0: Hangatkan. Disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
1: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi. Pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana pun.
0: Pukul 1 siang. Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang. Dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
1: Kembali kita berjumpa di rangkuman Info Akhir Pekan.
0: Dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita, hanya di Radio Kita. Meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di mana pun Anda berada, mengucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim. Di hari Senin, di hari yang ke-23 Dzulqa'dah ya 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Mei ya 2026. Segala puji hanya milik Allah. Di kesempatan pagi hari ini, Info Kita Pagi, kita akan hadirkan beberapa informasi-informasi yang akan kita bagikan ya, menemani waktu pagi keluarga muslim semua. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda ya keluarga muslim di Senin pagi ini. Semoga aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Allah SWT dan kita dimudahkan ya dalam menjalankan aktivitas kita di kesempatan pagi yang penuh berkah. Ya keluarga muslim, di pagi hari ini, di Senin pagi, Info Kita Pagi, kita akan bagikan informasi-informasi perakiran cuaca, informasi-informasi dari Radio Kita FM, ya, dan juga informasi-informasi berita yang akan kami informasikan di kesempatan pagi yang penuh berkah. Sebelum kita akan informasikan informasi di kesempatan pagi hari ini, keluarga muslim, terkhusus bagi keluarga muslim yang menggunakan kendaraan ya, keluarga muslim ya, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, ini sebagai himbauan untuk senantiasa berhati-hati ketika di perjalanan ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, taat aturan, dan tentunya dalam berkendara konsentrasi ya keluarga muslim ya, karena ketika konsentrasi sudah pudar ya, ataupun kita sudah konsentrasinya hilang, tentunya berkendara bisa membahayakan ya keluarga muslim ya, terkhusus membahayakan diri sendiri, bahkan juga membahayakan orang lain. Sebagai informasi, di perjumpaan ataupun di hari Ahad ya keluarga muslim ya, saya pribadi melihat secara langsung ya, terkhusus dari kecelakaan di daerah Palimanan, terkhusus ini sebagai pengingat dan juga nasihat ya untuk kita semua, untuk senantiasa berhati-hati ketika berkendara. Jangan lupa untuk meminta perlindungan ya dari Allah SWT, berhati-hati dalam berkendara dan juga patuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Informasi pertama keluarga muslim, kita akan bagikan informasi cuaca terlebih dahulu ya keluarga muslim ya. Informasi kita akan bagikan kesempatan pagi hari ini untuk wilayah Cirebon ya dan juga sekitarnya. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG, wilayah Cirebon diperkirakan ya, ataupun diperkirakan mengalami cuaca cerah sepanjang hari. Kondisi ini diperkirakan berlangsung merata ya, baik di kawasan kota Cirebon maupun wilayah Kabupaten Cirebon dan juga sekitarnya. Suhu udara di wilayah Cirebon hari ini berada pada kisaran 25 hingga 31 derajat Celcius. Sementara untuk tingkat kelembaban udara diperkirakan antara 62 hingga 86%. Kondisi tersebut tentunya membuat udara pada pagi hari cenderung terasa hangat dan akan meningkat lebih panas saat memasuki siang hingga sore hari. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG menghimbau masyarakat tetap memperhatikan cuaca ya, kondisi cuaca ketika beraktivitas di luar ruangan. Cuaca cerah mendominasi berpotensi meningkatkan paparan sinar matahari pada siang harinya. Oleh karena itu, warga disarankan menjaga asupan cairan ya tubuh untuk menggunakan pelindung diri seperti topi, helm ataupun payung ya, bagi Anda yang mungkin beraktivitasnya menggunakan ataupun berjalan kaki di luar ruangan yang terkhusus dalam waktu yang cukup lama ya. Dan sementara itu untuk kawasan pesisir ya di perairan Cirebon, perakiran cuaca maritim menunjukkan kondisi relatif aman dengan gelombang laut berkisar 0,2 hingga 0,4 meter. Angin umumnya meniup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan ringan hingga sedang. Meski demikian, nelayan dan pengguna jasa transportasi laut tetap meminta waspada ya, ataupun diminta waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat berubah ya sewaktu-waktu ya. Nah, cuaca cerah pada akhir pekan ini ataupun di hari Senin ini ya diperkirakan mendukung aktivitas masyarakat termasuk juga kegiatan aktivitas ya dari keluarga muslim semua di ruangan terbuka. Namun masyarakat tetap dihimbau untuk terus mengetahui perkembangan informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG. Demikian informasi yang bisa kami hadirkan sesi pertama. Info kedua kita bagikan ya keluarga muslim, terkhusus untuk kajian rutin yang bisa keluarga muslim hadiri ya untuk di hari Senin ya keluarga muslim ya. Di hari Senin hadiri kajian muslimah bersama Ustazah Lilis Ikhlas ya, bertempat di Ibu Sri Agung ya, bertempat di Geria Mas Matahari D8 depan rumah Umud Zain ya keluarga muslim ya, di Kecamatan Talun Sumber. Untuk waktunya di jam 14 hingga selesai ya keluarga muslim ya. Dari pembahasan kitab syarah kitab tauhid ya keluarga muslim bersama Ustazah Lilis Ikhlas ya hafizahullah. Bagi keluarga muslim yang ingin mengetahui informasi terkait dari kajian ini bisa menghubungi 0819-7796-6151. Dan berikutnya hadiri pula ya keluarga muslim ya untuk kajian bersama Ustadz Muhammad Alif Asar LC hafizahullah, bertempat di Masjid Zaid bin Sabit Desa Asem Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon. Nah, untuk kajian diselenggarakan ba'da maghrib hingga selesai. Dan satu lagi ya untuk informasi di kesempatan pagi hari untuk kajian rutin bersama Ustadz Muhammad Nur Iskandar hafizahullah, kajian diselenggarakan pada maghrib bertempat di Masjid Al-Mujahidin, Jalan Kusnan, Gang Melati, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. Demikian informasi pertama ataupun informasi kedua di pagi hari ini di Info Kita Pagi. Kita break lebih dahulu ya keluarga muslim. Kita informasikan beberapa jeda berikut ini dan juga informasi dari PPDB Asunah Kota Cirebon. Tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
4: Saat raga tak lagi bersama mereka.
3: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500. Baru saja Anda mengikuti Info Kita.
5: Info Kita.

jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musholah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih keluarga muslim yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di info kita pagi. Berikutnya informasi kita akan hadirkan, informasi seputar haji ya, yang kita kutip dari republika.co.id. Ya, seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026 ya di Arab Saudi, petugas penyelenggara ibadah haji ataupun PPIH Arab Saudi memastikan proses penurunan jamaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah berjalan lancar tanpa adanya jamaah maupun koper yang tertinggal. Kepastian tersebut disampaikan menyusul berlangsungnya fase perpindahan jamaah gelombang pertama menuju kota Mekah menjelang pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Ya, PPIH menyebutkan bahwa koordinasi dan antara petugas sektor, ketua kloter dan juga pihak transportasi dilakukan secara intensif ya, guna memastikan seluruh jamaah beserta barang bawaannya dapat terangkut sesuai prosedur. Setiap jamaah diketahui hanya diperbolehkan membawa 3 jenis barang, yakni koper besar, koper kecil ataupun kabin ya, serta tas dokumen. Ketentuan tersebut diterapkan agar kapasitas bagasi bus tetap aman dan proses keberangkatan berjalan tertib. Kedua sektor 2 Madinah, Iskandar Muhyiddin ya, menyebutkan bahwa seluruh koper jamaah berhasil dimasukkan ke dalam armada bus tanpa ada yang tercecer ataupun tertinggal. Keberhasilan tersebut merupakan hasil koordinasi yang baik antara petugas dan juga jamaah sejak sebelum keberangkatan. Dalam pelaksanaannya, jamaah diminta menyiapkan koper sekitar 8 jam sebelum keberangkatan. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan secara ataupun serta ya penataan barang bawaan sebelum jamaah diberangkatkan menuju Mekah. Langkah tersebut dinilai efektif ya untuk meminimalkan hambatan selama proses perpindahan antar kota suci. PPIH juga mengimbau jamaah agar tidak membawa barang secara berlebihan maupun terlalu banyak ya berbelanja selama berada di Madinah, sebab tambahan barang di luar ketentuan dapat mengurangi kapasitas bagasi dan juga berpotensi menyulitkan proses kepulangan ke tanah air nantinya. Selain itu, petugas haji juga melakukan edukasi kepada jamaah mengenai standar operasional prosedur ataupun SOP ya perjalanan, termasuk juga tata cara pengelolaan barang bawaan agar pelaksanaan ibadah berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jamaah. Ya, hingga saat ini proses pendorongan jamaah dari Madinah menuju Mekah dilaporkan berlangsung kondusif dan juga menjadi bagian penting dalam tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Demikian ya keluarga Muslim, informasi haji di kesempatan pagi yang penuh berkah ya keluarga Muslim. Kita akan beralih ke informasi berikutnya. Ya keluarga Muslim, kita akan informasikan destinasi wisata alam Kabupaten Cirebon yang kini mulai menarik perhatian wisata lokal ya. Sebuah destinasi wisata alam bernama Curug Ciranca yang berada di Desa Kedongdong Kidul, Kecamatan Dogopuntang, Kabupaten Cirebon menjadi salah satu lokasi wisata tersembunyi yang menawarkan panorama alam asri di kawasan kaki perbukitan. Tempat ini dinilai cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana tenang dan udara segar jauh dari keramaian perkotaan. Curug Ciranca memiliki daya tarik berupa aliran air terjun alami yang dikelilingi perpohonan rindang serta hamparan bebatuan alam, air yang jernih dan suasana yang masih alami menjadi alasan banyak pengunjung merasa betah berada di kawasan tersebut. Selain menikmati panorama alam, wisatawan juga bisa bermain air maupun sekedar bersantai menikmati kesejukan kawasan perbukitan. Lokasi wisata ini ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit dari pusat Kabupaten Cirebon. Namun demikian ya, akses menuju lokasi masih didominasi jalan setapak ya, sehingga pengunjung dihimbau untuk berhati-hati terutama saat musim penghujan. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 biasanya diparkir di area permukiman warga ya, sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Selain menawarkan keindahan alam, Curug Ciranca juga dinilai memiliki potensi besar ya untuk dikembangkan sebagai wisata berbasis alam dan juga edukasi lingkungan. Keberadaannya yang hijau di sekitar air terjun diharapkan dapat terus dijaga agar tetap lestari dan tidak rusak akibat wisata yang berlebihan. Masyarakat dan juga wisatawan yang berkunjung juga dihimbau ya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta memperhatikan faktor keselamatan selama berada di area wisata alam tersebut. Dengan potensi alam yang dimiliki, Curug Ciranca diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi unggulan wisata alam di wilayah Cirebon, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Demikian ya informasi di pagi hari ini. Kita akan hadirkan ya keluarga Muslim untuk informasi selanjutnya nanti di sesi ketiga ya keluarga Muslim. Tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: الصالحين فبشرنا

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajidu insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda

0: Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qurani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Info Kita Pagi. Berikutnya, keluarga muslim, pemerintah ya menyampaikan bahwa program cek kesehatan gratis ya ataupun CKG terus menunjukkan perkembangan positif ya. Hingga awal Mei 2026 tercatat sekitar 100 juta warga Indonesia telah mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan pemerintah di berbagai daerah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodori ya menyampaikan ya ataupun menyatakan bahwa pencapaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Sejak program ini diluncurkan tahun 2025, lebih dari 70 juta warga memanfaatkan layanan ini. Sementara periode awal 2026 hingga Mei, jumlah peserta bertambah lebih dari 30 juta orang. Program cek kesehatan gratis ini telah tersedia ya di lebih dari 10.000 puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Pemerintah menilai perluasan akses layanan kesehatan dasar menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata. Selain menyasar masyarakat umum, program ini juga difokuskan pada kalangan pelajar. Kementerian Kesehatan mencatat hingga Mei 2026, sekitar 4,8 juta anak sekolah telah menjalani screening kesehatan lebih dari 48.000 sekolah di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah persoalan kesehatan memerlukan perhatian serius. Data menunjukkan sekitar 41% anak mengalami masalah gigi berlubang. Selain itu, lebih dari 22% anak diketahui mengalami peningkatan tekanan darah, sedangkan sebagian lainnya mengalami gangguan kesehatan telinga. Pemerintah menilai temuan ini menjadi dasar penting ya dalam penyusunan kebijakan kesehatan preventif bagi anak usia sekolah. Melalui program cek kesehatan gratis, pemerintah berharap deteksi dini penyakit dapat dilakukan lebih cepat sehingga penanganan medis bisa diberikan secara tepat ya. Program ini sekaligus menjadi upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini belum rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, pemerintah juga menegaskan bahwa mencapai 100 juta peserta bukanlah akhir dari target pelayanan ya. Program pemeriksaan ini ya kesehatan gratis akan terus diperluas agar dapat menjangkau lebih dari masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian ya keluarga muslim, informasi di kesempatan pagi hari ini yang bisa kami hadirkan. Berikutnya ya keluarga muslim, bagi keluarga muslim yang ingin berencana untuk membeli hewan kurban ya keluarga muslim, informasi berikutnya ini kita akan hadirkan seputar persiapan pelaksanaan ibadah kurban menjelang hari raya Idul Adha ya. Radio Kuta FM melalui Kita Berkurban kembali menghadirkan layanan penyediaan hewan kurban bagi masyarakat. Program ini menjadi bagian upaya memudahkan warga dalam melaksanakan ibadah kurban dengan menyediakan pilihan hewan kurban yang telah kita siapkan ya, terkhusus berdasarkan bobot dan juga harga ya. Dalam katalog kurban yang dipublikasikan tersebut, sejumlah kambing dengan variasi berat mulai dari 30 hingga 80 kg. Harga jual kambing tersebut berkisar antara 3 juta 100.000 rupiah hingga 10 juta 400.000 rupiah. Menyesuaikan ukuran dan juga bobot hewannya, beberapa hewan kurban dilaporkan telah terjual, sementara lainnya masih tersedia untuk masyarakat yang ingin melakukan pemesanan.

0: Program layanan kurban ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat, layak, dan juga sesuai syariat ya. Selain itu, penyediaan katalog secara terbuka memudahkan calon pekurban dalam memilih hewan kurban sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan masing-masing. Pelaksanaan ibadah kurban sendiri merupakan salah satu bentuk ketakwaan dan juga kepedulian sosial umat Islam, khususnya bagi dalam berbagai kalangan masyarakat ya yang membutuhkannya. Momen Idul Adha juga menjadi sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Nah, sementara itu, program Kita Berkurban mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti program berkurban melakukan pemesanan lebih awal guna memastikan ketersediaan hewan ya. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk memperhatikan kesehatan hewan kurban sesuai dengan ketentuan berlaku, termasuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan cukup umur untuk disembelih. Bagi keluarga muslim yang ingin mengetahui informasi terkait hewan kurban, bisa menghubungi nomor admin kami di 0852 10 943 943. Demikian informasi yang bisa kami hadirkan. Untuk sesi terakhir nanti kita akan hadirkan kembali untuk informasi selanjutnya. Kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Andai aku bisa memilih takdir, aku memohon kepada Allah, aku dilahirkan dari keluarga Rasul. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Umar Ibn Khattab yang langkahnya mengusir iblis. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Utsman bin Affan yang hartanya sampai detik ini memiliki rekening di Madinah. Aku pengen punya ayah seperti Ali bin Abi Thalib yang berperang melawan musuh tak pernah kalah, tapi tidak emosi ketika memainkan pedangnya. Aku pengen. Cuma Allah berkehendak lain. Dialah orang tuaku, dialah ayahku, dialah ibuku. Saya tidak bisa milih takdir. Ayahku bukan Islam, ayahku bukan orang baik, ayahku lelaki yang temperamental, ayahku lelaki yang pernah menzalimi ibuku, ayahku orang yang banyak salah, ayahku

0: Ayahku orang yang punya masa lalu. Ayahku orang yang tidak sempurna. Tapi demi Allah, dialah benda berharga yang pernah Allah berikan pada hidupku. Hidup ini kata Allah, manusia cuma punya mau, Allah yang berkehendak. Ajarkan seperti itu. Ayah cuma bisa membeli sebidang tanah, nak. Tanyalah kenapa ayah beli di sini, nak. Tanya, nak. Kenapa ayah? Ayah pikir di sini butuh sebuah tempat untuk mendidik agama, nak. Mungkin umur ayah gak seberapa lagi, tapi ingat tujuan ayah beli tanah ini, nak. Bangun di tempat ini kemuliaan, nak. Bangun, masya Allah. Jelaskan. Baru setengah pondasi ayah membangun masjid, nak. Cuma itu kemampuan ayah. Kau harus lebih mampu daripada ayah, nak. Ajarkan. Ayah sudah terlalu tua, nak. Gak bisa membimbing kalian ke surga. Kematian di ambang pintu kehidupan ayah, nak. Demi Allah, nak. Ambillah tongkat estafet kehidupan keluarga ini, nak. Bawa kami ke surga dengan doamu, nak. Karena Rasulullah pernah dipentangkan dalam barzah. Dipentangkan dalam barzah Rasulullah. Ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk mayit oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayit kepada malaikat. Lima takifu min terbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu, wahai malaikat? Kata si mayit, aku orang yang layak untuk dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfarunak. Bagaimana aku bisa mencambukmu, wahai mayit? Sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Ayahmu tidak maksum, nak. Ayahmu kolektor maksiat, kolektor dosa, nak. Tapi prinsip ayahmu tidak akan pernah berbuat syirik dalam hidup ini, nak. Doamu lah yang bisa masuk ke lubang kubur ayah, nak. Masya Allah. Jelaskan sama anak-anak kita supaya mulutnya basah. Selalu berkata Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Biarlah mulutnya rotban min zikrillah, mulutnya basah selalu mengingat Allah, memohonkan ampun untuk dua orang tuanya. Masa lalu bukan penghalang untuk kemuliaan di depan. Jangan kita menganggap bahwa seekor macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit lehernya adalah sebuah kesadisan. Tidak. Begitulah cara dia mencintai anaknya. Kita gak pernah tahu ibu yang kita benci pernah meminum jamu yang dia tidak suka untuk kebaikan kita. Ayah yang kita anggap gak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah, kita gak pernah tahu dia telah mendoakan kita. Manalah kau tahu mungkin ayahmu pernah menempelkan pipinya di multazam sambil berkata Rabbi habli minas salihin. Manalah kau tahu ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan. Dia minta yang terbaik buat anaknya, Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar? Ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya. Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu mulai tumbuh, nak. Canda tawa waktu yang tak berulang. Sedih, nak, ketika mendengar kata-kata indah. Lantar jial ayamul latim maudot. Sedih, nak. Hari nak mungkin kembali. Masa kanak-kanakmu hilang. Ayahmu gak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rizki. Demi Allah. Nanti kau akan rasakan, nak. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Temui mereka. Temui mereka. Ambil tangannya. Cium. Rasakan dong kulit orang tua kita. Supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul ingin menjadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga prinsip hidup dalam hidupnya, tidak mungkin pulang kampung menemui mereka sebelum sukses, dia buang jauh-jauh. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah, kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka, tidurlah di pahanya, mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa, kan? Kutimang kau dulu, kan? Badanmu memanjang, tak bisa kutimang. Kugendong kau seperti ini, kan? Makin panjang badanmu, tak mungkin digendong. Kugandeng kau, kan? Badanmu mulai meninggi, menyusul ayahmu, nak. Tak bisa ayah gandeng lagi, ayah rangkul di pundakmu, nak. Lama-kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul, nak. Di pundak ayah. Lama-kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk, nak. Kau tuntun ayahmu, nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kewudukan ayah, kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu pada jalan yang benar. Tolong, nak, ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini, nak.
1: Tiga, Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
3: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih keluarga muslim, kita akan hadirkan ya, dan masih menyimak ya info kita pagi. Ya, siswa Madrasah Tsanawiyah ataupun MTS Hasanah Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan ya, ataupun di bidang olahraga. Seorang siswa kelas 7B bernama Sahal Abdul Haq berhasil meraih juara 2 pada cabang olahraga panjat tebing kategori lead ya, perorangan putra tingkat SMP ataupun MTS dalam ajang kompetisi tingkat Kota Cirebon. Prestasi tersebut diraih pada perlombaan yang digelar ya di Gor Bima Kota Cirebon pada Jumat 8 Mei 2026. Keberhasilan tersebut mendapatkan apresiasi dari pihak Yayasan Nasional Kota Cirebon sebagai bentuk pencapaian positif siswa dalam pengembangan potensi akademik maupun non-akademik. MTS Asunah sendiri merupakan salah satu unit pendidikan di bawah naungan Yayasan Asunah Kota Cirebon yang selama ini aktif mendukung pembinaan karakter, pendidikan agama, serta pengembangan bakat dan keterampilan peserta didik. Cabang olahraga panjat tebing diketahui membutuhkan kemampuan fisik, konsentrasi, ketahanan mental, serta teknik yang baik. Karena itu prestasi yang diraih oleh Sahal Abdul Haq dinilai menjadi hasil latihan disiplin dan semangat kompetitif yang positif di kalangan pelajar. Yayasan Asunah Kota Cirebon sendiri merupakan lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak tahun 1993 yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan juga kegiatan sosial masyarakat. Lembaga ini memiliki berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat anak usia dini hingga pendidikan menengah. Pihak sekolah berharap pencapaian prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan sesuai minat dan juga bakat masing-masing, baik di bidang akademik, olahraga, maupun kegiatan positif lainnya. Prestasi pelajar di tingkat daerah juga diharapkan menjadi dorongan ya bagi dunia pendidikan di Cirebon untuk terus menciptakan generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan mampu bersaing secara positif di berbagai bidang. Demikian ya keluarga muslim informasi terakhir yang bisa kami hadirkan, dan sebelum kita akhiri kita informasikan kembali ya keluarga muslim untuk kajian yang bisa keluarga muslim hadiri ya. Ikuti kajian akidah ya dari kitab Fathul Majid li syarhi kitab tauhid ya penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala bersama Ustazah Lilis Ikhlas JLC bertempat di aula Masjid Jami' As-Sunnah Kota Cirebon untuk waktunya di hari Senin di jam 9 hingga jam 10 ya, 10.30. ini khusus akhwat ya, khusus wanita. Berikutnya untuk kajian di sesi kedua ya di Masjid Jami' As-Sunnah Kota Cirebon bersama Ustaz Tata Abdul Ghani Hafizullah Ta'ala pada maghrib hingga selesai. Dan berikutnya keluarga muslim ya, hadiri ya kajian akidah wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama Ustaz Muhammad Alif Asar di bertempat di Masjid Zaid bin Sabit Desa Asem Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada maghrib hingga selesai. Dan terakhir ya bersama Ustaz Muhammad Nur Iskandar Hafidhullah bertempat di Masjid Al-Mujahidin di Jalan Kusnan Gang Melati, Kecamatan Kejangsan, Kota Cirebon. Demikian keluarga muslim informasi yang bisa kami hadirkan. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf ya atas segala kekurangan di kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda mengikuti info kita. Info kita. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
5: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
6: Itulah orang yang menghardik anak yatim
7: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
8: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,
9: yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Sebaik tanya bisa menjadi pintu hidayah.
1: Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin.
0: Secuil jawaban bisa menjadi penyejuk hati.
2: Kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, "Dik, enggak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini." Masyaallah.
0: Ensiklopedi Nasihat, program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para asatizah membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedi Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi hanya di radio kita 94,3 FM Cirebon, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab dan interaktif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita akan hadirkan ya Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab bersama para sadir kita ya, keluarga muslim. Di kesempatan pagi hari ini kita akan simak cuplikan pertama. Jika merasa tenang saat mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya, apakah ini merupakan istidraj ya? Kita akan simak yang akan dijawab oleh Ustadz Abu Islam Ahmaduddin dari Studio Sambut Tugas, mengucapkan selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustaz, saya ada teman ini mengamalkan satu amalan-amalan yang tidak ada contohnya, dan dia merasa hatinya tenang dan juga khusyuk. Pertanyaan Pak Ustaz, apakah orang tersebut sedang digelincirkan ataupun digoda oleh syaitan, dan bagaimana sikap kita agar orang tersebut menjauhi dari amalan-amalan yang saya anggap tersebut ya, ataupun diterkenal bahwa amalan-amalan tersebut memang tidak ada contohnya dari Rasulullah ataupun dari agama. Minta pencerahannya, Ustaz.
5: Ikhwatul iman azza Allah wa iyyakum. Kadang-kadang memang seperti yang kita dapati dalam perkara dunia pun itu sering terjadi. Ada orang yang dia tidak sholat, dia tidak pernah dia berpikir untuk membela agama Allah, ya bahkan dia bermaksiat kepada Allah, tapi kemudian rezekinya dibukakan, hartanya dibuka seluas-luasnya, bisnisnya itu tambah lancar, ya padahal dia tidak sholat, dia tidak mengeluarkan zakat, tapi secara perkara dunia dia sangat mudah untuk mendapatkannya. Bahkan dengan keuntungan-keuntungan duniawinya, dia bisa berjalan kemana-mana. Dia bangga bahkan dengan berkendaraan semewah apapun. Tidak cukup dia naik pesawat, tapi dia sewa jet pribadinya. Ya, dia kapal lautnya, dia dengan kapal pesiarnya secara khusus untuk dia dan keluarganya. Dan lain-lain. Terhadap perkara dunia seperti itu, kita tidak diperkenankan untuk melihatnya, untuk terus mantengin, nah gitu ya. Tidak boleh kita apa terus melihat secara terus menerus melihat kepada dunia saya seperti itu. Wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi. Kata Allah, menegur Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan baginda Rasul. Wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi. Jangan engkau teruskan pandanganmu kepada orang, pada sesuatu yang kami telah berikan nikmat dunia kepadanya. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah pada perkara dunia ini. Ya. Kemudian yang kedua, itu pun bisa terjadi pada perkara agama. Pada perkara agama. Allah katakan, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati Anda itu akan ya akan tenang. Nah, berbicara tentang misalkan pengamalan ini, tidak ada amalan ibadah apapun kecuali ibadah itu bersifat tauqifi. Apa itu tauqifi? Ibadah itu telah dijalankan oleh Rasulullah SAW yang paling faham tentang agama ini, Lalu Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in, para tabi'in mengajarnya kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in mengajarkannya kepada para ulama yang datang setelahnya, setelahnya, setelahnya hingga saat ini. Maka bersambung, pengamalan itu bersambung. Kalau kemudian ada orang awalnya mengatakan kita mesti bersanad, bersambung. Ini sang tokoh yang mengajarkan zikir ini di negeri kita, dia awal mengatakan mengajak kita ini sanad bersambung, bersambung dan bersambung. Tapi kemudian pada akhirnya ketika sudah memiliki banyak pendukung yang Allah gelincirkan kepadanya, dia membuat, sudah mulai membuat syariat-syariat yang baru. Seperti tadi kita sampaikan, lafazkan kalimat la ilaha illallah dalam hati kita. La ilaha illallah, hunjamkan terus dalam diri kita, hunjamkan dalam hati kita, kuatkan hati kita dan macam-macamnya. Sampai dia pun menggerakkan dengan tangannya seperti itu, mengajarkan. Lalu kemudian dia katakan apa? Ketika diingatkan, saya sedang tidak mengajarkan tariqah ini, tapi saya sedang mengajarkan bagaimana ma'rifatullah. Lalu dibawakan dalil. Nabi kita mula sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ma'rifatullah, mengenal Allah 13 tahun lamanya pada periode Mekah. Itu betul, itu sejarah yang tidak syak. Semua orang yang bodoh di kalangan kaum muslimin pun tahu bahwa Nabi kita mula sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Tapi permasalahan, Anda mengajarkan ma'rifatullah dengan cara seperti itu, apakah betul? Kita tidak pernah mendapati satu dalil pun yang mengajarkan seperti itu. Lihat misalkan ketika Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengenalkan bahwa ru'yatullah, orang mukmin kala pada hari kiamat akan melihat wajah Allah jalla wa ala. Apa kata Nabi di kalangan para sahabat? Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian semua sahabat-sahabatku kaum mukminin akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat malam ini purnama, bulan purnama di malam hari ini. Coba lihat, apakah tanamkan dalam diri kita, hati kita menyentuh sampai ke purnama tersebut? Lah, tidak, ikhwatal iman. Mengajarkan ketauhidan itu, menurut para ulama salaf, itu tidak seberat sebagaimana ahlul bid'ah mengajarkannya. Rasulullah mengatakan, sebagaimana engkau melihat purnama, mengajarkan kepada kita, adakah kesulitan pada Anda? Melihat bulan purnama di malam hari, semua pasti akan mengatakan tidak. Kita buka pintu kita, semua kita melihat bulan purnama. Kita buka jendela kita, kita melihat bulan purnama. La tadhammuna fi, tidak ada kesulitan padanya. Ini dalil yang mengajarkan kepada kita betapa kita dapati belajar akidah tentang ma'rifatullah. Lihat alam semesta, fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, coba lihat berjalan lahannya di atas muka bumi, lihat ombak yang menderu, ombak itu bertasbih kepada Allah, meskipun la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak memahami tasbih mereka. Lihatlah ketika putik-putik bunga itu mulai nampak di pohon-pohon tersebut, ya, siapa yang menumbuhkan itu semuanya? Cukuplah itu sebagai bukti. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayat, laayat li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu laayat, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ma'rifatullah. Bukan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lisan kita mengucap la ilaha ke kanan, illa ke kiri, Allah ke hatinya. Para siapa ini? Tapi itulah kemudian dia mengatakan, saya dengan cara ini mendapatkan ketenangan. Ketenangan ada pada talbis iblis juga. Sebagaimana ahlul bid'ah yang tanpa ilmu, Allah berikan ketenangan pada kesesatannya. Bukankah mereka, orang-orang yang disesatkan, Allah juga mereka tenang pada pemahamannya? Kaum khawarij, mereka yakin dengan keyakinan bahwa apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan ajaran Allah. Ternyata tidak. Orang-orang Rafidah, mereka pun melakukan hal itu atas keyakinan dalam dirinya, dalam menjaga agama yang ada padanya. Tapi kita tetap diminta kembali apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Bukan menurut kita, bukan menurut logika kita, bukan menurut rasa, olah rasa kita, bukan perasaan kita. Agama ini dibangun di atas dalil, di atas wahyu. Agama tidak dibangun di atas logika kecerdasan diri kita semuanya. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Hasan Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnahnya. Agama tidak dibangun di atas logika, tapi agama dibangun di atas wahyu. Dan baginda Rasulullah SAW berkata tentang agama ini dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kembalilah kepada apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita sesuai pemahaman para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang terbaik dari umat ini sebagaimana Nabi kita mulia sallallahu alaihi wa sallam sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat dan insyaallah kita cukupkan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Pak Ustaz, mohon arahannya, apa yang saya harus lakukan di saat keimanan kita tuh kayak sedang lemah ya, atau putur, Ustaz. Jadi mohon arah Ustaz, apa yang harus dilakukan ketika kita merasakan keimanan kita itu sedang melemah.
7: Masya Allah.
6: Terima kasih.
7: Barakallahu fiik. Saya rasa semua pernah merasakan apa yang ditanyakannya. Kita pernah merasakan iman itu begitu kokohnya di dalam hati sehingga kita siap untuk mengorbankan apa saja demi agama Allah SWT, demi untuk meraih surganya. Tapi ada kondisi yang kita lemah sehingga kita mulai berbuat dosa yang wajib kita tidak lakukan sempurna, yang sunnah kita tinggalkan, ambisi dunia begitu membara di dalam jiwa. Apa yang harus kita lakukan pada waktu itu? Kembali kepada Sang Pencipta. Yang pertama engkau lakukan adalah mohon ampun sama Allah SWT. Duduklah engkau beristighfar, karena penyebab iman itu kurang adalah dosa. Boleh jadi ragamu tidak berbuat dosa, tapi hatimu berbuat dosa. Hati ini beramal, hati ini berbuat. Sehingga kadang-kadang merasa gak ada masalah, tapi boleh jadi engkau ada di situ ada hasad, ada iri, ada suudzon sama Allah, ada ketidaksabaran di situ, ada ketidakridhoan. Itu yang menyebabkan iman itu jadi turun. Maka beristighfarlah, mohon ampun sama Allah SWT. Duduklah. Kalau bicara yang bisa engkau lakukan, sholat duha, kemudian engkau duduk membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu engkau baca sampai 100 kali ya. Kemudian setelah itu ya, dalam kondisi engkau tidak lagi semangat melakukan yang sunnah, udah yang sunnah enggak usah dikerjain dulu. Yang wajib dulu dikerjakan dengan sempurna. Kalau nanti masih ada semangat untuk melaksanakan yang sunnah, ya sudah yang sunnah dilaksanakan dengan pendek-pendek saja. Umpamanya kita, ya Allah Ustaz Ana kayaknya mau baca yang panjang, aduh capek, ya sudah kau baca Al-Fatihah aja gak apa-apa umpamanya. Tapi kau mau baca surat, tafadhol. Jadi bagaimana dengan kondisi kita lemah itu, yang wajib terjaga, yang sunnah mau ditinggalkan gak ada masalah. Nanti setelah kau semangat lagi, baru yang sunnah harus dikerjakan. Kemudian baca Quran sama artinya. Duduklah kau baca Quran sama artinya. Semoga dan kau berdoa mohon sama Allah ditetapkan hatinya baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, baca rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Dan berusaha untuk cari kawan, karena kalau engkau sendirian engkau akan jadi santapannya setan, tapi kalau engkau bersama kawan-kawanmu paling tidak ada yang berusaha menggandeng tanganmu untuk bangkit kembali menuju Allah azza wa jalla. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Qayyim rahimahullah, Ustaz beserta keluarga dan tim, amin ya rabbal alamin wa iyyak. Begitu juga yang bertanya, semoga Allah memberikan pertolongan untuk muslimin di Palestina yang sedang teraniaya dan dimanapun berada, amin ya rabbal alamin wa iyyak. Dan semoga Allah menjaga mereka semua. Jazakallah atas ilmu yang diberikan, semoga dapat manfaat dan saya terapkan dalam sehari-hari, amin. Begitu juga dengan saya yang berbicara dan kita semua, semoga kita bisa amalkan isi kajian yang kita pelajari bersama. Apakah diperbolehkan jika kita rajin salat lima waktu, mengikuti pengajian di sekitar rumah, tapi tidak melaksanakan kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarga, hanya mengandalkan pemasukan dari kos-kosan, sedangkan masih kuat untuk bekerja atau berdagang? Mohon jawabannya Ustaz, apakah pemahaman saya yang salah sehingga mencari nafkah itu bagi seorang kepala keluarga? Syukran jazallah khair wa barakallahu fikum fikum barakallahu. Jadi gini, pertama, yang parameternya kan yang terpenting kita mencari nafkah. Mencari nafkah. Yang terpenting kita menafkahi, mengerjakan kewajiban kita, menafkahi. Baik itu misalnya kita dapatkan dari bekerja atau bisnis atau dagang atau misalnya dapat warisan dan seterusnya. Yang penting uang itu didapatkan dari jalan yang halal. Atau jual aset gitu. Jadi nafkah kita, ketika kita kasih nafkah ke istri kita atau keluarga kita tahun ini, itu bukan karena kita kerja. Saya bilang saya mau nggak kerja dulu tahun ini. Terus gimana nafkah? Saya mau jual rumah atau saya akan jual mobil, salah satu mobil saya itu cukup untuk nafkah tahun ini karena saya ada yang mau dikerjakan. Boleh apa enggak? Bagus, boleh-boleh aja maksudnya. Nah tapi poinnya, berarti kita boleh santai-santai dong? Enggak juga, karena kewajiban kita dalam hidup bukan hanya mencari nafkah. Itu penting. Kewajiban kita dalam hidup tuh banyak, bukan hanya mencari nafkah. Di antaranya adalah memanfaatkan waktu agar tidak terbuang percuma. Karena yang akan ditanya secara detail dan secara dalam adalah waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, di antaranya apa? Wa an umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang umurnya bagaimana dia habiskan. Nah kalau kita kita udah aku kasih nafkah kok dari apa, dari pemasukan dari kos-kosan, punya tanah atau kontrakan, tapi kita buang-buang waktu kita setiap hari apa berjam-jam kita santai segala macam, itu bahaya di hari kiamat. Kalau tanya gimana jawabnya coba, itu hal yang penting. Dan yang berikutnya, kita juga harus kewajiban kita bersyukur. Dan dalam konteks ini ada banyak nikmat yang harus kita syukuri loh. Pertama jelas nikmat waktu tadi. Yang kedua nikmat aman. Coba lihat saudara-saudara kita di Palestina. Hafidhuhumullah wa rahimahum. Mereka gak, banyak dari mereka gak bisa bekerja, gak bisa ini, gak bisa itu. Lalu bagaimana kalau Allah tanya pada hari kiamat, untuk apa engkau gunakan nikmat aman itu? Anda aman loh, Anda bisa ngapa-ngapain, Anda gak lakukan. Lalu nikmat kesehatan, ditanya sama Allah, itu kesehatan dipakai buat apa? Nikmat tubuh, nikmat kecerdasan, nikmat logika. Banyak-banyak pertanyaan yang akan Allah tanya pada hari kiamat. Maka sekali lagi, kita harus gunakan potensi kita semaksimal mungkin untuk akhirat kita dan untuk hal yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Allah Ta'ala bisa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah mampu menjaga Ustaz keluarga dan juga para ulama dan seluruh kaum muslimin yang beriman, dan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ustaz, afwan, ini saya mau bertanya Ustaz. Jadi ada saudara, saya ini bukan tampaknya ya Ustaz, saya cuma ingin menanyakan hukum ya Ustaz.
10: Ya.
9: Jadi, saudara saya kemarin itu menanyakan kepada saya, dia dihubungi salah untuk menjadi nggak tahu buzzer kata orang, dia memang konten kreator yang banyak followernya, dan dia bertanya pada saya, apakah yang dia lakukan itu benar atau salah katanya. Karena kan kantor bilang apa yang kamu lakukan itu haram, uangnya kemudian didapat itu haram karena dia mendapat bayaran dalam satu minggu itu 3,3 juta jika penayangannya yang suka dalam ada hitung-hitungannya lah.
10: Iya.
9: Dan apa yang dia harus sampaikan itu sudah diatur.
10: Nah.
9: Dan dia kira-kira dapat uang 25-30 juta. Saya bingung, saya bilang ya udah istiqorah saja kata saya, karena dia bilang uang itu untuk anaknya sekolah, untuk bayar utang riba. Nah, dia bilang saya karena saya nggak tahu, saya nggak tahu hukumnya itu halal atau haram. Dia bilang sama, terus ada tante juga berkomentar, itu yang kamu lakukan haram karena apa yang dibilang itu udah ditentukan, dan kalau seandainya itu salah, berarti kamu terima uang haram. Dan misalnya sekian juta orang mengikuti kamu, berarti kalau itu salah, sekian juta orang nanti yang akan menghisap kamu, kata tante. Dan apa yang saya bilang itu soal istiqoroh, itu salah, nggak benar. Istiqoroh dalam menentukan hal yang sudah jelas itu nggak boleh, katanya. Nah, yang mau saya tanyakan pertama, Ustaz, apakah salah saya menyarankan untuk sholat istiqoroh? Yang kedua, apakah benar itu halal atau haram yang dia dapat, uang yang dia dapat dari yang dia lakukan itu, Ustaz?
10: Siap.
9: Karena saudaranya kasihan, dia jadi nggak bisa tidur, jadi nggak, ya kasihan, Ustaz. Terus yang satu lagi, ini ada pertanyaan yang berbeda juga masuk ke saya. Kalau ada kerabat yang sulit meninggal, apakah ada doa khusus atau surat dalam Al-Quran yang secara khusus bisa dibacakan? Apa nasihat istri Ustaz? Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Menjaga khair barakallahu fika, Ustaz.
10: Masya Allah. Nah, mahabbati fillah, kita politik ya. Ya'ti 'ala an-nasi zaman, akan datang suatu masa kepada manusia. La yubalil ma, orang itu tidak dapat kasapnya dari mana. Amin halalin au min haram, mu halal mu haram, yang penting dapat duit. Dan orang kalau sudah ambisinya duniawi, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ini nasihat ya untuk yang bertanya dan untuk semua kaum muslimin berkaitan dengan politik, di mana ada tiga paslon, di mana semua punya tim suksesinya, suksesnya itu muslim, banyak juga di antara mereka. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau tahu bahwa engkau membela orang yang pantas untuk dipilih, engkau memilih orang yang pantas untuk dipilih, engkau tahu track record dia, dan engkau memilih karena takut sama Allah Azza wa Jalla dengan harapan negeri ini mendapatkan pemimpin yang lebih baik, ya engkau akan dihisap dengan apa yang sudah engkau tentukan. Ketika engkau sudah berusaha semaksimal mungkin, semoga Allah memaafkan kalau kita salah. Tapi kalau kita tadi dikatakan kita disuruh mempromosikan paslon ini, omanya, dikasih bayaran, padahal hati nurani kita kan ada, wah enggak pas sama dia sebenarnya. Apalagi kata-katanya ditetapkan, walaupun kadang-kadang kata-katanya bohong, enggak benar ya. Tapi tujuannya memang ya mencari suara. Maka tatkala engkau melakukan itu, bisa jadi hasil usahamu haram. Engkau menyuruh orang memilih yang engkau tahu sendiri enggak, dia enggak pantas jadi pemimpin. Jadi pemimpin di kampung aja enggak pantas dia. Jadi pemimpin di rumah aja mungkin enggak pantas dia, umpamanya seperti itu. Kok aku akan mempromosikan dia? Kok aku akan ngajak orang untuk milih dia? Maka di sini ada unsur kedustaan, ada unsur kebohongan yang dilakukan. Maka enggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya banyak orang transaksional ya. Dia mengatakan, ya sudah, yang penting dapat fulus, seperti anda enggak ada urusan. Engkau ada urusan. Sebesar zarah, sebesar semut pun yang kau kerjakan, engkau akan ditanya pada hari kiamat. Kalau urusannya dengan dirimu sendiri, ya engkau aja. Tapi kalau engkau nyuruh orang, mengajak orang kepada sesuatu yang kau tahu itu enggak benar, maka hisabmu akan berat. Jadi enggak perlu istikharah dalam hal kalau memang dia tahu paslon tersebut ya enggak layak untuk dipilih, apalagi ucapan dan kata-kata yang disebutkan juga sudah diatur sama mereka, engkau harus ikut mereka. Maka disinilah engkau bertakwa. Kemudian setiap muslim hendaklah takut sama, jangan takut urusan rezeki. Ketika kau takut sama Allah Azza wa Jal, yang ngatur rizkimu Allah, yang memberikan rizki juga Allah. Barakallahu fiik. Taib, berkaitan dengan pertanyaan kedua. Oke, orang yang sulit meninggal ya. Orang yang sulit meninggal, apa yang perlu dibaca? Boleh jadi dia kondisi sakit ya, kondisi butuh diruqyah, maka bacakan Al-Quran Al-Azim. Karena kita juga gak tahu dia ini waktunya mati apa bakal sembuh. Karena orang berpikir, oh kayaknya sudah mau mati, ternyata masih hidup. Berapa banyak orang yang sudah dianggap parah penyakitnya, bahkan mungkin orang-orang sudah mempersiapkan takziah, tahu-tahu dia masih hidup. Anda baca berita orang tua ya, yang sudah dibawa ambulan ke kampungnya karena dianggap mati, tahu-tahu di tengah jalan, jalannya lobang, ambulan itu jalannya keras sehingga goyang orang itu. Hidup lagi yang mati. kita nggak tahu jadi orang itu mau mati atau tidak, walaupun kadang kayaknya dia mau. Maka bacakan Al-Quran kepada mereka sebagai bentuk ruqyah dan minta kepada disembuhkan orang tersebut. Umpamanya kita lihat kayaknya orang ini susah, nggak tahu dia itu kayaknya mati lebih baik buat dia. Kita nggak tahu mati lebih baik buat dia tuh, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan boleh jadi tambah umur dia masih ada kesempatan bertobat, kesempatan meminta ampun kepada Allah, walaupun dia sakit, boleh jadi penyakit itu jadi penghapusan dosa buat dia. Maka doakan dia, Allahumma in kanatil hayatu khairan lahu fa'ahya Allah, kalau hidup baik buat dia, hidupkan dia. Kalau memang kematian baik buat dia, karena kita gak tahu. Boleh jadi menurut keluarga, ya Allah dia tersiksa sebenarnya, kayaknya mati, dia sudah istirahat. Kata siapa orang mati istirahat? Ada hisab di sana, di kubur sana. Yang mau istirahat kadang-kala yang hidup karena udah capek ngerawat yang mau mati ini kok gak mati-mati gitu loh. Padahal dia memang belum waktunya mati gitu loh. Barakallahu fiik. Nah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, para ulama yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati ustaz dan keluarga juga tim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah beri pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang terzalimi khususnya di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, bagaimana agar fokus saat sholat sementara banyak masalah melanda? Lalu apakah doa saat sujud meminta dan menangis itu merupakan bentuk kelalaian dalam sholat, sementara di saat berdiri dalam sholat pun terkadang ingat permasalahan dan menangis? Jazakallahu khair. Semoga Allah izinkan pertanyaan saya ini dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Justru ketika kita ada masalah, salah satu hikmah masalah adalah membuat kita lebih khusyuk dalam sholat, dengan catatan kita kita libatkan atau kita sholat, lalu bacaan yang kita baca, gerakan yang kita lakukan kita resapi. Dan salah satu hal yang membuat kita lebih meresapi dan menghayati sholat kita pada saat itu adalah masalah kita pada saat itu. Jadi masalah kita itu dijadikan sarana untuk lebih khusyuk dan meresapi apa yang kita baca dan apa yang kita, atau gerakan apa yang kita lakukan dalam sholat. Itu poinnya. Bukan nangis sih ketika sholat, tapi kita enggak pas baca Al-Fatihah tuh nangis. Tapi nangisnya bukan karena meresapi Alhamdulillahirrabbilalamin atau Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Bukan tentang itu. Dia nangis pure ingat masalah duniawinya. Itu bukan kekhusyuan. Kayak misalnya ada orang jadi makmum, imamnya baca ayat tentang surga, terus dia nangis terisak-isak. Kan orang bingung, kok surga nangis ya. Ketika ditanya, kok kamu bisa nangis? Ya aku ingat masalahku dan masalahku, dan aku dikhianati oleh sahabatku atau bestiku. Tentang surga ya, harusnya kan surga itu harapan gitu. Semoga dengan dikhianati aku sabar, aku bisa masuk surga. Kan harusnya arahnya ke sana, bukan ayatnya kemana, perasaan kita kemana. Jadi khusyuk itu belum tentu dengan, atau tidak setiap orang nangis itu khusyuk, itu poinnya. Sebagaimana khusyuk itu belum tentu dengan menangis, tapi khusyuk itu dengan sesuai dengan konteks. Ini sedang apa nih gitu. Kecuali kalau nangisnya nangis bahagia ya gitu. Atau nangis harapan itu oke. Jadi sesuai dengan konteksnya. Jadi permasalahan itu dijadikan sarana untuk mendapatkan khusyuan, untuk bisa meresapi, dan semakin tajam kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu wallahu taala misal. Izin bertanya Ustaz, jika ada seorang anak laki-laki balik itu secara zahir sholat tepat waktu, selalu berjamaah ke masjid, bahkan ketika semalam apapun ia tidur, ia tetap terbangun sebelum subuh. Tetapi anak itu tetap bermaksiat. Tetapi anak itu juga tetap bermaksiat kepada Allah. Apa yang harus dinasihati dari orang tua ke anak itu Ustaz? Mohon nasihatnya jazakallahu khairan wa iyyakum. Emang ada anak yang gak pernah bermaksiat? Gak pernah bermaksiat gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Emang ada ibunya anak-anak gak pernah bermaksiat? Siapa yang gak pernah salah, hadirin Allah mulia? Siapa yang gak pernah salah? Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Makanya para ulama mengatakan bahwa apabila Anda masih bisa menghitung dosa-dosa Anda, maka Anda orang baik. Jadi kalau kita bisa hitung dosa kita sepekan ini kita bisa hitung. Ibu-ibu, pekan ini berapa kali buat dosa? Alhamdulillah aku 7 Pak Ustaz. Jadi sehari 1. Oh, itu luar biasa. Itu orang baik tuh. Enggak usah seminggu deh, sehari aja kita bisa hitung. Malamnya tuh kita evaluasi, kita bisa, aku salah di sini, salah di sini. Insyaallah itu tanda kebaikan. Yang menunjukkan bahwa orang baik itu bukan orang yang steril dari dosa atau maksiat. Siapa ada orang steril? Dan itu dikatakan Ibnu Qayyim juga kan, untuk menjadi orang soleh bukan bersih dari, syaratnya bukan bersih dari dosa, enggak ada orang kayak. Tapi syaratnya kebaikan kita lebih banyak daripada kelemahan atau kesalahan kita. Itu orang baik. Jadi tuh apa namanya, ketika ibu-ibu punya anak yang selalu sholat tepat waktu, mau tidur semalam apapun dia akan terbangun sebelum subuh ya, biasanya sebelum subuh loh. Sebelum subuh, tapi anak itu juga di sisi lain masih melakukan maksiat, yang harus kita lakukan pertama kali apa? Punya anak sholat selalu tepat waktu dan bangun sebelum subuh, tidur semalam apapun. Semalam apapun loh bahasanya. Jadi kalau subuh sekarang ya bro, jam 4 lewat 3 gitu. Jadi dia tidur jam 3.50, bangunnya jam 4. 4 lewat 3 juga. Tidurnya jam berapa mbak? Sebelum subuh pula, berarti dia bangun jam 4 tuh. Tidur cuma 10 menit. Kalau kita punya anak kayak begitu, yang pertama kali harus kita lakukan apa sih diantaranya? Ya bersyukur dulu lah, jarang anak kayak begitu loh. Coba, tapi jarang atau banyak yang kayak begini tipenya? Pernah bergaul di dunia anak-anak gak? Atau pernah jadi anak-anak gak sih Ibu? Dulu waktu Ibu jadi seorang anak gitu masih ini, emang bisa begini? Oke, kalau kita gak bisa, berapa persen teman kita yang bisa kayak begini? Bisa jadi gak ada yang bisa dari teman-teman kita. Kita gak mengatakan semua anak kayak gitu, tapi lingkungan kita ya, pertanyaan gitu. Jadi bersyukur alhamdulillah anak saya. Jadi yang prestasinya di, jangan, jadi jangan tuh pesimis terus tuh hidup tuh. Aduh anak aku Pak Ustaz, aku udah pusing Pak Ustaz, bingung Pak Ustaz ngadepin dia. Kenapa Bu? Sholatnya tepat waktu terus dan selalu bangun. Kan bagus. Iya, tapi dia juga masih melakukan kesalahan. Pur nikmat loh. Yang prestasi disyukuri dulu. La in syakartum la zidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Kalau kita bersyukur, ayo alhamdulillah walaupun anakku banyak kekurangan, tapi sholatnya tuh jaga tepat waktu, nanti Allah akan tambah imannya dan perbaiki dia. Jadi jangan jadi orang tua yang perfeksionis 100%. Apalagi kita bukan orang tua yang perfect juga, dan enggak mungkin ada di antara kita yang perfect 100%. Karena ini penting, karena nanti kita jadi orang tua yang selalu nuntut lupa bersyukur dan akan berantakan semuanya. Kenapa? Karena kita lupa bersyukur. Lalu kesalahan atau maksiatnya diminimalisir. Itu poin berikutnya. Diingatkan, diarahkan, terus target kita diminimalisir. Terus pastikan anak kita tidak melakukan dosa besar. Karena gimana cara menghindar dosa susah, tapi kita bisa menghindari dosa besar. Yang penting jangan lakukan dosa besar, bisa. Jangan lakukan dosa besar. Masih ingat apa firman Allah dalam surat An-Nisa? Surat An-Nisa ayat 31, intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang Allah larang, maka kami akan gugurkan, hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Maksudnya apa? Dosa-dosa kecilnya dihapuskan. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Atau An-Nisa 31. Dan kami akan masukkan ke tempat yang sangat mulia. Apa yang maksud tempat yang sangat mulia? Surga. Jadi bukan steril dari kesalahan, bukan. Hindari dosa besar, nanti Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil. Jadi minimalisir, jadi jauhi dosa besar, minimalisir dosa kecil sekuat tenaga, nanti Allah akan hapuskan yang sisanya dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Allah taala bisa mungkin. Dan anak ibu-ibu, anak ibu ini diapresiasi, bilang ibu bahagia punya anak yang menjaga sholat 5 waktu dan terus pertahankan dan seterusnya.
0: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setiap suara yang mengudara
11: tidak mengurangi
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
11: Sedekahul mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun hati kembali.
12: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
11: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
13: Hartanya semakin bertambah-tambah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
3: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak? Sambut loh. Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nun sewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Simak dan dengarkan program Risalah, kumpulan ceramah pendek penuh manfaat,
2: inspirasi, penyejuk hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi.
1: Berisi nasihat-nasihat ringkas yang menggugah hati.
4: Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya.
1: Menghidupkan iman dan menyentuh relung jiwa.
5: Di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di siang hari.
1: Risalah kita, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi hanya di Radio Kita FM 94,3 MHz. Meniti ilmu, menata hati.
2: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.

0: قدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، kembali kita mengkaji kitab أحاديث شهر ذي الحجة وأيام التشريق أحكام وآداب كريا الشيخ دكتور عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Berkesempatan kali ini kita masuk membahas hadith yang keempat di bawah judul Fadlul Haji wa ma yanbaghi lil haji an yattasifa bihi, keutamaan ibadah haji dan perkara yang harus atau wajib ada pada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji, ya, sifat-sifat yang harus ada pada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan amalan rafath dan tidak melakukan amalan kefasikan, niscaya dia akan diampuni dosanya, disucikan, diputihkan, sehingga dia kembali, ya, dari dosa-dosanya, ya, terlepas dari dosa-dosanya, terbebas dari dosa-dosanya, dia putih bersih kayaumi waladathu ummuh, seakan-akan dia berada di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kita tahu seorang yang baru dilahirkan dia putih bersih tanpa dosa sedikit pun. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin li Muslimin, dalam sebuah lafaz riwayat Muslim disebutkan, man ata hadzal baita, siapa yang mendatangi Baitullah, falam yarfuth walam yafsuk, dan dia tidak melakukan rafas dan kefasikan, raja'a kama waladathu ummuh, niscaya dia kembali dalam keadaan putih bersih sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan ibadah haji dan pahalanya yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melakukan ibadah haji, jika hajinya mabrur dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia suci dari kotoran dosa, putih bersih, seperti kondisi seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dia lahir di atas fitrah, tanpa dosa sedikit pun. Namun, itu jika dia mewujudkan dua persyaratan yang disebutkan di dalam hadis ini. Al-awwal qawluhu falam yarfuth, dia tidak melakukan rafath. Apa itu rafath? Rafath adalah zikrul jima'i wa dawa'ihi, menyebut al-jima' adalah hubungan suami istri atau perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada jima, ya, ucapan-ucapan yang porno, ucapan-ucapan yang bisa membangkitkan syahwat, imma itlaqan wa imma fi hadratin nisa, termasuk jika ucapan-ucapan seperti itu diucapkan begitu saja atau dia mengucapkan di hadapan wanita, bil ifdha'i ilayhinna bi jima'in atau mubasharatin li syahwah, ya, dengan berbicara perkara-perkara terkait jima kepada wanita termasuk kepada pasangan atau hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syahwat, kebangkitnya syahwat. Ini yang dimaksud dengan rafath. Nah, seorang yang ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menghindarkan perbuatan ini. Jangan ada rafath. Kemudian al-wasfu tsani walam yafsuq. Ini syarat yang kedua, disifatkan melalui ungkapan Nabi SAW, walam yafsuk, dia tidak melakukan perbuatan fasik, perbuatan kefasikan. Yang dimaksud adalah walam yakhruj an ta'atillahi ta'ana bifi'lil ma'asi, dia tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan, dosa-dosa. Wa minha mahdhuratul ihram, termasuk di antaranya adalah perkara-perkara yang dilarang dilakukan oleh orang-orang yang berihram. Seperti misalkan berdebat, bersengketa, adu mulut, dan yang lainnya yang merupakan larangan-larangan bagi orang yang ihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang menunaikan kewajiban ibadah haji, maka hendaklah dia jangan mengucapkan atau melakukan perkara yang rafath, ya. Jangan ada kefasikan, jangan melakukan perbuatan maksiat, jangan berdebat dalam ibadah hajinya. Kenapa hal-hal ini dilarang? لأن ذلك يخرج الحج عن الحكمة منه. Karena rafath, kefasikan, berdebat pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, itu menjadikan ibadah haji itu keluar dari hikmah atau tujuan ibadah haji itu sendiri, yaitu al-khushu'u lillah, kehusuan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ishtighali bi dzikrihi wa du'aihi, dan juga sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Seorang yang melakukan ibadah haji telah tengah berada dalam kondisi berihram, maka dia seharusnya dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa, dan menundukkan diri serta khusyuk dalam ibadahnya. Sementara perkara-perkara tadi, ucapan porno, ya, berdebat pada perkara-perkara yang tidak faedahnya, kemudian melakukan dosa, itu bertentangan dengan hal itu semua, ya, bertentangan dengan kehusyukan kepada Allah dalam ibadah, berzikir, dan berdoa. Intinya, seorang yang melakukan ibadah haji dan termasuk juga umrah, ketika dia berihram, dia harus berupaya menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang dianggap sepele dan remeh oleh kebanyakan manusia, ya, dosa-dosa yang dianggap sepele. Terlebih seseorang yang sedang melakukan ibadah haji atau umrah, dia sedang berada di tanah haram, di bulan haram untuk orang yang berhaji misalkan, di bulan haram, dan dia sedang dalam keadaan berihram. Semua kondisi ini, ya, menjadikan perkara dosa sekecil apapun itu menjadi berat, menjadi dahsyat, karena kehormatan tempat yaitu al-haram, ya, kehormatan bulan yaitu bulan haram, bulan Dzulhijjah, di mana seseorang melakukan ibadah haji di situ, dan kehormatan situasi dan kondisi di mana seseorang sedang menggunakan ihram, dia sudah mengucapkan lafaz untuk masuk ke dalam nusuk atau ibadah haji atau umrah. Kemudian perkara berikutnya yang harus diketahui agar ibadah haji seseorang itu sempurna, dia harus mengetahui hukum-hukum terkait ibadah haji, ya, sifat-sifat haji sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lita'khudhu manasikakum au khudhu 'anni manasikakum." Ambillah tata cara ibadah haji kalian dan termasuk ibadah umrah kalian dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja di sini mengharuskan kita berilmu tentang tata cara ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa diwujudkan dengan bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama terkait perkara-perkara, termasuk perkara haji, hukum-hukum yang terkait haji atau umrah. Bertanyalah jika kalian tidak mengetahui. Bisa dengan cara membaca kitab-kitab para ulama atau buku-buku para ulama yang telah diterjemahkan terkait ibadah haji dan umrah misalkan. Atau bisa juga dengan melaksanakan ibadah haji bersama orang yang berilmu. Tidak sedikit di antara manusia yang melakukan ibadah haji atau umrah, mereka jatuh dalam kekeliruan. Ya, kekeliruan terkait misalkan sifat ihram, bagaimana tata cara tawaf, bagaimana harus melakukan sa'i, dan yang lainnya dari manasik-manasik haji dan umrah. Itu disebabkan karena pertama al-jahlu bi ahkamil manasik, kejahilan atau ketidaktahuan tentang hukum-hukum manasik. Yang kedua, adamu su'ali ahli al-ilmi al-mawthuqi bi'ilmihim wa wara'ihim. Tidak bertanya kepada ulama yang terpercaya, terpercaya akan keilmuan dan kewara'annya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, su'alu man laysa min ahli al-ilmi. Kalaupun mereka bertanya kepada yang bukan ahlinya, bukan ulama tentang syariat. Kemudian yang keempat, taqlidun nasi, ya. Taqlidun nasi ba'dhum ba'dha. Taqlid atau mengekor, hanya sekedar ikut-ikutan manusia, ya, tanpa melihat kepada dalil, dalil-dalil syarat tentang ibadah haji atau umrah. Jadi murni hanya ikut-ikutan. Ini juga sumber kesalahan. Kita harus berilmu tentang hal ini. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu wajib sebelum kita berucap dan berbuat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
2: Saat raga tak lagi bersama mereka.
1: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
3: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
5: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
3: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
3: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
6: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
7: tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi, yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelpon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati, hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu." Kemudian aku teringat Betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal." "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu." Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
8: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika seorang pergi berhaji, dia telah mengorbankan biaya yang begitu banyak, sampai 40 juta ke atas dia menghabiskan. Belum lagi dia mesti mengorbankan fisiknya, apalagi kalau sudah berusia tua. Ketika melakukan perjalanan dari tempat dia itu tinggal hingga menuju Jeddah, lalu menuju Madinah, atau ada yang menuju Madinah, maka semua itu butuh pada fisik yang kuat. Lebih-lebih lagi ketika melakukan ritual ibadah haji, dari umrah, dari wukuf, dari mabit, dari melempar jumrah, dan melakukan tawaf. Semua butuh pada ya, fisik yang kuat. Ya, di samping tadi adalah biaya yang besar. Oleh karena itu, karena pengorbanannya itu begitu besar ketika melakukan ibadah haji, dia harus meninggalkan keluarganya selama 40 hari lamanya bagi kita yang berada di negeri ini ketika pergi berhaji. Maka Allah Subhanahu wa taala juga membalas bagi orang yang berhaji itu dengan pahala yang melimpah. Bagi orang yang melakukan haji dengan disebut dengan haji mabrur, maka dia akan mendapatkan balasan surga sebagaimana disebutkan dalam hadis, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yaitu yang pantas bagi orang yang berhaji balasannya itu adalah surga. Sekali lagi, yang pantas bagi orang berhaji balasannya itu adalah surga, yaitu dengan apa? Dia melakukan haji mabrur. Yaitu orang yang melakukan haji mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur? Kapankah disebut seorang itu melakukan haji dengan mabrur? Apakah cuma klaim dia saja? Wah, saya sudah berhaji, saya sudah berhaji yang mabrur. Maka tentu saja klaim pengakuan seperti ini tidaklah cukup sampai seseorang memenuhi kriteria-kriteria, ya dia disebut dengan haji mabrur. Intinya kalau dikatakan oleh para ulama ini dimaksudkan dengan haji mabrur, mereka secara umum mengatakan yang namanya haji mabrur itu adalah barul a'mal. Yaitu setelah berhaji, mereka penuh dengan amalan-amalan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwasanya namanya haji mabrur itu adalah jika sepulang haji dia bertambah zuhud. Dia bertambah zuhud, prioritasnya adalah akhirat, bukan untuk kejar-kejar dunia terus. Ya, dia zuhud dengan dunia dan benar-benar dia merindukan akhirat. Kalau dia merindukan akhirat, berarti dia lebih semangat lagi dalam beramal. Imannya dia perbaiki, kualitas amalannya itu dia tingkatkan, maupun kuantitasnya. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya haji mabrur itu adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan haji itu sendiri, dan tidak lagi gemar maksiat setelah pulang dari haji. Jadi di sini Al-Imam Al-Qurtubi melihat pada amalan hajinya. Amalan hajinya dia tidak melakukan maksiat di dalamnya, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan, tidak melakukan maksiat-maksiat ketika berada di tanah haram. Dan setelah itu Al-Qurtubi mengatakan nanti setelah pulang haji juga dia berhenti dari maksiat yang biasa dia lakukan. Dia tidak gemar lagi melakukan maksiat. Kalau kita lihat dari perkataan yang lain-lainnya lagi, yaitu ada riwayat dari Imam Al-Hakim yang derajatnya itu hasan, di mana ada riwayat dari Jabir, ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya, ketika itu Rasulullah SAW ditanya mengenai bagaimana disebut haji yang mabrur. Bagaimanakah disebut haji yang mabrur? Kemudian Nabi SAW itu mengatakan it'amut ta'am wa tibul kalam. Yaitu disebut haji yang mabrur adalah apabila orang tersebut gemar memberikan makan kepada orang lain. Kemudian dia disebut haji mabrur jika apa? Dia dapat berkata-kata yang baik. Lisannya itu baik dalam berucap. Dia tidak suka menggibah, dia tidak suka menfitnah, dia tidak suka menginjak kehormatan orang lain dengan lisannya. Benar-benar kata-katanya yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Nah, itu juga disebut dengan haji mabrur menurut Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Intinya kesimpulannya, para pemirsa sekalian, kita dapat mengatakan bahwasanya haji mabrur itu jika memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, ketika berangkat haji
niatannya adalah ikhlas untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatannya itu ikhlas untuk mengharap ridha Allah. Karena Nabi SAW itu mengatakan man hajja lillah falam yarfus falam yafsuk. Siapa yang berhaji karena Allah? Jadi berangkat haji mesti diniatkan ikhlas karena Allah. Tidak seperti sebagian orang yang ketika berhaji cuma ingin kedudukan sosialnya itu tinggi, cuma ingin martabat di masyarakatnya menjadi tinggi, menjadi mulia, karena dia lebih terhormat lagi. Cuma ingin nanti ketika pulang dipanggil dengan gelar Pak Haji dan Bu Hajah. Bahkan dia hanya ingin mau ketika dipanggil atau disebut namanya di dalam tulisan harus dengan ha di depan atau haji di depannya. Di sini Nabi SAW katakan man hajja lillah, siapa yang berhaji karena Allah. Ya, jadi niatannya yang awal adalah ikhlas karena Allah. Inilah dikatakan haji mabrur. Kemudian yang kedua, dia ketika berhaji dia meninggalkan maksiat, meninggalkan amalan yang tidak ada tuntunan. Dia benar-benar ilmui apa yang dia lakukan ketika dia itu berhaji, sehingga dia dapat berhaji dengan benar. Jadi yang kedua adalah intinya dia berhaji dengan benar dan tidak melakukan dosa atau kesalahan. Ya, tidak melakukan dosa atau kesalahan ketika itu. Ya, tidak seperti sebagian jamaah ketika berhaji tidak punya ilmu sama sekali, bahkan tidak tahu, tidak mengerti apa ibadah yang dia sedang lakukan. Keliling Ka'bah itu namanya apa dia tidak tahu. Berjalan dari Safa dan Marwah dia tidak tahu itu ibadah yang disebut apa. Cuma mengikuti saja pembimbingnya, cuma mengikuti saja ya orang yang memandunya, tanpa merenungkan ibadah yang dia lakukan ketika dia keliling Ka'bah, ibadah yang dia lakukan ketika dia melempar jumrah. Tidak tahu juga amalan-amalan yang mesti dilakukan ketika itu, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukun yang mesti dipenuhi. Nah, ini karena tidak punya ilmu sama sekali ketika melakukan ibadah haji. Maka kalau seorang ingin berhaji, dikatakan haji mabrur, bekalilah dia dengan ilmu, dan nanti ketika dia berhaji, dia jauhi maksiat. Jadi dilakukan haji dengan benar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang dikatakan oleh para ulama tadi, Al-Hasan Al-Basri, Al-Qurtubi, dan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang disebut haji mabrur, jika setelah berhaji penuh dengan kebaikan. Jika setelah berhaji penuh dengan kebaikan. Maka ingatlah yang disebut haji mabrur itu apa? Yang pertama, yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, melakukan ibadah haji itu dengan benar. Yang ketiga, setelah berhaji penuh dengan kebaikan. Maka orang yang disebut haji mabrur, setelah dia itu berhaji, dia semakin rajin untuk sholat. Bahkan dia menambah dengan sholat-sholat sunnah. Orang yang disebut haji mabrur, setelah dia itu berhaji, dia lebih giat lagi untuk melakukan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian dia juga lebih memperhatikan puasa sunnahnya selain puasa wajibnya, lebih gemar lagi untuk berinfak, bersodakoh. Mungkin awalnya kalau dia sebelum berhaji dia cuma berinfak saja dengan uang 1.000 perak. Nah, setelah berhaji dia tingkatkan lagi, dia menjadi 100.000 rupiah. Lebih semangat lagi untuk berinfak, bersodakoh. Banyak yang membutuhkan bantuan, dia segera membantunya. Itulah sifat dari haji mabrur. Setelah berhaji itu menjadi lebih baik. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah haji kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, mereka dapat melaksanakan ibadah haji yang sempurna, ibadah haji yang didasarkan dengan ilmu, ibadah haji yang meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya, dan mudah-mudahan niat mereka ikhlas karena Allah, dimudahkan dalam ibadah hajinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita semua untuk dapat melakukan ibadah haji ini. Ingat, balasan dari ibadah haji yang mabrur itu hanyalah surga. Balasan dari ibadah haji yang mabrur itu adalah surga. Raihlah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah haji tersebut. Demikian para pemirsa sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
1: Korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa kurban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah kurban untuk dalam sebuah keluarga ya. Kepala rumah tangga seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini kurban atas nama ayah. Tahun besok kurban atas nama ibu. Tahun besok kurban atas nama anak pertama, anak kedua. Kalau anaknya tiga, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah kurban. Dalam waktu yang lama rata kurban. Ketika diajak, ayo pak kurban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang korban lagi. Karena korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Bu akikoh lagi, Pak? Sudah pernah. Berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkorban, besok atau tahun ini kurban lagi, besok lagi berkorban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah salat ikhlas karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabbah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas,

0: amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tempat salat kita apalah? Tempat salat kita adalah masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, enggak pernah pulang saking jengkelnya orang tuanya, karena dia enggak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, "Sudahlah, kamu enggak usah pulang sekalian." Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng apa senep? Hah? Seneng ya? Makin seneng enggak? Ya, sekalian saja kan enggak pernah pulang, malah enggak boleh pulang. Makin seneng atau tidak? Dia mesti sedih. Kenapa dia sedih? Karena kalimat ini menunjukkan hukuman dari orang tua, bukan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena itulah hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat kurban itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa mungkin jangan tinggalkan berkorban.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Diriwayatkan bahwa telah datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tiga orang yang meminta petunjuk kepadanya. Orang yang pertama berkata kepada beliau, "Wahai Imam, aku telah menikah dengan waktu yang lama." Orang itu mengatakan, "Telah bertahun-tahun aku menikah, akan tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan keturunan. Maka apa petunjuk engkau kepadaku agar aku mendapatkan keturunan?" Maka Al-Imam berkata, "Hendaklah engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu, beristighfar dan bertaubat kepada Rabbmu." Lalu datanglah orang yang kedua dan dia berkata, "Wahai Imam, sesungguhnya kami merupakan perwakilan dari satu kampung yang mana kampung tersebut ditimpa kemarau yang panjang, tidak turun hujan. Maka apa petunjuk engkau kepada kami?" Maka beliau pun mengatakan, "Hendaklah kalian semua beristighfar kepada Rabbmu, bertaubat kepada Rabbmu." Lalu keesokan harinya datang lagi orang yang ketiga dengan pertanyaan yang sama. Dia pun berkata, "Wahai Imam, sesungguhnya kami telah menempuh jalan untuk menempuh bagian dari dunia ini, beternak, bercocok tanam, berusaha. Tetapi sampai hari ini aku dan kami belum mendapatkan keluasaan dari dunia ini. Maka apa petunjuk engkau kepadaku?" Maka sang Imam

0: pun menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau pun berkata, "Hendaklah engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu, bertaubat dan beristighfar dari dosa-dosamu." Maka murid Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata dan bertanya kepadanya, "Wahai Imam, bagaimana engkau ditanya dengan tiga pertanyaan dan engkau menjawab dengan satu jawaban?" Lalu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, "Tidaklah engkau memperhatikan sebuah ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Nuh, 'Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.'" Tidaklah engkau memperhatikan kepada ayat ini di mana Allah berfirman ketika mengkisahkan kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan ketika Nabi Nuh menganjurkan kepada para pengikutnya, menganjurkan kepada umatnya ketika itu ditimpa musibah, maka Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Hendaklah kalian meminta pengampunan kepada Rabbmu, dan sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan dari langit, menjadikan hujan yang penuh berkah, memperbanyak keturunan kalian, memperbanyak harta kalian, dan akan mengalirkan sungai-sungai, mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian, kenikmatan dari dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang disebutkan oleh para ulama dari kisah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, di sini kita akan mengambil tiga pelajaran yang sangat utama. Pelajaran yang pertama adalah fadlu al-faqihi fid din. Pelajaran yang pertama adalah keutamaan kefaqihan di dalam agama. Lihatlah bahwa seorang ulama, seorang alim, beliau ditanya dengan tiga pertanyaan, jawabannya satu. Karena kefaqihan beliau menjawab dan memahami ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam ayat yang tadi tentang salah satu sebab orang akan dilimpahkan kemuliaan dunia, punya keturunan, hartanya banyak, diturunkan hujan adalah karena istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang alim mampu menjawab dengan jawaban yang satu dengan masalah yang banyak dan tepat semuanya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa dosa adalah salah satu sebab datangnya musibah, salah satu sebab datangnya kesulitan. Maka untuk menyelamatkan diri kita dari setiap musibah dan kesulitan adalah hanya dengan istighfar dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan poin yang terakhir yang wajib kita renungkan di sini, bahwa jalan keluar dari setiap kesulitan yang menimpa kepada kita, khususnya kita hari ini di mana ditimpa berbagai bentuk gejolak, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi, kesempitan dunia dan sebagainya yang menimpa bangsa ini, maka jalan yang utama, jalan yang sangat agung yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, dengan cara kita semua beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihatlah di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana." Allah berfirman, "Hendaklah kalian meminta pengampunan kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya." Maka kata Allah, "Kami akan memberikan kepada kalian kehidupan yang baik, kehidupan yang mudah." Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah menyalahkan orang lain. Kita tidak usah juga menyalahkan para pemimpin kita dengan semata-mata menyalahkan para pemimpin kita. Tetapi setiap musibah yang menimpa kepada kita sesungguhnya adalah berkaitan dengan dosa kita. Maka jalan keluarnya adalah hanya satu, kita beristighfar, bertaubat dari setiap dosa yang kita perbuat sebagaimana dijelaskan di dalam dua ayat yang tadi disebutkan. Semoga kalimat yang singkat ini memberikan faidah dan pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Wa akhiru da'wana anilhamdillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
2: rezeki suami bakal sempit.
1: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, gak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang gak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus, tapi akhlaknya gak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Abdillah, Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri, ketika suami datang seperti Khadijah, ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, "Dari mana engkau? Ngapain aja?" Kata dia, "Ada apa? Coba cerita sama aku." Gak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri, kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa, mau yang panas atau yang dingin, ya, kemudian dia tidak bertanya sama sekali, "Engkau dari mana?"
6: Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهو

هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير

0: وتعليل الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Kita FM.
3: Tilawah Al-Quran disiarkan.
4: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Doman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial, untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10.000, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh?
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
6: Tahukah
5: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di mana pun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi menjelang siang ya, keluarga muslim, di hari Senin, di hari yang ke-23 ya, Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Di kesempatan hari ini kita akan bergabung bersama channel Ustadz Abdullah Zain untuk menyimak kajian dari pembahasan fikih ya, fikih doa dan zikir nomor 251, bacaan salat sujud bagian yang keempat. Di kajian diselenggarakan di Masjid Manarul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Alhamdulillah kajian sudah berlangsung, kita akan bergabung bersama Ustadz Abdullah Zain di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dari studio yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti.
3: Yang berbahagia, kali ini hari Senin tanggal 25. Nggih. Atau 23. 25 nggih. Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 251, mengangkat tema bacaan saat sujud bagian yang keempat. Berarti sudah kita pelajari berapa bacaan? 3. Apa yang pertama? Subhana rabbiyal a'la. Yang kedua? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ketiga? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi ngalon temen. Sing terakhir kok malah sing alon. Apa yang ketiga? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Itu bacaan ruku atau bacaan sujud? Ruku atau sujud? Dua-duanya. Dibaca saat ruku dan dibaca saat sujud. Hari ini kita akan masuki bacaan yang keempat, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan ini juga dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Ya. Seperti bacaan yang ketiga. Sama-sama bisa dibaca ketika ruku dan sujud. Apakah bacaan yang keempat? Bacaan yang keempat adalah Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Napa? Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Saya baca dulu, nanti jenengan mengikuti. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Lagi, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya, bareng-bareng, 1, 2, 3. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Sendirian, 1, 2, 3. Bun apal? Bun? Cepet temen. Ya, apal cepet kelalene. Kalau bisa ya apalnya cepet kelalene. Ora kelalen. Ya, caranya gimana biar enggak lupa? Dipakai. Dipakai. Maksudnya dipakai apa? Digunakan ketika sholat, ya. Mulai kapan? Siki urung. Nanti ketika sholat apa? Sebelum zuhur, sholat qobliyah, ya. Atau yang belum sholat duha juga boleh, ya. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa di dalam rukuk dan sujudnya membaca doa berikut ini. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi, bacaan ini diawali dengan menyebut dua nama Allah. Yang pertama Subuh, yang kedua apa? Kudus. Subuh itu artinya adalah yang maha suci. Kenapa? Maha suci. Kudus yang maha memberikan berkah. Subuh yang maha apa? Suci, ya. Kudus yang maha memberikan berkah. Rabbul Malaikati. Tuhannya para malaikat. Warruh. Dan Tuhannya ruh. Nanti kita akan jelaskan. Jadi, kalau kita cermati, doa ini kan diawali dengan menyebutkan berapa nama Allah? Dua. Berarti sejatinya, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa doa ini itu ketika kita baca, berarti kita ini sedang mengagungkan sinten? Allah. Kita sedang memuja dan memuji Allah dengan menyebutkan dua namanya. Sehingga karena kita sedang mengagungkan Allah, supaya pengagungan itu gak cuma terucap di lisan, tapi juga sampai ke dalam hati, maka kita perlu memahami arti subuh itu apa, arti kudus itu apa. Ya. Apa arti dari as-subuh? Artinya adalah maha suci Allah. Jadi Allah itu memiliki kesucian yang sifatnya mutlak. Berarti apa Ustaz? Berarti Allah itu maha sempurna. Gak ada kekurangannya sedikit pun. Ibu-ibu, suami jenengan sempurna mboten? Mboten. Jujur berarti. Bapak-bapak, istri jenengan sempurna mboten? Oh, sing takoni bapak-bapak sing jawab bojone. Sempurna mboten, Pak? Mboten. Bapak-bapak, jenengan cinta enggak sama istri? Masyaallah. Ibu-ibu cinta enggak sama suami? Padahal tidak sempurna. Kenapa banyak orang susah mencintai Allah padahal Allah maha sempurna? Sama pasangan kita yang enggak sempurna saja kita bisa cinta. Bahkan ada sebagian orang itu bukan hanya cinta, tapi cinta banget. Cinta mati. Temenan ya. Cinta apa? Mati. Yeah. Cinta suami, cinta istri, cinta tanah, air. Yeah. Bagus. Ya, tapi anehnya, kenapa kita bisa cinta kepada suami yang punya kekurangan, cinta kepada istri yang punya kekurangan, cinta kepada tanah air yang punya kekurangan, kok kita enggak bisa cinta kepada Allah yang maha sempurna? Ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah itu maha suci, maha sempurna dari segala aspeknya. Zatnya Allah maha sempurna, sifat-sifatnya Allah maha sempurna, nama-nama Allah maha sempurna, perbuatan-perbuatan Allah maha sempurna. Ya. Makanya Allah itu zatnya kekal abadi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu al-baqi. Al-Baqi, salah satu nama Allah, artinya adalah yang maha kekal abadi. Sehingga sampai kapanpun Allah tetap ada. Beda dengan makhluk. Secinta-cinta jenengan kepada pasangan jenengan, pasti suatu saat pasangan jenengan akan mati. Jenengan pengennya siapa dulu? Nah, jenengan dulu atau pasangannya? Terserah Allah. Terserah Allah. Tapi ada saatnya pasangan yang kita cintai, itu berakhir. Ada saatnya kita akan berpisah dengan pasangan kita yang kita cintai tersebut. Yang tidak mungkin akan punah sampai kapanpun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Zatnya maha sempurna. Begitu pula nama-namanya. Nama-nama Allah itu maha sempurna. Makanya nama-nama Allah itu diistilahkan dengan Asma'ul Husna. Husna. Asma'ul itu artinya nama-nama. Husna itu artinya yang paling sempurna, paling indah, paling top. Jadi nama yang paling indah itu adalah namanya sinten? Namanya Allah. Di antara bentuk keindahan nama Allah itu, antara nama dengan sifat itu klop. Ya. Kalau namanya Ar-Rahman, berarti sifatnya Maha Pengasih. Ya, kalau namanya Ar-Rahim, berarti sifatnya memang Allah Maha Penyayang. Kalau Al-Bar, ya, berarti sifat Allah itu Maha Baik. Berbeda dengan manusia. Kadang-kadang ada manusia namanya dengan sifatnya ora klop. Ora klop siapa maksudnya? Jenenge apik tapi wonge ora bener. Ada enggak manusia seperti itu? Banyak. Saya mau kasih contoh nama, tapi nuwun sewu nggih, iki anu ora sengaja lho ya. Ya, saya akan sebut nama. Tapi saya tidak berharap di sini ada yang namanya seperti yang saya sebutkan. Ya. Berarti kalau ternyata ada, aku ora sengaja. Jadi jenengan aja jengkel. Misal. Kalau laki-laki yang baik kan soleh. Kalau perempuan yang baik napa? Solehatun, solihah gitu. Pertanyaannya, apakah setiap laki-laki yang namanya soleh mesti soleh? Soleh apanya? Perilakunya, sifatnya, kesehariannya. Mesti napa mboten? Belum tentu. Apakah wanita yang namanya solehah atau solehatun itu mesti sifatnya sebaik itu? Jawabannya belum tentu. Muhammad artinya apa? Apa jenengan nggak punya anak namanya Muhammad? Muhammad artinya terpuji. Ya, namanya apa? Terpuji. Artinya Muhammad itu terpuji. Pertanyaannya, selain Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita sih pasti ya, nama beliau Muhammad, akhlak beliau juga terpuji. Tapi manusia biasa, kita, anak kita, cucu kita, bapak kita, walaupun namanya Muhammad, belum tentu terpuji. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya sempurna. Antara nama dengan sifatnya itu klop. Gak ada kekurangannya, gak ada celahnya, gak ada cacatnya sedikit pun. Nah, begitu pula perbuatan-perbuatannya. Apapun yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti sempurna. Walaupun kadang-kadang manusia sendiri merasa bahwa kok kayak gini ya? Ya. Terutama ketika kita sedang mendapatkan ujian. Ya. Yang menakdirkan kita dapat ujian sinten? Allah. Itu perbuatan Allah. Sebagaimana yang menakdirkan kita mendapatkan nikmat sinten? Allah, itu takdir Allah. Perbuatan Allah menakdirkan kejadian di alam semesta ini semuanya sempurna, tidak ada kekurangan dan cacatnya sedikit pun. Sehingga walaupun kita diuji dengan ujian yang bertubi-tubi,

bahwa takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu yang terbaik untuk orang-orang yang beriman, manakala kita meyakini itu, maka dengan izin Allah hati kita akan lebih apa? Plong ketika mendapatkan ujian. Kalau mendapatkan nikmat sih insya Allah apa? Plong ya. Oleh arisan plong betul? Plong ya. Oleh rezeki nomplok, plong boten, plong. Sandalnya hilang? Nah, beda maning. Padahal yang menakdirkan kita dapat arisan siapa? Oh, yang menakdirkan sandal kita hilang siapa? Oh. Ya. Makanya meyakini bahwa Allah itu subuh. Ya, maha suci, maha sempurna. Itu akan membuat hati kita lebih nyaman, akan membuat hati kita lebih tenang, walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, karena kita yakin bahwa setiap perbuatan Allah itu pasti sempurna. Tidak pernah Allah berbuat zalim kepada hambanya. Ini arti dari subuh. Mari kita pindah, apa yang kedua? Kudus. Ya, Kudus ini bisa diterjemahkan maha suci, bisa. Ya. Bisa juga diterjemahkan maha memberikan berkah. Ya. Karena pembahasan tentang kesucian Allah sudah kita bahas tadi, maka kita hanya akan membahas tentang sisi keberkahan. Ya. Kudus maha memberikan apa? Berkah. Berkah sih apa? Berkah karo berkat pada apa? Aku sih ngertinya berkat Ustaz. Berkat niku napa? Oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Kepungan. Isine napa? Sega apa maning? Ya. Endok. Jangan tempe apa maning? Jeneng apal temen iki. Ya. Yang saya maksud bukan berkat, yang saya maksud berkah. Berkah itu, Bapak Ibu yang kami hormati, kebaikan yang abadi atau kebaikan yang langgeng dan terus berkembang. Napa berkah? Kebaikan yang langgeng dan terus berkembang. Itu namanya berkah. Siapakah yang memberikan kebaikan yang langgeng dan terus berkembang? Jawabannya Allah. Yeah. Saya kasih contoh ya, kebaikan yang langgeng dan terus berkembang. Contoh, umur yang berkah. Apa? Umur yang berkah. Artinya apa? Artinya umur itu terus berkembang. Ya, umur itu digunakan untuk kebaikan yang langgeng dan terus apa? Berkembang. Pertanyaannya, apakah mesti umur yang berkah itu panjang? Belum tentu. Mau contoh umur panjang tapi mboten berkah? Contohnya Firaun. Contohnya sinten? Firaun. Contohnya mali sinten? Iblis. Sinten? Iblis. Iblis umurnya panjang mboten? Nanti seperti ini urung mati. Sampai sekarang iblis itu belum mati. Karena dia minta dikasih umur sampai hari kiamat. Kiamat masih berapa lama? Wallahu a'lam. Iblis lahirnya kapan? Wallahu a'lam. Berarti iblis itu umurnya panjangnya pol. Pertanyaannya, apakah iblis umurnya berkah? Enggak. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk kebaikan.

0: Jenengan berarti pengen umur yang panjang apa yang pendek? Oh ya, jenengan pengen umur yang panjang apa berkah? Berkah napa panjang? Berkah, masya Allah. Berkah sing panjang apa sing pendek? Jenengan mau saya doakan umurnya 200 tahun? Ora lah Ustaz, wong 70 bewis megap-megap. Makanya yang bagus doakan umur kita apa? Berkah. Berkah itu selalu digunakan untuk kebaikan. Tambah panjang umurnya, tambah banyak kebaikannya. Tambah panjang napa? Umurnya tambah banyak kebaikan. Udah gini aja deh, saya kasih contoh. Jenengan ketika tua dengan ketika muda, golongi ibadah mempeng pas kapan? Temenan. Iya Ustaz, temenan Ustaz. Pas enom nyungurung kudungan. Pas muda saya belum pakai jilbab, sekarang sudah tua saya pakai jilbab. Pas muda dulu saya sholatnya masih bolong-bolong, ketika tua sholatnya tambah mempeng, alhamdulillah. Pas muda dulu saya jarang ngaji, sekarang alhamdulillah ngaji terus. Berarti itu indikator umur yang berberkah. Karena apa? Karena berkah itu kebaikan yang langgeng dan berkembang. Langgeng itu berarti kalau manusia sampai mati. Loh Ustaz, kalau sudah mati berarti berhenti. Oh enggak. Enggak. Ada sebagian orang sudah mati, kebaikannya masih tetap nomor. Langgeng. Kok bisa? Iya, karena dia punya amal jariah. Amal jariah itu pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ya. Nah pertanyaannya, kita sudah punya jariah belum? Misal nih ya, masjid ini misalnya, masjid. Ini yang nyumbang, nggak tahu banyak banget orang, saya nggak hafal satu persatu. Banyak di antara yang nyumbang masjid ini sudah meninggal. Entah itu nyumbang tanahnya, wakaf tanahnya, atau nyumbang apa? Bangunannya. Sudah meninggal dulu. Salah satu yang saya masih ingat yang nyumbang ini. Apa namanya? Keramik ini. Ya. Dari lantai 1 sampai lantai 3, satu orang. Sudah meninggal. Tapi mudah-mudahan pahalanya tetap ngalir. Lah wong jenengan sekarang duduk di atas keramik itu. Ora Ustaz, aku nandur karpet. Ya karpet kan nandur keramik. Sampai sekarang mudah-mudahan beliau walaupun sudah berada di alam kubur, mudah-mudahan pahalanya tetap ngalir. Bukan cuma ngalir dari jenengan yang sedang ngaji, sholat 5 waktu. Puluhan ratusan orang sholat di masjid ini. Maka selama itu dipakai untuk kebaikan tempat ini, maka keberkahan akan terus mengalir. Nah, pertanyaannya, kita ini ketika mati nanti, pahala kita akan berhenti atau tetap mengalir? Ustaz, saya enggak punya uang, Ustaz. Oke, ilmu. Kenapa? Ilmu. Ada sebagian ulama kita, mungkin secara materi duit bukan orang kaya, tapi punya apa? Ilmu. Ilmu juga termasuk apa? Amal jariah. Kalau jenengan biasa hadir di sini zuhur di masjid ini, setiap hari di masjid ini kita pelajari kitab adab. Namanya kitab Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad, buku tentang adab, ditulis oleh seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, Imam Sinten? Bukhari. Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau itu hidupnya di abad ketiga atau keempat Hijriah. Ketiga atau keempat Hijriah. Berarti sekarang sudah berapa abad? 1447. Berarti sudah 15 abad. 15 dikurangi 3. Pinten? 12 abad. Beliau sudah wafat 12 abad yang lalu. Sampai sekarang ilmunya masih kita nikmati. Berarti pahalanya tetap mengalir. Ya. Pertanyaannya, ketika nanti kita meninggal, kita, saya dan jenengan meninggal, ilmu sing arep dadi nggo jariah nopo? Aduh, Ustaz, nyong ora tau mondok. Kepriwe arep punya amal jariah berupa ilmu? Paling tidak, kalau kita ini bukan orang yang bisa mondok kemudian jadi ulama besar, apalagi umur sudah nopo? Wis tua. Kayaknya kon ngapal-ngapal ya wis angel. Paling tidak Bapak Ibu, jenengan mendukung orang yang lagi belajar. Jadi anak santri lagi sinau nang pondok. Orang miskin, orang fakir, dari kalangan kurang mampu, paling tidak Ustaz, aku arep nanggung bocah siji nganti tamat, ya SPP-nya, uang makannya, bahkan mungkin uang jajannya Ustaz saya yang nanggung Ustaz, ora sepiraha lah. Tunas ilmu kan murah jane ya, bulanannya paling mulai dari 300-an ribu ya, sampai sekitar 700-an ribu per bulannya. Ustaz, saya tak nanggung satu orang dosen. Ketika jenengan mengeluarkan uang untuk biaya anak ini mondok, maka ilmu yang dia dapatkan, yang dia ajarkan, yang dia amalkan, jenengan akan kebagian apa nih? Pahala. Itu juga termasuk amal jariah. Ustaz, saya enggak mampu Ustaz. Udah, kalau enggak mampu jenengan di sini belajar tahsin. Belajar apa? Tahsin. Ya, baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Di kampung jenengan ajari itu kepada anak-anak yang ada di sekeliling kita. Bukan untuk mencari uang, tapi pengen punya amal jariah. Ora ketang ba'da maghrib sampai isya. Mana bocah-bocah daripada pada dolanan. Sini anak-anak daripada keluyuran enggak jelas. Sini saya ajari baca Quran yang benar. Jenengan punya murid 5 aja. Berapa? 5. Dan anak 5 itu semuanya bisa baca Quran, jenengan yang ajari. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Ketika kita meninggal dunia, kita sekarang sudah 60 misalnya, meninggal dunia telung tahun maning misalnya. Ya. Begitu jenengan meninggal sudah punya murid berapa? 5. Anaknya masih SD. Masih pinten? SD. Dan ketika anak itu nanti menggunakan surat Al-Fatihah yang jenengan ajarkan buat sholat sampai umur mereka 63 tahun, maka selama 63 tahun kali 5 orang jenengan dapat pahala. Apalagi kalau 5 anak itu nanti ngajarin kepada anak-anak mereka lagi. Mumpung masih hidup, mikirin kira-kira tinggalan kita itu apa gitu. Jadi aja mikir dunia baik. sing dipikir urung duwe emas. Wis duwe emas, sing dipikir urung duwe mobil. Wis duwe mobil, mikir urung duwe sepur. Dunia itu akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita adalah amal sadah, subuhun kudus. Terakhir apa? Rabbul malaikati waruh. Rabbu artinya pencipta, pemilik, pengatur. Siapa yang diciptakan, dimiliki dan diatur oleh Allah? Antara lain al-malaikah. Napa al-malaikah, Bu? Malaikat. Ya. Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang memiliki malaikat, Allah yang mengatur malaikat. Waruh. Apa arti ar-ruh? Ada beberapa penafsiran yang dibawakan oleh para ulama kita. Ada yang mengatakan ar-ruh itu artinya adalah ruh. Ruh niku napa? Nyawa. Jadi yang menciptakan nyawa, yang memiliki nyawa, yang menghidupkan nyawa, sinten? Allah. Yang namanya memiliki, berarti kalau ngambil kapanpun boleh protes atau tidak? Bu, boleh protes atau tidak? Enggak boleh. Kita punya anak nih. Anak kita dikasih sama Allah nyawa. Suatu saat Allah ingin mengambil miliknya, yaitu anak kita, dicabut nyawanya oleh Allah. Boleh protes? Ening meneng, mau mantep banget. Boleh protes? Tidak. Boleh sedih? Boleh. Sama atau beda? Protes dengan sedih, sama atau beda? Beda. Sedih itu manusiawi. Lawang manusia yang paling sabar di muka bumi, sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sedih. Bagaimana beliau tidak sedih? Bayangkan. Semua putra-putri beliau wafat sebelum beliau wafat. Semua putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum Nabi kita wafat. Kecuali satu orang. Sinten? Hah? Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha. Selain itu wafat semua, yang putra, yang putri, semuanya wafat. Dan ketika wafat itu Nabi kita Muhammad SAW merasa sedih. Dan itu wajar. Yang tidak boleh adalah protes. Protes niku pripun Ustaz? Contone, protes itu ketika menuduh Allah enggak. Mengatakan Allah enggak adil. Masa anak satu-satunya diambil padahal nunggunya lama. Itu anak tetangga banyak kok enggak diambil-ambil. Itu namanya protes. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah adalah pemilik, pencipta, pengatur, ar-ruh. Maknanya nyawa. Sebagian ulama menafsirkan ar-ruh adalah Jibril. Jadi Allah pencipta, pengatur, pemilik, sinten? Malaikat Jibril. Dan ada juga penafsiran yang lain, makhluk istimewa namanya ruh, tapi enggak tahu bagaimana bentuknya. Jadi intinya doa ini adalah berisi pujian kepada sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Demikian untuk keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan kajian fikih, doa dan zikir bersama Ustaz Abdullah Zain dari lanjutan ya bagian doa sujud ya keluarga muslim ya, bagian yang keempat yang telah kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat ya keluarga muslim, dan kami informasikan keluarga muslim bisa simak kembali kajian bersama Ustaz Abdullah Zain di ibadah maghrib ya, untuk di kesempatan malam hari ini ngaji Asmaul Husna bisa keluarga muslim simak di jam 18 ya, ataupun ibadah maghrib hingga selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan hadirkan lanturan merdu tilawah Al-Quran Surat Al-Ma'adis berikut ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.

0: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: 4,3 kita meniti ilmu. Wah, Radio Kitab M ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Kita FM,
2: tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

أنفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
2: Contoh, wallahu Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan selalu minta sama istri Ustaz.
1: Ana harapannya Ustaz, bangun tidur udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan
2: membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai. Iya, ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya, jemaah.
3: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya.
4: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
3: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
4: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
3: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
4: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
3: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
4: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
3: Datang cemas lagi, ya sudah saya cari ini kegiatan ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.

0: masuk pintu taubat.
1: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu takkan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah, pasrahlah dengan ketentuan hidup yang ada. Lanjutkan. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
2: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. لا تقنطوا

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
2: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
3: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
4: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
3: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya. Atau bahasa kita sekarang bucin ya. Ya, misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus enggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini yang paling bagus adalah dijaga dengan agama. Belajar ya. Memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar enggak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar enggak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya. Dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta, ya dirawat dengan agama dan disupport dengan harta. Ya, rumah tangga butuh duit, ya popok mahal, susu mahal, ya SPP mahal, UKT sedang naik, gitu ya. Ya jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit. Ya bahkan hadis yang mengatakan ya ma'syaras sabab manis tato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah. Dan ba'ah di sini syarah ulama'nya adalah harta. Jadi enggak boleh lagi ya nikah modal cinta, nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam.

0: Yang penting apa, saling mencintai.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.
1: Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin.
0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: أفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.
1: Walidina fiha abada, inna Allah indahu ajrun azim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

0: Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?
1: Takhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam.

0: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.
1: Huwallazi arsala rasulahu bil huda

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
1: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
0: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, "Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu." Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
1: Afallahu

0: Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?
1: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين.
0: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

0: Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.
1: In tusibka hasanatun tasuhum

jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

0: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaqulu

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

0: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.
1: Yahyaul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun.
0: Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: مساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

0: المصير.
1: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً

0: الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran.

0: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.
1: Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub.
0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.
1: Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum 'adzabun alim.
0: Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

0: Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ.
0: Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

0: Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
3: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
4: Itulah orang yang menghardik anak yatim
5: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
6: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
2: pukul 1 siang. Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman Info Akhir Pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Pada waktu siang Anda, Info Kita Siang, kita akan hadirkan beberapa informasi-informasi yang akan hadir ya, menemani siang Anda. Kita akan awali untuk informasi pertama, layanan konsumsi haji. Hadirkan menu Nusantara. Info selengkapnya kita akan hadirkan. Ya, kita kutip dari harian umum radar cirebon.com. Pemerintah memperluas kualitas layanan konsumsi bagi jemaah menjelang puncak ibadah haji di Mekah, Arab Saudi 1447 Hijriah. Layanan konsumsi menjadi salah satu aspek penting dikarenakan berkaitan langsung dengan kenyamanan dan juga kondisi kesehatan jemaah. Untuk itu, Kementerian Haji dan Umroh melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi bertemu dengan pihak dapur penyedia konsumsi di Madinah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kemenhaj sekaligus wakil penanggung jawab ya PPIH Arab Saudi, Jainal Effendi, menyampaikan bahwa Kemenhaj berkomitmen meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah haji Indonesia, termasuk menghadirkan makanan bercita rasa Nusantara agar jamaah merasa nyaman selama menjalankan ibadah di tanah suci. Kualitas konsumsi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tapi juga konsistensi pelayanan, keterdistribusian ya, serta kualitas kemitraan antara penyalur dan juga pihak dapur. Oleh karena itu, koordinasi dan juga evaluasi perlu dilakukan secara berkala selama operasional haji berlangsung. Melalui peningkatan koordinasi tersebut, PPIH Arab Saudi berharap kualitas layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia dapat terus meningkat selama musim haji 1447 Hijriah ya. Kementerian Kemenhaj ya bekerjasama dengan Bareskrim Polri terus memperketat pencegahan haji non prosedural. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban. Satuan Tugas Pencegahan dan juga Penegakan Hukum Haji Non-Prosedural yang dibentuk pada 18 April 2026 akan menjadi garda terdepan ya dalam mencegah pelanggaran ini. Satgas telah melakukan ya kegiatan pencegahan dan juga penegakan hukum di sejumlah daerah, antara lain ya Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya. Langkah ini penting ya, mengingat setiap tahun masih terdapat potensi hampir 20.000 ya kasus haji non prosedural. Kepala Subdit Kerja Sama Dalam Negeri dan Organisasi Internasional Direktorat Jenderal atau Dijen Imigrasi Tesar Bayu Setiaji ya menjelaskan bahwa imigrasi telah menunda keberangkatan 80 warga negara Indonesia yang diperkirakan akan berhaji secara non prosedural melalui pengawasan di 14 bandara. Demikian ya informasi pertama di siang hari ini. Kita beralih ke info selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Info Kita Siang.
5: Rabbi nabli minas salihin.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya. Sudah sekian tahun hidupnya, baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkan

0: adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkurban. Karena itu kita ingin memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه

0: qadir.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini di Info Kita Siang. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya ya, keluarga muslim. Ya, asma kambuh di tengah malam. Bagaimana ya cara mengatasinya? Info selengkapnya kita akan hadirkan di kesempatan siang hari ini di Info Kita Siang. Yang kita kutip dari harian umum republika.co.id. Gejala asma bisa muncul kapan saja, bahkan di tengah malam antara pukul 12 ya hingga 4 pagi. Waktu tersebut penderita dapat terbangun dalam kondisi terengah-engah dan terasa sesak hingga mengalami kesulitan bernapas yang berat. Dokter spesialis paru Dr. Devinder Kundra menyatakan serangan asma di tengah malam dikenal dengan asma nokturnal. Ia menyebut kondisi tersebut dipicu oleh kombinasi perubahan biologis dalam tubuh dan faktor lingkungan yang terjadi saat tidur. Ada sejumlah faktor utama yang memicu terburuknya asma pada dini hari. Pertama, penurunan kadar hormon alami tubuh. Pada dini hari, kadar kortisol dan adrenalin berada pada titik terendah ya. Padahal kedua hormon ini berfungsi menekan peradangan dan menjaga saluran napas tetap terbuka ya. Serangan asma pada tengah malam juga bisa disebabkan oleh peningkatan peradangan saluran napas ya. Ritme sirkadian tubuh menyebabkan proses peradangan meningkat pada malam hari, sehingga saluran napas menjadi lebih sensitif terhadap pemicu. Penyebab selanjutnya adalah pendinginan saluran napas saat tidur ya. Suhu tubuh menurun yang dapat menyebabkan penyempitan saluran napas, terutama pada individu dengan kondisi saluran napas yang sensitif ya, keluarga muslim ya. Dan serangan asma pada tengah malam bisa disebabkan oleh paparan alergi tungau, debu pada tempat tidur, serta ventilasi ruangan yang kurang baik dapat menjadi pemicu tambahan saat tidur. Gejala asma yang muncul tengah malam perlu diwaspadai dikarenakan waktu tersebut pasien akan sulit mencari bantuan untuk mencegah keparahan penyakit. Beberapa tips ya, di antaranya adalah ubah posisi tubuh ya menjadi duduk ya, tegak agar paru-paru dapat mengembang lebih baik dan memudahkan pernapasan. Sekarang gunakan 1 hingga 2 semprotan inhaler ya, pereda sesak sesuai dengan ya tentunya dengan resep dokter. Dan aturan napas juga agar tetap stabil untuk mengurangi panik dan juga penyempitan ya saluran napas ya. Dan langkah berikutnya adalah pindah ke tempat yang ventilasinya baik dan juga longgarkan pakaian yang ketat. Waspada tanda seperti sulit berbicara, bibir kebiruan, dan tidak ada perbaikan ya setelah menggunakan inhaler. Jika gejala tidak membaik dalam 10 hingga 15 menit dan justru memburuk, segera cari bantuan medis darurat. Demikian ya keluarga muslim, informasi kedua yang bisa kami hadirkan di Info Kita Siang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, tetap bersama kami di Info Kita Siang.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terima kasih ya keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Info Kita Siang. Ya keluarga muslim, kita akan informasikan ya manfaat bangun di jam 3 pagi ya keluarga muslim ya. Yang kita kutip dari halodoc.com. Ya, kebiasaan bangun jam 3 pagi telah lama diasosiasikan dengan berbagai manfaat positif ya, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Waktu dini hari menawarkan suasana tenang dengan gangguan yang minimal ya, memungkinkan individu untuk fokus pada diri sendiri dan mempersiapkan hari dengan sebaik-baiknya. Banyak yang meyakini mulai lebih awal dapat meningkatkan produktivitas, kejernihan berpikir, bahkan memberikan keberkahan. Ritme sirkadian tubuh yang mengatur siklus tidur bangun dapat beradaptasi dengan kebiasaan ini. Bangun sebelum matahari terbit memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas ya, seperti olahraga, perencanaan, tanpa tekanan waktu yang sering dirasakan pada jam-jam sibuk. Hal ini secara bertahap dapat membangun rutinitas yang teratur dan juga mendukung ya kesejahteraan secara keseluruhan. Dan manfaat yang kita akan rasakan ya, manfaat bangun jam 3 pagi untuk kesehatan fisik ya. Yang pertama, udara segar dan oksigen optimal ya. Udara pagi terutama jam 3 cenderung lebih bersih dan minim polusi. Kualitas udara yang baik juga dapat membantu meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh, mendukung metabolisme yang sehat dan memperkuat sistem kekebalan. Mendukung kesehatan tulang melalui sinar matahari pagi ya. Jika aktivitas pagi berlanjut hingga matahari terbit, paparan matahari pagi dapat memicu produksi vitamin D dalam tubuh. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium yang krusial ya, untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Peningkatan energi dan juga kejernihan mental ya, melakukan aktivitas fisik ringan seperti peregangan ataupun jalan kaki di pagi hari dapat meningkatkan aliran dan darah ke otak. Hal ini berkontribusi pada peningkatan dan juga kejernihan mental yang lebih baik. Dan yang terakhir ya keluarga muslim, pola makan lebih teratur ya, bangun lebih awal memberikan waktu lebih untuk menyiapkan dan juga menikmati sarapan sehat ya. Kebiasaan ini dapat membantu mengatur pola makan, mengurangi keinginan untuk makan yang tidak sehat, dan mendukung pencernaan yang lebih baik. Demikian ya, informasi ketiga sekaligus info terakhir yang bisa kami hadirkan di siang hari ini di Info Kita Siang. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat untuk acara kami selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
3: Saat raga tak lagi bersama mereka.
2: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
4: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
5: Baru saja Anda mengikuti info kita.
6: Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga, di kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa. Tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan sudah. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja enggak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi jika kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allah murka dengan riba.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, coba menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh Dir Kolektor Gas Dialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
0: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ومُوكِلَهُ
7: yang ngasih makan riba, pinjam uang
0: وَكَاتِبَهُ
7: yang jadi penulis
3: hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba
0: وَشَاهِدَيْهِ
3: اللَّهِ
0: وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
3: sama dosanya
0: untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
8: Laknat adalah diusir, dijauhkan
0: dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba
8: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
9: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
10: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
9: Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
10: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
9: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
10: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
9: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam? Salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," kata itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. Seandainya dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan ana gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
3: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
4: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
5: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
1: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
0: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain enggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali, seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar. Karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung. Namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut,

0: setiap suara yang menguda.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
2: Bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ibu-ibu dengerin ya, dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya, pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah, mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istrinya. Kadang-kadang ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada, yang ada saya di rumah bapak. Waduh, syaitan hadza. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple.
4: Buatlah kehidupan dunia ini
3: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
3: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27. In

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat. Ketika mereka melihat neraka, kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana, dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan kesempatan siang hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar Radio Kita FM, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, selang kali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program rehat ya pendengar Radio Kita FM, atau kita masuk di kajian nasihat keluarga islami bersama dengan guru kita insyaallah pendengar Radio Kita FM ya, Ustaz Zulfikar si Hafizu Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan lanjut ya bahasan kita, masih di prinsip kebahagiaan suami istri ya, sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah pendengar Radio Kita FM kembali kita hadirkan secara live ya. Jadi mangga bagi para pendengar Radio Kita FM yang sekarang menyimak di frekuensi radio kita 94,3 FM. Anda juga bisa menyimak kami di sosial media kita pendengar, baik Facebook, YouTube maupun Instagram, dengan akun kami ya, atau channel kami Radio Kita FM atau TV Sunnah. Alhamdulillah, saya juga sudah hadir di studio. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah, gimana Ustaz? Kabar sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat kan.
0: Semoga Ustaz dan keluarga ini senantiasa dalam keadaan sehat.
1: Amin, amin, amin.
0: Ya, masyaallah. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin, wa iyyakum.
0: Amin, insyaallah. Dan semoga juga dimudahkan segala aktivitasnya, Ustaz ya.
1: Amin.
0: Insyaallah ngajarnya, ngisi kajiannya ya, yang mungkin bahkan sudah nambah jadwal nih sepertinya.
1: Masya Allah.
0: Baik, mendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, mungkin untuk mengefektifkan waktu ya, langsung aja kita akan simak kajian sempatan siang hari ini ya pendengar Radio Kita FM. Kepada Ustaz, silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم القيامة ثم ما بعد. Para pendengar Radio Kita FM atau TV Sunnah dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa kembali melanjutkan dari apa yang telah kita mulai sebelumnya ya, membaca dan membahas apa yang dituliskan oleh penulis di dalam kitab Silsilah Usul Sa'adah Zawjiyah min Sunnati Nabawiyah. Kita telah membahas di beberapa minggu yang lalu tentang prinsip-prinsip apa saja yang bisa dilakukan ya oleh pasangan suami istri dalam meraih atau mencari kebahagiaan, tentu sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau diutus bukan hanya mengajarkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi juga mengajarkan tentang berbagai hal, akhlak, ya, muamalah dan lain sebagainya, termasuk dalam pembahasan hubungan suami istri atau permasalahan-permasalahan rumah tangga. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau telah menyampaikan bahwasannya salah satu prinsip-prinsip yang dijaga adalah bagaimana kita menjauhi atau berhati-hati terhadap pihak-pihak yang bisa memisahkan antara suami dan istri, baik dari kalangan syaitan maupun juga dari kalangan manusia. Maka pada siang hari ini ya, kita akan lanjutkan apa yang dituliskan oleh penulis di sini. Disebutkan bahwasannya prinsip yang berikutnya adalah dhabtu mas'alatil khairah. Bagaimana kita memperhatikan permasalahan cemburu. Para pendengar dimanapun antum berada, yang namanya manusia diciptakan pada dasarnya memiliki sifat cemburu. Ketika seseorang ya merasakan rasa cemburu, dia memiliki rasa was-was, takut ya, dan lain sebagainya pada dirinya terhadap orang lain, ya, maka terkadang perasaan cemburu ini akan disertai dengan sifat yang keras, kadang juga dengan emosi, ya, kebencian, dan yang lainnya. Maka cemburu ini bisa merusak keseimbangannya, merusak daripada fokusnya, ya, kehidupannya bisa menjadi kacau, bahkan bisa menjadi melemahkan fisik seseorang. Imam Qadi bin Imam Qadi Iyal berkata, ghirah itu atau cemburu itu terbentuk dari perubahan perasaan hati serta memuncaknya rasa marah karena adanya keikutsertaan orang lain dalam perkara yang menjadi kekhususannya. Dalam hal ini lebih tertuju pada suami istri, ya, berkenaan dengan hak sesama manusia. Kemudian dituliskan oleh beliau penulis di sini, Hafizhahu Ta'ala, al-ghirah min muskilatil kabirah, ya, cemburu itu termasuk dari masalah-masalah besar khususnya dalam hubungan suami istri. Al-ghirah amrun syar'iyyun, akan tapi beliau menuliskan bahwasanya namanya ghirah, ya, rasa cemburu tersebut adalah suatu perkara yang ada di dalam hukum-hukum syariat. Artinya syariat Islam juga mengatur ghirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, Nabi sallallahu bersabda, "Atajabuna min ghairati sa'at fa inni agharu wallahu aghyaru minni." Dalam suatu saat, dalam suatu kondisi, ya, di dalam hadis disebutkan bahwasanya saat pernah disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya saat pernah berkata, ya, sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya akan kutebas ia dengan pedang. Kemudian muncullah hadis tersebut, ya. Kata Nabi SAW dalam sabdanya tersebut, apakah kalian heran dengan perkataan saat tersebut? Ya, apakah kalian merasa takjub dengan perkataan saat tersebut? Demi Allah, ya, kata Nabi SAW, aku lebih cemburu daripadanya dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih cemburu daripadaku. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pun memiliki rasa cemburu dan Allah Subhanahu Wa Taala pun memiliki rasa cemburu. Dan apa yang dikatakan saat Nabi SAW tidak menyangkalnya, bahwasanya ini adalah perkataan dari seorang suami yang cemburu terhadap istrinya. Ya, maka ini adalah suatu perkara yang baik, ya, bahwasanya seorang suami itu harusnya memang memiliki rasa cemburu. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Syaddad, ada dua jenis ghirah. Yang pertama adalah ghirah dengannya seorang dapat memperbaiki keadaan keluarga. Ada yang kedua, ghirah yang dapat menyebabkan masuk neraka. Ditinjau dari nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, cemburu itu ada dua macam, ya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, ya. Disebutkan di sini inna minal ghirah ghirah yuhibbuhallah, ya. Di sana ada dua jenis cemburu, ya, ada jenis cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma yabghidullahu, ya. Dan di sana juga ada jenis cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ghairah allati yuhibbuha Allah allati takunu fi ribah, ya. Fi ribah, yaitu cemburu yang disenangi oleh Allah, yang disukai oleh Allah adalah cemburu yang dibangun di atas suatu sangkaan atau tuduhan. Artinya di sana memang ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga muncullah cemburu tersebut. Wal ghairah allati yubghiduhallahu hiya allati takunu min ghairi ribah. Sedangkan cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa cemburu yang tidak dilandasi atas tuduhan atau sangkaan kuat, artinya tidak ada buktinya, ya. Maka perlu diperhatikan, ya. Kalau cemburu itu dibangun di atas suatu fakta, suatu dalil, suatu bukti, maka cemburu ini adalah cemburu yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai rasa cemburu tersebut. Artinya rasa cemburu itu memang harus ada. Buktinya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai rasa cemburu tersebut. Menunjukkan bahwasanya itu bahkan bisa menjadi suatu amal ibadah atau ada nilainya di sisi Allah. Kebalikannya, ada cemburu yang bahkan bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci cemburu yang tidak yang dibangun tanpa ada dasar atau tanpa ada sebab dan lain sebagainya. Maka kita harus memperhatikan dalam masalah tersebut, ya. Rasa cemburu itu memang wajar, manusiawi, ya. Manusia diciptakan dengan rasa cemburu. Maka kita harus memperhatikannya. Tidak boleh kurang, tidak juga berlebihan. Hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, rasa marah, rasa senang, rasa mencintai, semua hal yang Allah telah tetapkan atau Allah masukkan ke dalam diri manusia, pada asalnya boleh. Seperti halnya marah, manusia boleh marah. Tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan la taghdab, dijelaskan para ulama, marah itu boleh. Karena itu adalah hal tabii. Akan tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang itu marah tanpa sebab atau marah menjadi kekhasannya. Jadi seorang itu suka marah. Ya, atau orang yang apa namanya? Meluapkan amarahnya berlebihan. Ini yang tidak diperbolehkan. Begitu juga rasa cemburu, maka kita harus ada di dalam pertengahan, ya. Tidak sama sekali punya rasa cemburu itu salah. Atau berlebihan dalam masalah cemburu, salah. Maka kita harus ada di dalam pertengahan. Disebutkan, إِذَا كَانَتْ غِيَرَهْ مَوْجُودَهْ بِسَبَبْ شُكُوكُ وَاقِئِيَّهْ هَذَا حَقُّ وَالْإِنسَانُ غُيُرْ عَلَى أَهْلِهِ. Jika cemburu itu ada karena sebab, ya, keraguan atau tuduhan, ya, keluhan yang waqi'iyah, yang nyata terjadi. هَذَا حَقُّ. Maka ini benar. Wal insan ghuyur, bahwasanya manusia itu dia apa cemburuan, ya, terhadap keluarganya. Amma ayyubtal insan sawa'un min at-tarifaini biwaswas fa hadha yahtumul haya zawjiyah. Sedangkan jika seorang insan atau seorang manusia, baik suami maupun istri, dia dilanda rasa cemburu karena waswas saja. Karena apa? Prasangka-prasangka yang tidak ada buktinya, tanpa ada dasarnya, maka inilah yang akan merusak daripada hubungan suami istri. Ya. Disebutkan oleh penulis, ba'dun nas lil asaf indahu waswas sadid jiddan fi kulli syai. Sangat disayangkan di sebagian manusia, ya, ini sini penulis orang Arab, ya. Tapi juga terjadi dimanapun, ya. Bahwasanya sebagian manusia itu memiliki rasa cemburu itu terlalu berlebihan, ya, disebabkan kenapa? Karena was-was. Was-was itu adalah sesuatu yang dia apa namanya prasangkakan tanpa ada buktinya. Ya. Idza tazawwaja mundu awwal, ya. Bahkan jika dia menikah sejak awal, ya, maka dia akan muncul was-was tersebut, ya. Setiap mungkin suaminya nelpon, ya, setiap mengirimkan pesan, bahkan setiap gerakan, ya, istrinya cemburu gitu, ya, suaminya ini suami itu, seakan-akan bahwasanya suaminya langsung apa namanya akan berbuat hal-hal yang dia tidak sukai, ya. Wah, segala sesuatu misalkan suaminya keluar nelpon langsung dikira apa mencari istri baru, ya, atau memadu atau poligami, ya. Atau mungkin barangkali suaminya mengirimkan pesan atau mungkin tidak memberitahukan tentang pendapatannya, gajinya dan lain sebagainya. Atau ada hal-hal yang disembunyikan yang tidak diketahui oleh istri, kemudian muncul rasa was-was. Atau bahkan na'udzubillah, pernah kita dengarkan kisah seorang istri yang marah-marah terhadap suaminya hanya karena disebabkan mimpi. Ya. Nah, ini suatu prasangka yang sangat buruk, ya. Maka ini tidak diperbolehkan, sehingga ini akan merusak daripada hubungan suami istri, ya. Hadhihi la hayah la tastaqim, bahwasanya kehidupan yang seperti ini tidak akan benar, tidak akan lurus. Ni'mal ghirah matlubah lakinal ghirah mundabitah allati bayannaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa illa fasadatil hadhihi hayah zaujiyah. Maka ghirah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya cemburu yang dibangun di atas prasangka yang benar, bukti yang jelas, dalil atau adanya tanda-tanda yang benar ya, waqi'iyah yang terjadi memang gitu ya, bukan hanya perasaan saja, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini yang benar. Tapi kalau ya cemburu tanpa ada dasarnya, hanya prasangka buruk saja dan lain sebagainya, ini adalah suatu hal yang salah ya. Kemudian banyak contoh-contoh dari Nabi SAW berkaitan dengan masalah cemburu. Pernah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata suatu saat ketika Nabi SAW berada di rumah salah satu istri Nabi ya. Kemudian istri yang lainnya mengirimkan makanan melalui pembantunya, mengutus pembantunya untuk mengirimkan makanan. Disebutkan di dalam beberapa riwayat atau dijelaskan para ulama bahwasanya yang Nabi sedang kunjungi di sini ya, jadwalnya itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Ketika Nabi SAW berada di rumah Aisyah, ada salah seorang istri Nabi yang lain mengirimkan makanan ya, dengan mengutus pembantunya mengirimkan makanan. Maka ketika pembantu itu datang dan membawa makanan, Sofha itu membawa piring nampan ya yang berisi makanan. Di sini Aisyah cemburu. Maka dia langsung menjatuhkan piring tersebut, ya memukul tangan pembantu tersebut sehingga terjatuhlah piringnya, pecah. Ya, pecahlah piring tersebut, piring besar tersebut. Maka Nabi SAW tidak marah. Nabi SAW tidak mencela. Nabi SAW kemudian mengumpulkan daripada pecahan-pecahan piring tersebut, mengumpulkan makanan yang tadi sudah terjatuh, sambil mengatakan kepada pembantu tersebut ya, gharrat ummukum ya, bahwasanya ibu kalian yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu sedang cemburu. Kemudian Nabi SAW menahan pelayan tersebut ya, pembantu tersebut, kemudian mengambilkan piring lain milik Aisyah untuk menggantikan dari piring yang pecah. Ya. Maka Nabi SAW di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW berakhlak yang baik. Ya, berakhlak yang baik. Ketika dia dapatkan istrinya sedang cemburu, ya, tidak memarahinya, tidak menyalahkannya, tidak mencelanya dan lain sebagainya. Bah, berarti juga salah satu faedahnya bahwasanya boleh cemburu yang didasarkan hal tersebut boleh. Ini terjadi oleh Aisyah. Bahkan Aisyah juga pernah diriwayatkan mengatakan bahwasannya, aku tidak cemburu kepada seorang wanita terhadap Rasulullah SAW sebesar cemburuku kepada Khadijah. Kenapa? Karena sebab Nabi SAW itu selalu menyebut namanya dan memujinya. Ini adalah contoh-contoh ya, daripada cemburunya seorang istri kepada suaminya. Di sini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkannya. Artinya rasa cemburu di sini adalah cemburu yang memang diperbolehkan ya. Maka nasihat ya bagi para wanita ya, cemburu khususnya bagi para wanita ini memang sangat besar ya, dibandingkan laki-laki mungkin seperti itu ya. Maka menyikapinya harus dengan benar ya. Cemburu yang besar jika berlebihan itu juga sangat sangat buruk. Maka hendaknya seorang istri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga sikapnya, menjaga emosinya ya. Karena ketika seorang cemburu terkadang tertutup akalnya oleh emosinya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjaga dirinya, kesadaran dirinya untuk bisa menjaga sikapnya ketika dia cemburu. Dan hendaknya cemburu tersebut dibangun di atas sebuah sebab yang jelas, sebab yang memang ada yang terjadi. Jangan sampai dibangun di atas mimpi, jangan dibangun atas prasangka-prasangka buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar kita tidak berprasangka buruk ya. Dalam ayat yang pernah kita bacakan ya, ayyuhalladzina amanu ya. Jangan kalian banyak-banyak berprasangka ya. Istanibu katsiran minadh-dhon ya. Jauhilah kalian dari banyaknya prasangka. inna ba'dadh-dhann itsm, bahwasanya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, ya. Dalam hubungan suami istri juga sama. Maka hendaknya seorang istri memperhatikan daripada rasa cemburunya. Jangan sampai terlalu berlebihan. Tapi juga bukan berarti seorang istri tidak boleh cemburu. Bahkan cemburu itu adalah sesuatu yang bisa menjaga hubungan suami istri, ya. Memberikan tanda kecintaan. Ketika orang menunjukkan cemburu, artinya dia memiliki rasa cinta terhadap pasangannya. Maka dia harus menjaganya, ya. Kemudian banyak kisah-kisah yang bisa dijadikan referensi bagaimana bersikap yang baik dan benar. Bahasanya dari apa namanya para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istri harusnya hendaknya ia bijaksana, ya, tidak selalu menyulut, ya, api permasalahan di dalam rumah tangganya, ya. Begitu juga apa terkadang dia cemburu kemudian menjadi dendam, gitu kan? Barangkali dia melihat suaminya, ya, mungkin apa namanya berbicara dengan wanita lain dan lain sebagainya, kemudian malah dia mendendam, ya, sehingga dia membalas dengan perbuatan yang sama, ngobrol dengan laki-laki non muhrim atau berjalan tanpa izin dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang salah. Maka hendaknya seorang istri itu memperhatikan dengan rasa cemburunya. Boleh, ya, ada cemburu itu bagus, akan tapi tidak boleh berlebihan, ya. Selalu kedepankan husnuzan kepada para suami, ya. Barangkali dia memang sedang ada kerjaan, memang ada tugas sesuatu, atau dikomunikasikan, itu lebih baik daripada mengedepankan rasa prasangka-prasangka buruk. Telah kita sampaikan di sebelumnya tentang prasangka buruk ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan dalam khususnya dalam hubungan rumah tangga, ya. Ketika kita apa namanya ikatkan atau kita sambungkan dengan perkara cemburu ini, banyak, ya, pengaruhnya. Betapa banyak hubungan istri dan suaminya menjadi pecah, ya, menjadi ribut, bahkan na'udzubillah sampai bercerai, ya. Itu disebabkan dengan prasangka-prasangka buruk saja. Belum dia komunikasikan, belum dia mendengarkan alasan dari suaminya. Hanya berlandaskan perasaan yang besar, ya, rasa cemburu yang besar, sehingga apa namanya menutup akalnya. Tidak mau komunikasi dan lain sebagainya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah. Maka para istri bertakwalah kepada Allah, kemudian bersikap sabar, gitu, ya. Kemudian apa yang kalian takutkan, apa yang kalian khawatirkan, segera dijauhkan jika itu memang datang terkadang dari syaitan, ya. Kemudian di sini ada nasihat dari beberapa asatidzah, bahwasanya seorang istri hendaknya dia juga introspeksi dirinya, ya. Jika ia dapatkan suaminya lebih suka di luar, ya, suaminya lebih apa namanya lebih bahagia ketika di luar, gitu, ya, atau sukanya nongkrongnya di luar, ya. Terus kalau dia datang ke rumah mungkin dengan muka yang lebih lesu dan lain sebagainya, atau tidak senang ketika masuk rumah, jangan langsung munculkan perasaan-prasangka yang tidak baik atau menuduh-menuduh hal-hal yang tidak baik, ya. Maka coba introspeksi diri, kembalikan pada dirinya. Bagaimana sikap dia, bagaimana pelayanan seorang istri terhadap suaminya. Barangkali memang ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dia tidak sadari, ya, atau kesalahan-kesalahan yang mungkin dia belum bisa perbaiki, ya. Itu yang menjadi terkadang seorang suami tidak menceritakan, gitu, ya. Maka sebaiknya dia introspeksi diri, perbaiki keadaannya, perbaiki hubungan dia dengan suaminya, perbaiki pelayanannya dan segala hal yang bisa dia lakukan. Tidak semua hal yang buruk yang terjadi itu disebabkan oleh pihak ketiga. Terkadang hanya permasalahan di antara seorang suami dan istri saja, ya, sehingga prasangka-prasangka bahwasanya suaminya sudah tidak lagi mencintai, suaminya lagi tidak apa namanya senang dengan dirinya, suaminya sedang mencari yang lain, ya, mencari madu atau yang sebagainya, ini dijauhkan sejauh-jauhnya. Kecuali memang ada bukti yang jelas, ya, mungkin jika memang ada bukti yang jelas, maka ini bisa dikomunikasikan, bisa di apa namanya minta pertanggungjawaban dari seorang suami tersebut. Maka inilah yang benar. Tapi juga sama, nasihat ini juga diberikan kepada para suami, ya. Suami hendaknya memiliki rasa cemburu, ya. Tidak boleh suami itu tidak memiliki rasa cemburu. Tapi sama, tidak boleh berlebihan, sehingga apapun yang dilakukan istrinya langsung apa namanya disalahkan, ya. Sama seperti tadi seorang istri, maka seorang suami juga seperti itu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengedepankan husnuzan kepada istrinya, ya. Terkadang mungkin dia melihat dia sedang menelpon dengan laki-laki lain, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dicela, jangan langsung dijatuhkan harga dirinya dan sebagainya. Bisa ditanyakan kepada siapa engkau menelpon dan lain sebagainya, apa sebabnya, bisa dikomunikasikan. Memang terkadang misalkan terjadi kesalahan seorang istri, dinasihatkan. Tidak perlu langsung divonis gitu ya, tidak langsung divonis dan lain sebagainya. Dan yang ada perlu diperhatikan, terkadang banyak daripada suami itu bahkan kurang atau bahkan tidak memiliki rasa cemburu. Dan ini adalah yang paling salah. Jika tadi kita nasihatkan untuk para wanita agar tidak berlebihan dalam masalah cemburu, tapi di Islam di dalam beberapa disebutkan di dalam hadis yang dicela dari laki-laki adalah karena tidak memiliki rasa cemburu. Nah, ini adalah suatu kesalahan, ya. Maka perhatikan, Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasannya orang ada tiga golongan orang yang dilaknat atau diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang menjadi pecandu khamr. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, sering kita dengar hadisnya, yaitu dayus, ya. Dayus ini adalah seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Ya, nah ini adalah sebuah kesalahan, ya, kesalahan fatal. Seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Sehingga apa? Istrinya dibiarkan bersosial media dengan lawan jenis gitu ya, memiliki hubungan di mungkin dengan WA zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan langsung ketemu. Zaman sekarang mungkin tidak langsung ketemu, tapi dia WA-an misalkan gitu, mengirimkan pesan dan lain sebagainya tanpa ada batasan, tanpa ada perlindungan dari suaminya. Kemudian juga membiarkan istrinya pergi jauh safar tanpa ada penjagaan, tanpa ada izin dan lain sebagainya. Membiarkan istrinya membuka aurat, atau zaman sekarang na'udzubillah dengan ada media sosial seperti TikTok gitu ya, Facebook, Instagram. Kita dapatkan masya Allah ya, para istri wanita itu ya suka foto gitu ya, mengabadikan momen. Barangkali alasan dia lupa bahwasannya media sosial ini bisa dilihat oleh banyak orang. Maka hati-hati dalam masalah tersebut, wahai para suami, hati-hati dalam masalah tersebut. Jika engkau dapatkan istrimu itu punya media sosial, maka perhatikan, nasihatkan kepada para istri, hati-hati dalam menyimpan foto-foto. Bahkan jika dia menutup aurat saja, itu sudah banyak menyebarkan fitnah. Apalagi mereka yang tidak menutup aurat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Begitu juga anak perempuannya dan lain sebagainya, dibiarkan berjalan berduaan atau dibiarkan kumpul dengan laki-laki lain, ikhtilat dengan laki-laki dan lain sebagainya. Maka hati-hati dalam masalah tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi para laki-laki tersebut. Bisa jadi kita merasa kita benar, ibadah kita luar biasa, tapi ternyata kita melupakan bahwasanya di sana ada istri kita yang kita biarkan dalam kemaksiatan. Ini adalah dayuts, yaitu laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu, ya. Artinya ketika kita dapatkan istri kita melakukan suatu kesalahan, suatu maksiat, kita benarkan.

0: saja. Ya, jangan disebarkan. Bahkan kalau bisa jangan walaupun dengan teman perempuannya. Karena saya mendengar pernah dari suatu seorang itu, dia punya media sosial, ya Instagram atau apa, dan dia mengatakan bahwasanya teman-teman saya wanita semua. Teman-teman saya teman-teman wanita semua. Tapi beliau tersebut mengatakan, tapi kita tidak tahu apakah teman-temannya mereka itu ya yang hanya bisa mengakses HP-nya mereka saja. Apakah di sana ada suami teman-temannya yang bisa mengakses HP istrinya tersebut atau akhirnya melihat gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Harus kita berwawasan juga mengetahui bahwasanya ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Maka lebih baik khususnya bagi para perempuan ini tidak menyebarkan foto-fotonya walaupun mereka menutup aurat. Bahkan jika menutup aurat, yang ketika mereka menyebarkan foto-foto tersebut, begitu banyak fitnah yang bisa terjadi dengan mereka. Bahkan jika tidak ada setitik apapun dari kulit mereka yang terlihat, sungguh syaitan tidak akan membiarkan itu menjadi hal yang sia-sia sehingga tidak bisa jadi fitnah. Ya, maka bagi para suami hendaknya memiliki rasa cemburu, ya, rasa cemburu sehingga membantu menjaga hubungan suami istri. Ketika rasa cemburu itu benar, ya, sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rasa cemburu itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuatu yang dicintai oleh Allah pasti mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan. Dan itu yang kita sedang bahas, yang kita sedang cari, ya, tentang kebahagiaan suami istri. Dari rasa cemburu tersebut adalah sesuatu yang dicintai Allah sehingga Allah berikan keberkahan kepada suami dan istri tersebut. Tapi jika rasa cemburu tersebut adalah sesuatu yang bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang akan turun bukanlah keberkahan, akan tapi azab atau bahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, sehingga kita harus memperhatikan daripada sikap diri kita terhadap rasa cemburu tersebut. Mungkin itu saja yang dimaksud di sesi ini, insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya.
1: Baik, Masya Allah, syukran saja sekarang atas apa yang telah disampaikan ya pendengar Radio Kita FM di kesempatan siang hari ini, yang mana tadi Ustaz sudah jelaskan ya pendengar Radio Kita FM bagaimana cemburu itu ya dalam Islam, yang semoga tentunya pendengar Radio Kita FM mungkin cemburu boleh ya saja, namun tetap ya yang menjadi kendali adalah iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Baik, pendengar Radio Kita FM, insyaallah kita lanjutkan di sesi yang kedua. Tetap syahidnya di frekuensi 94.3 Menit Ilmu Menata Hati.
2: 94.3 FM Kita Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak, untuk tabungan saya di akhirat nanti.
5: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 0871-488-728. Silakan hubungi 0877-2999-9923.

0: Dek, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Twasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu, dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumahyesus.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis. Kita hadir langsung. Tetapi ada sebagian kita, atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah, atau ketika berkendara, ya kemudian melihat di situ ada waktu luang, ada waktu yang bisa dipakai untuk mendengarkan sesuatu, maka kita bisa mendengarkan langsung lewat radio. Radio kita 94,3 FM ini adalah suatu sarana yang dapat menjembatani kita untuk tetap terus belajar dimanapun berada. Ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, ya, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan, ya, radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri taufik. Dengarkan radio kita FM Cirebon 94,3 FM meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah beri taufik.
3: 94,3 FM kita radio.
4: Terus pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda bersama kami, ya, di serangkaian program Rehat, ya, atau di kajian nasihat keluarga Islami bersama dengan guru kita Ustaz Zulfikar, yang alhamdulillah kita telah melewati sesi pertama pendengar radio kita FM, ya, pembahasan tentang bagaimana cemburu, ya, dalam Islam dan bagaimana sikap kita tentunya dalam menyikapi kecemburuan tersebut. Baik, pendengar radio kita FM, kita masuk di sesi yang kedua dan insyaallah kita lanjutkan bahasan kita di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat kepada Ustaz, silakan.
5: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'd. Jika di pertemu apa di sesi sebelumnya kita bahas bahwasannya cemburu bisa menjadi suatu alasan atau suatu hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi suami istri gitu ya, jika disikapi dengan benar, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dituliskan oleh penulis berikutnya. Ya, selanjutnya adalah syukrullah, ya, azza wajalla ala salahil syarik. Maksudnya di sini adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap baiknya pasangan gitu ya. Beliau menuliskan bahwasannya idza kanat zaujah salihah uskurillah. Uskur Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dapatkan istri kita adalah istri yang salihah, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al mar'atu idza wajadat zauj as-salih faltashkurillahi azza wajal. Begitu juga ketika seorang wanita mendapatkan, ya, menemukan seorang suami yang saleh, maka hendaknya ia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ni'mah 'azimah. Karena mendapatkan pasangan yang soleh atau salihah adalah suatu nikmat yang begitu besar, ya. Nabi SAW pernah bersabda, man ruziqal mar'u bi zaujatin salihah faqad a'anahu Allah 'ala syatri dinih falyattaqillaha fi syatri tsani. Barang siapa, ya, yang seseorang itu dia berikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zaujah salihah, dengan pasangan yang salihah, ya istri yang salihah. Faqad a'anahu Allahu 'ala syatri dinihi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya di setengah daripada agamanya. Falyattaqillaha fi syatri tsani. Maka hendaknya dia bertakwa pada Allah di sisa atau setengah lainnya. Seringkali kalau kita dapatkan di pernikahan gitu ya, ada yang mengatakan kalau nikah itu sudah dapat setengah agama, ya. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah jika yang didapatkan adalah seorang wanita yang soleha. Karena kita paham, ya, bisa jadi banyak alasan. Satu, karena nikah kita tahu adalah ibadah terpanjang dalam kehidupan seseorang, ya. Ibadah yang begitu panjang, ya. Sholat, ya mungkin ada waktu-waktunya berhenti. Sedangkan nikah itu selama dia masih berhubungan, ya masih ada hubungan antara suami istri, sejak setiap detiknya itu menjadi sebuah ibadah, ya. Maka jika seorang mendapatkan pasangan yang saleh maupun soleha di dalam kehidupannya, sungguhnya dia sudah melakukan banyak ibadah yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang begitu banyak. Bahkan dikatakan setengahnya agama adalah karena dia termasuk yang akan menolongnya, mengingatkan dalam kebaikan, ya, mengingatkan ketika salah, mengajak dalam kebaikan, membawanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan didapatkan, memudahkan dirinya untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, daripada nikmatnya mendapatkan pasangan saleh ataupun salihah. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Inna min sa'adatil mar'atu inna min as-sa'adah al-mar'atu salihah." Termasuk dari kebahagiaan adalah apa? Wanita yang salihah. Ya. Di sabda yang lain, "Khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Nabi SAW tidak menyebutkan wanita yang kaya, ya, wanita yang baik atau wanita yang cantik. Tapi Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Karena kekayaan itu bisa hilang, ya. Kemudian juga kecantikan bisa memudar, ya. Atau bahkan kita katakan dahulu, kalau di awal-awal pertemuan kita, kecantikan itu bisa menjadi biasa ketika kita sudah terbiasa gitu ya melihat. Dulu misalkan kita bandingkan dengan barang saja, handphone yang kita inginkan gitu ya. Indah sekali, bagus sekali, tapi begitu lama kita bersama telepon kita, HP tersebut akan menjadi biasa. Pasangan kita, baik suami maupun istri, melihat awalnya ganteng, awalnya cantik, ya, bertahun-tahun sudah biasa. Tapi ketika kita dapatkan pasangan kita salih atau salihah, yang kita dapatkan adalah ketenangan, kebahagiaan. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, inna minas sa'adah, ya, dari bagian daripada kebahagiaan seseorang itu adalah wanita yang salihah. Ni'mallahu azza wa jal kama qalal ulama, disebutkan juga oleh para ulama, in syukirta qorta, ya, qorta, wa in kufurta farata. Artinya ketika engkau mensyukurinya, ya, mensyukuri, ya, hal tersebut, engkau akan tinggal bersamanya, menetap, ya, tidak akan pergi. Tapi kebalikannya, ketika engkau mengkufurinya, sungguh engkau akan pergi. Ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, ya. Allah sendiri yang mengatakan jika kalian bersyukur, ya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, lazidannakum, ya, tentu akan aku tambahkan bagi kalian nikmat-nikmatnya, ya. Artinya ketika seorang mendapatkan pasangan yang soleh atau solehah, hendaknya beria bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat lainnya. Salah satu nikmatnya adalah hidup tenang, bahagia. Itu adalah nikmat yang lainnya, yang jika ia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wufiqal insan li salihi wa husni akhlaqi ahadi tarfain falyahmadillahi azza wajal ala hadhihi nikmah. Jika seorang itu mendapatkan kesolehan, kebaikan akhlak dari pasangannya, baik suami maupun istri, maka hendaknya ia memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat tersebut, ya. Maka di sini kita diingatkan ya. Barangkali kita melihat pasangan kita dari berbagai sisinya. Jika kita dapatkan hal-hal yang tidak baik ya, maka kita bersabar. Ya, karena jalan manusia, jalan seorang muslim itu hanya dua. Antara syukur atau sabar, ya. Jika memang dia mendapatkan hal-hal yang buruk, maka hendaknya bersabar. Nasihat yang telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga seperti itu. Ada satu kisah seorang ulama yang istrinya buruk perangainya, bahkan tidak melaksanakan kewajibannya, tapi dia bersabar. Bahkan orang-orang di sekitarnya mencela dengan sikapnya tersebut. Tapi apa yang dikatakan ulama tersebut, ya, salaf tersebut, bahwasanya aku bersabar dengan istriku tersebut karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosaku darinya. Ya. Jika aku tidak sabar, bisa jadi Allah akan menimpakan musibah yang lebih berat daripada istri yang tersebut. Ini bagaimana sikap sabar ya ketika mendapatkan pasangan yang tidak kurang baik, ya. Tapi di satu sisi, jika kita melihat hal-hal yang baik, yang soleh yang ada dalam pasangan kita, maka kita syukur. Terkadang kita dapatkan mungkin ya seorang istri yang mungkin cerewet gitu ya, tapi masya Allah masakannya enak gitu ya, wajahnya cantik, wajahnya membawa ketenangan, ucapannya itu kadang-kadang menyenangkan hati gitu ya, dan lain sebagainya. Atau pandai beresin rumah, atau pandai dalam melakukan hal-hal yang kita sukai, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal tersebut. Sedangkan pasti namanya manusia, ada yang jelek ya, maksudnya ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang menjadi hal yang kita sukai darinya, tapi ada juga hal-hal yang tidak kita sukai ya. Maka coba kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan kita, khususnya bagi kita-kita yang sudah menikah. Suami ya yang sudah tinggal bersama istrinya bertahun-tahun paham gitu ya, ada hal-hal yang menjadi kelebihan bagi istrinya, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kelebihan istrinya tersebut. Yang kita berharap Allah kita mendapatkan janji Allah al-azidannakum, kita akan mendapatkan nikmat yang lebih ya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang istri yang sudah tinggal bertahun-tahun bersama suaminya, mengetahui ada sisi-sisi baik dari suaminya. Bagaimana mungkin dianya suka emosi, tapi suaminya suka ngasih hadiah barangkali, atau suaminya ganteng, atau yang lainnya ya, hal-hal yang menjadi kelebihan bagi suaminya, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada daya dan upaya, semua kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan, semuanya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalannya, kalau kita dapatkan kekurangan, kita bersabar. Tapi apa yang kita dapatkan dari kelebihan, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu diungkit sesuatu yang buruknya, sesuatu yang jeleknya, sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah dengan kelebihan-kelebihan dari pasangan kita. Maka coba kita kedepankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita dapatkan dari pasangan kita, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi suami dan istri dimanapun mereka berada ya. Itu saja yang mungkin disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat, khususnya bagi mereka-mereka, para suami dan istri yang sudah menjalani kehidupannya. Ini menjadi nasihat khususnya untuk ana pribadi dan para pendengar sekalian ya. Semoga ini memberikan manfaat bagi diri kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita kembalikan kepada sebentar.
4: Ya, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan atas apa yang telah disampaikan ya pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya dalam menjalani bahtera rumah tangga ya pendengar Radio Kita FM, dan senantiasa Allah mudahkan ya dari setiap amalan-amalan yang akan kita lakukan setelah kita mendengar kajian di selatan siang hari ini. Pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, Allah masyafal ya, waktu membatasi perjumpaan kita di selatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas kebersamaan anda pendengar, dan kami juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati para pendengar dimanapun anda berada. Pada kenyataan dan juga Ustaz Zulfikar ya pamit undur diri dari hadapan anda. Kita akhiri pendengar Radio Kita FM dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Kita Radio 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
6: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
7: Ah, iya benar, Man.
6: Iya, Bang, biar enak laporannya.
7: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
6: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
7: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
6: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
7: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
6: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
7: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
6: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
7: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
6: Aduh, jadi malu.
7: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
6: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
7: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
8: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
9: Oh iya ta, aman gak tuh data usaha kita?
8: Insya Allah aman, katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah dan itu dijamin kerahasiaannya.
9: Sing bener sih, emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
8: Banyak dong, hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan, bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
9: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
8: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
10: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
8: Data akurat,
9: usaha kuat,
8: ekonomi maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.
11: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu senang kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
2: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra, bacalah. Kemudian kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilu rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik ya tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jazaa' min jinsil amal. Ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
3: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrain."
2: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya? Ya,

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Hari itu akan tiba, hari itu akan tiba. Dan dia tidak akan lama lagi, dia tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
3: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
2: Akhirat kita itu sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
4: Hanya syaitan
2: dan tipu muslihatnya.
4: Hanya iblis
2: dan bala tentaranya yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah azza wa jalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
5: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba.
2: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariba. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat. Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Quran, kalam ilahi. Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri, Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Karena Rasul Anda mengatakan, bu'istu ana wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
3: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari.
2: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih. Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat akan melakukan persiapan, karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian.
4: Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir.
2: Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhir. Maka lakukanlah persiapan.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: والفجر وليال عشر والشفع والوتر

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha

Ya. Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan dari-Mu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota,
TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara
1: tidak mengurangi
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekatun mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
4: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana dha wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanan minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyadzubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan nami mengadu domba, mengadu domba.
5: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
6: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, gak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, gak ada saring suudon ya.
5: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
7: Liyadzubillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan, dan lain sebagainya.
6: Jangan kita ini ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
7: Jaga lisan.
8: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
9: Ada kekurangan, cuma nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
10: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
8: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu, ribut. Ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya. Seperti itu rumah tangga. Yang kadang kala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadang kala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah tangga itu. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
10: Bocor.
8: Bismillah, pindah. Tunggu dulu. pula rumah onok tikus eh. Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus. Pindah lu tunggu, tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan, tambah banyak tikus. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta-merta.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: indah di lawang indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'utsu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dukhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Apakah makalah Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga, bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah, banyak orang mudah, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya, ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi SAW tatkala ya menikah dengan janda kaya atau tidak, makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya. Tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimu. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta, ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajulis salih. Ni'mal mal salih li rajulis salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hati Rasulullah Subhanahu Wa Taala, nah orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin meskipun masuk surganya terlambat.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
3: Tahukah
2: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Allah SWT. Baik, pendengar Radio Gita FM ya, untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita akan simak di kajian kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah kita juga ada sesi kedua, sesi tanya jawab. Mangga bagi para pendengar Radio Gita FM yang ingin bertanya bisa di nomor WhatsApp kami 0852 10943 943, atau bagi para pendengar Radio Gita FM yang menyimak di sosial media, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Pendengar Radio Gita FM ya, kita akan hadirkan di sesi yang pertama, sesi penyampaian materi, kepada Ustaz disilakan.
1: Baik, barakallahu wa jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa Ala pada kesempatan ini untuk bisa melanjutkan kembali majlis kita, mengambil faedah-faedah ilmu dari apa yang dituliskan para ulama kita dalam menjelaskan agama kita, agar kita bisa beragama kepada Allah dengan agama yang benar sebagaimana yang Allah inginkan. Kita masih bersama faedah dari kitab Fikih Al-Adiyah Wal-Adhikar atau Fikih Doa-Doa dan Zikir-Zikir. Masih bersama pembahasan dari pentingnya ilmu terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kesempatan ini insyaAllah kita masuki sub-pembahasan tentang At-tahziru minal ilhadi fi asma'illah, peringatan keras dari berpaling dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis katakan, yaitu Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, kana al-hadithu fima madha an qalilai tabaraka ta'ala qulillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wadhru alladhina yulhiduna fi asma'ih tujzawna ma kanu ya'malun. Pembahasan kita, kata beliau, di kesempatan sebelumnya terkait dengan kandungan makna dari firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat yang ke-180, yang maknanya, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka hendaklah kalian semua memanggilnya dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang berpaling dari nama-nama Allah. Mereka itu akan dibalasi sebagaimana apa yang mereka amalkan. Berkatakan, waqad baqiya ma'ana min ma'na al-ayah tahdirullahi min al-ilhadi fi asma'ih. Sudah kita dapatkan penjelasan tentang pentingnya mengenal nama-nama Allah, lalu menggunakannya dalam doa ketika memanggilnya, dan hal-hal yang terkait dengannya. Dan sekarang tersisa bersama kita ini penjelasan dari makna ayat tersebut, yaitu terkait dengan peringatan dari Allah Jalla wa'ala dari ilhad, yaitu berpalingnya seorang hamba dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, yaitu tidak mau menggunakannya. Jadi tidak mau menggunakannya atau menggantinya dengan nama lain yang bukan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wa tawa'uduhu al-mulhidin fiha, dan juga ancaman Allah terhadap orang-orang yang berpaling tersebut, ya, terhadap nama-namanya, bi annahu sayujazihim ala amalihim, itu bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan membalasi amal-amal mereka tersebut, wa yuhasibuhum 'alaiha ashaddal hisab, dan akan menghisabnya dengan hisab yang keras. Fa wa subhanahu yumhilu wa la yuhmil. Dan Allah Azza wa Jal, dia memberikan waktu, memberikan tempo pada hamba, dan tidak melalaikan, tidak menyanyiakan. Jadi setiap hamba ketika berbuat penyimpangan, berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah Azza wa Jalla tidak menimpakan akibat buruknya saat itu juga tidak. Tapi memberi tempo, memberi waktu. Barangkali saja hamba sadar dan mau kembali kepada Allah dengan taubat. Namun apabila hamba ini larut, lalu timbul pantangan, ya berpaling, memusuhi, benci, baru Allah Azza wa Jalla timpakan kemarahannya pada mereka saat itu. Hal ini sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam banyak ayat, di antaranya di akhir surat Fatir. Allah berfirman, walau yu'akhidallahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Seandainya Allah mengazab setiap manusia yang berbuat dosa, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini makhluknya yang berjalan. Tetapi Allah memberikan tempo sampai waktu yang sudah ditentukan. Dan apabila datang waktu tersebut, maka Allah melihat akan perbuatan hamba-Nya tersebut. Apa yang pantas untuk ditimpakan, Allah akan tetapkan bagi mereka. Jadi Allah memberi tempo. Ya, di sini dikatakan yumhil. Memberikan tempo kapan agar hamba mau kembali. Tapi la yuhmil, tidak menyanyiakan, tidak melupakan, tidak. Tetap dicatat, ya, tetap dibalasi. Ini harus kita senantiasa ingat dan waspada. Penulis katakan waqad tahaddadallahu fi hadhil ayah. Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan keras dalam ayat ini. Alladzina yulhiduna fi asma'ihi bitahdidain, yaitu orang-orang yang berpaling dari penggunaan nama-nama Allah dengan ancaman berikut ini, yaitu dua ancaman. Al-awwalu, yang pertama, sighatul amri. Ya, fi qawlihi wadharu fa innaha litahdid. Allah menyebutkan dengan bentuk perintah, ya. Wadharu, tinggalkan. Kepada orang beriman, tinggalkan, biarkan mereka. Ini ancaman. Seperti di ayat yang lain, Allah katakan, fatarabbasu, tunggulah oleh kalian. Begitu. Jadi, menunjukkan akan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Wathani, yang kedua, fi qawlih, dalam firman-Nya, sajzawna ma kanu ya'malun. Mereka itu akan dibalasi apa yang mereka amalkan. Ada balasannya. Bukan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini ada peringatan, ya, kepada orang beriman untuk tidak sibuk dengan mereka. Ya, apabila mereka menunjukkan akan pertentangan dan penentangan, kemudian peringatan bagi orang yang melakukannya, yang menentang tersebut, akan mendapatkan balasan dari amal yang dilakukan. Kemudian penulis Hafidz Ta'ala menjelaskan tentang makna dari kata ilhad. Kata dari ilhad. Mungkin kita pernah dengar kata lahad, ya, di penggalian lubang kubur itu ada kata lahad. Lahad itu adalah lubang mayit di kuburan yang ada di samping, ya, jadi menyimpang itu, ya, itu lahad. Adapun yang di tengah itunya, ya, itu disebut dengan syak, namanya syak. Sehingga lu katakan di sini wal ilhadu fil lughati, makna ilhad dalam bahasa Arab wal mailu wal udul, yaitu menyimpang dan tidak di jalurnya. Wa minhul lahad, di antara penggunaan kata lahad tadi disebutkan, ya, wa huwa syakku fi janibil qabri, yaitu lubang kuburan yang ada di samping, bukan di tengah. Alladzi mala 'anil wasat, yaitu yang bergeser dari pertengahannya. Wa minhu al-mulhidu fid din. Juga ada kata al-mulhid fid din dalam bahasa Arab ya. Ai artinya al-ma'il 'anil haqqi ilal batil, yaitu yang cenderung kepada kebatilan dan meninggalkan kebenaran. Qala Ibn Sikit, ya, Ibn Sikit disebutkan dalam kitab Tahdzibul Lughah. Al-mulhid, yang disebutkan mulhid adalah al-adil 'anil haqq, yang menyimpang dari kebenaran. Wal al-mudkhil fihi ma laysa minhu, juga yang memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari kebenaran. Ya, ini beliau katakan sebutkan maknanya. Jadi kata ilhad itu artinya yang berpaling, yang menyimpang, yang meninggalkan. Berkatan wal ilhad fi asma'illahi subhanahu, adapun ilhad dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat ini di surat Al-A'raf ayat 180, wal udulu biha wa bihaqaiqiha wa ma'aniha 'anil haqqi tsabit laha, yaitu berpaling dan meninggalkan nama-nama tersebut, ya, tidak menggunakan dari hakikatnya dan maknanya, dari yang Allah tetapkan kepada yang lain. Wa huwa anwa'un 'adidatun, dan ini macam ragamnya banyak. Yajma'uha hadzal wasf, dan dikumpulkan dalam sifat ini, yaitu ilhad. Ada menolak atau mendustakan, ada memasukkan sesuatu yang bukan bagiannya, dan semisalnya. Walamma hadzarallahu fi hadzal aya ilhad bi asma'ihi hadza tahdzir, maka ketika kita mendapati bahasanya Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini memperingatkan hamba-hambanya dari perbuatan ilhad, dari nama-nama Allah dengan peringatan yang keras, kana muta'akkidan 'alal muslim, maka menjadi penegas bagi setiap muslim, an ya'rifal ilhad fi asma'i wa anwa'ihi. Dan di sini ditekankan agar setiap muslim tahu apa itu makna ilhad dalam nama-nama Allah dan apa macam-macamnya, juga bentuknya harus tahu. Li'alla yaqa'a fihi, agar tidak terperosok dalam perbuatan tersebut, karena perbuatan ini mendapatkan ancaman keras dari Allah, balasan buruk. Allah katakan, Allah firmankan, sujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalasi amal mereka tersebut. Allah firmankan juga, kata beliau di surat Al-An'am ayat 55, wa kadzalika nufasil ayati litastabina sabilul mujrimin, demikianlah kami paparkan ayat-ayat kami dengan rinci agar menjadi jelas bagi orang beriman jalan orang-orang yang menyimpang dari para pelaku kemaksiatan. Ayat tadyahalin nas, yaitu agar manusia jelas mendapati jalan tersebut, bahwa itu menyimpang. Fayakunu minha ala hadarin wahita, sehingga mereka waspada dan selalu memperhatikan. Waqad qil, dikatakan dalam syair, kata beliau, araftu syarra la li syarri, lakin li tawakkihi, wa man la ya'rifi syarra minan nasi yaqa'fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk aku kerjakan, tetapi agar aku bisa meninggalkannya. Siapa yang tidak mengenal keburukan dari manusia, dia pasti terperosok ke dalamnya. Nah ini. Kemudian beliau katakan, walilhad fi asma'illahi kama taqaddam anwa'. Lalu penulis menyebutkan bahwa berpaling dari nama-nama Allah, ya, berpaling dari nama Allah ini berbagai macam. Nah ini kita kesebutkan ya, ringkas karena waktu ya. Nanti paparannya di majlis akan datang insyaAllah. Yang pertama kata beliau, an yusammal asnam wal authan biha, memberi nama berhala-berhala dengan nama-nama Allah. Ya, contohnya orang-orang Quraisy memberi nama berhala mereka, ada namanya Lat. Lat, Al-Lat itu dari ilah. Disimpangkan ya dari dalam bentuk muannats, bentuk perempuan. ada Uzza, Uzza dari Aziz, ada Manat, Manat dari Manan, nah itu penyimpangan namanya. Yang kedua, tasmiyatullahi bima la yaliku bijalali wa kamalihi, memberi nama Allah dengan nama yang bukan darinya, yang tidak layak. Ya, contohnya penamaan sang sutradara. Dipikirnya semua diatur oleh Allah, ya kan? Seperti kisah film gitu kan, drama. Alurnya semuanya diatur oleh sutradara. Ya Allah disebut nama sutradara, tidak. Atau sebab dari segala sebab. Prima causa. Tidak pantas. Allah tidak diberi nama dengan selain dari yang disebutkan dalam Asmaul Husna. Nah, seperti juga di kita, Gusti, ya, Pangeran, bukan nama Allah saja. Tidak ditetapkan itu sebagai nama Allah. Demikian juga yang ketiga, kata beliau, ta'til asma'an ma'aniha wa jahdu haqa'iqiha. Mengosongkan nama Allah dari maknanya dan mengingkari hakikatnya. Contohnya Allah memiliki nama As-Sami'. As-Sami' itu maknanya zat yang maha mendengar. Ya, zat maha mendengar. Lalu katakan As-Sami' itu cuma nama. Tidak ada makna mendengar. Kalau Allah mendengar berarti sama dengan makhluk mendengar. Tidak bisa, tidak pantas. Ditolak maknanya. Cuma tetapkan namanya saja. Dan yang keempat, tashbihu ma tadammanatuhu asma'ullahil husna min sifati azimah kamilah taliku bijalalihi bijamalihi bisifatil makhlukin. Yaitu menyerupakan apa yang terkandung dalam nama dan sifat, dalam nama-nama Allah dengan yang, atau maaf, menyerupakan apa yang terkandung dalam nama Allah berupa sifat-sifat yang agung, yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla dengan sifat makhluknya. Allah Maha mendengar, sama makhluk juga mendengar. Allah Maha melihat, sama makhluk juga melihat. Nah, ini menyamakan, tidak boleh begitu. Betul, Allah Maha melihat, makhluk juga melihat, tapi melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Allah Maha sempurna tanpa batas, makhluk terbatas dan ada kekurangan. Begitu. Nah, ini sebagai gambaran secara singkat, insya Allah pemaparan lebih lanjut. Ya, kita lanjutkan di majlis yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, tuh, masya Allah, syukuran saja jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan pendengar di kesempatan sore hari ini ya. Semoga yang telah disampaikan ya bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya pendengar di kita FM dan menambah wawasan kemampuan kita tentunya, yang dengan hal itu ya kita lebih agung lagi ya, atau lebih mengagungkan kembali ya pendengar di kita FM, nama-nama Allah ya, atau nama-nama Allah ya pendengar di kita FM, dan tentunya kita tidak menyamaratakannya dengan mungkin keagungan yang ada di dunia. Baik, pendengar di kita FM dimanapun Anda berada, insya Allah kita kembali lagi di sesi kedua, sesi tanya jawab. Mangga bagi para pendengar yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini, Anda bisa banget ya, baik itu melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10943 943, atau di nomor kolom komentar, maksudnya pendengar Radio Kita FM, Anda bisa di kolom komentar baik Facebook, YouTube maupun Instagram. Tetap bersama kami di Radio Kita FM, meniti ilmu menata hati.
2: 94,3 FM, Kita Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah. Kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
3: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
3: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio kita FM ini, antum akan mendapatkan banyak manfaat, bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini, jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan, dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,3 FM Kita Radio.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, masih bersama kami ya di serangkaian program Khasanah Keluarga bersama dengan guru kita Ustaz Tata Bulgoni Hafidhullah Ta'ala yang semoga Allah muliakan beliau. Yang pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kita masuk di sesi yang kedua ya, sesi tanya jawab. Jadi mangga bagi para pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini, Anda bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10943943. Anda juga bisa melalui layanan kolom komentar ya, pendengar Radio Kita FM yang ada di sosial media kita. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita bacakan ya pertanyaan yang sudah masuk ya di sini dari pendengar kita, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz Afan mau bertanya, ketika kita berdoa apakah seluruh nama Allah harus disebutkan Ustaz? Misal Asmaul Husna itu disebutkan semua, atau yang berkaitan dengan doa kita aja, misal pengen diperluas rezekinya kita menggunakan nama Allah Ar-Razzaq dan sebagainya. Mohon cerahannya Ustaz.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'biya bihuda ila yaumil qiyamah. Di surat Al-A'raf tadi kita dapatkan Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka panggillah Allah dalam doa dengan nama tersebut. Di sini ada dua macam. Yang pertama, menyebutkan nama-nama khusus

0: kedua, yaitu nama yang terkait dengan isi dari doa yang kita inginkan. Contohnya kita meminta kepada Allah rizki, kita sebut ya razzaq urzuqni rizqan thayyiban halala, ya alim alimni ilman nafi'an. Ini sebagai contohnya. Wallahul muwaffiq.
1: Ya, baik, masyaallah. Syukran jazakallahu atas ceramah yang telah disampaikan kesempatan sore hari ini, dan demikian ya pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mungkin jawab dari pertanyaan telah dihadirkan pendengar di kesempatan sore hari ini. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya pendengar radio kita FM, di sini datang dari Sugi ya, masya Allah, di Jakarta ya, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya izin bertanya, apakah kufur seseorang yang mengucapkan bismillah sebelum memulai sesuatu pekerjaan yang haram, Ustaz? Seperti misalkan sebelum berjudi, bismillah sebelum memakan makanan yang dibeli dengan uang riba dan lain-lain. Dan apakah menyebut nama Allah ketika maksiat juga termasuk mengolok-olok, Ustaz? Seperti ketika misal sedang berjudi namun ada kejadian lucu, lantas dirinya mengatakan, ya Allah, misalkan kamu mengapa bisa seperti ini atau apa gitu, Ustaz. Nah, ini mohon cerahannya, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazil khairan. Terkait dengan masalah ini, yang pertama, seorang muslim apabila dia mengetahui perkara yang haram, maka dia harus tinggalkan. Ya, harus dia tinggalkan. Dan terpasok dalamnya saat dia dikalahkan oleh hawa nafsu, itu pun berat bagi dia. Dan langsung kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia harus menjaga syiar Allah azza wa jal sebagai bukti takwanya. Firmankan di surat Al-Hajj ayat yang ke-32, dzalika wa may yu'adzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar Allah, yaitu syariatnya, maka itulah wujud ketakwaan dalam hatinya. Sehingga fitrahnya menolak dia menyebutkan syiar Allah ketika dia terpasok dalam maksiat. Menolak fitrahnya. Ini yang kedua. Nah, yang bahaya itu adalah dia mencampurkan di sini, disebutkan tadi. Apabila itu sebagai bentuk olok-olok, ya, olok-olok, dan memang hatinya sadar, ini tidak boleh, ini tidak pantas, dia tetap lakukan, maka khawatir masuk dalam bentuk olok-olok, maka ini yang menyebabkan kufurnya pelaku tersebut di hadapan Allah. Adapun kita manusia tidak boleh mengkafirkan dia. Yang ada itu nasihat. Adalah nasihat, diingatkan, diterima alhamdulillah, kalau tidak, dibiarkan. Kalau sempat lagi, nasihatkan lagi. Jangan sampai kemudian memvonis dia dengan vonis kufur, karena itu hak Allah azza wajalla. Maka tentang olok-olok ini Allah sebutkan surat At-Taubah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian berani menjadikan Allah, ayat-ayatnya Al-Qur'an dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan canda tawa, olok-olok, tidak ada alasan lagi bagi kalian, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini bukan perkara sepele. Wallahul muwaffiq.
1: Ya, tapi masya Allah, syukur jazakallahu atas ceramah yang telah disampaikan. Dan demikian ya, pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, perkara ini bukan perkara sepele yang tentunya kita bermain-main ya di dalamnya, pendengar radio kita FM. Semoga Allah senantiasa menunjukkan ya bagi kita kesadaran pendengar radio kita FM akan hal tersebut. Pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, masih sisa kurang lebih 10 menit lagi bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung ya. Anda bisa banget bertanya begitu di nomor WhatsApp kami 0852 1094 3943, atau Anda juga bisa menyimak ya atau bertanya di kolom komentar sosial media kita, baik Facebook, YouTube maupun Instagram. Kita bacakan kembali pendengar pertanyaan yang masuk ya di kesempatan sore hari ini. Di sini ada dari pendengar ya, tidak menyebut namanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat alhamdulillah saya disekolahkan di sekolah berlatar belakang agama Islam. Namun hingga saya menyelesaikan pendidikan dasar tersebut ya, saya belum pernah mendengar adab di kamar mandi ya atau kamar kecil. Hingga saya membaca dan mendengarkan dari kajian bermanhaj salaf. Apakah perkara makruhnya menyebut nama Allah di kamar kecil termasuk sesuatu yang diampuni saat ketidaktahuannya atau termasuk perkara yang wajib diketahui oleh seluruh umat muslim? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Tentang masalah ini kita perlu tahu bahwa yang disebut dengan agama itu adalah aturan-aturan yang terkait dengan kehidupan agar menjadi baik, itu agama ya. Aturan-aturan yang terkait dengan kehidupan manusia agar menjadi baik. Dan yang Allah ridai cuma Islam. Firmankan wa raditu lakumul Islam adina. Aku ridai Islam sebagai aturan hidup manusia ya, yang mengantarkan mereka pada kebaikan. Hanya Islam. Dan karena aturan hidup maka mencakup semuanya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan cara tidur pun diatur. Ya. Sampai misalnya melarang kita tidur sambil telungkup ya. Disebutkan tidurnya ahli neraka. Bahkan dia pun menyebutkan agar jangan makan dengan tangan kiri. Ya, karena itu caranya syaitan. Seperti itu. Tapi menurut kita apa bedanya kanan dan kiri? Tidak ada bedanya. Semuanya diatur dalam Islam agar menjadi baik. Termasuk juga dalam aturan ini adalah agar menjaga kemuliaan nama dan sifat Allah. Maka segala sesuatu yang mandung zikir kepada Allah untuk tidak dibawa masuk ke dalam tempat yang hina, tempat yang kotor. Khususnya adalah tempat buang hajat agar tidak dimasukkan situ. Lalu bagaimana kalau lupa, kalau refleks tanpa maksud hati, maka ini dimaafkan. Jadi walaupun ada aturan yang demikian-demikian, Islam tetap memaafkan kondisi manusia tertentu. Alakannya kita menyebutkan Inna Allah tajawaza li an umati al-khata' wa nisyan wa astughfiru 'alaih. Ya Allah maafkan umatku. Ya, maafkan umatku. Apa itu? Al-khata', kesalahan. An-nisyan, lupa. Dan wa astughfiru 'alaih dan apa yang dipaksakan, Allah maafkan. Demikian Allah misal.
1: Ya, terima kasih. Masyaallah. Syukran jazakallahu khairan atas cuma yang telah disampaikan kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya, pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada. Semoga apa yang telah disampaikan ya, pendengar radio kita FM bisa mengkaji jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Baik, kembali kita bacakan pendengar di pertanyaan selanjutnya. Di sini datang dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, saya hendak bertanya bagaimana hukum menyandingkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW ketika berdoa. Contohnya misalkan ya Allah, ya Rasulullah, selamatkanlah kami dari fitnah Dajjal atau yang lainnya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Menyandingkan di sini perlu diperinci dalam hal apa? Kalau dalam hal ketaatan, maka Allah yang memerintahkan. Bahkan taatnya pada Rasul SAW syarat taat pada Allah. Firmankan Ustaz Nisa, wa mayyuti'ar rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat pada Rasul, berarti dia telah taat pada Allah. Juga sebutkan ya banyak ayat, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatlah pada Allah dan taat pada Rasul. Ini sejajar, setara. Tapi apabila dalam pujian, dalam doa, maka tidak boleh. Harus Allah didahulukan. Dan Allah ditinggikan. Karena ini suasan diutus untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan meninggikan kalimat Rasulullah, bukan. Meninggikan kalimat Allah. Sehingga beliau katakan, kapan suatu perbuatan dikatakan jihad, beliau katakan li antakuna kalimatullahi al-ulya wa huwa fi sabilillah. Jika seorang melakukan suatu perbuatan agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka itu di jalan Allah. Dia tidak meninggikan kalimat dirinya, tidak. Namun Allah mentakkan kita agar memuliakan beliau. Jadi ada tempat-tempatnya. Tidak mensejajarkan, tidak, dalam hal-hal tertentu. Seperti tadi contohnya bersumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Karena sejajarkan dalam hak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ketika seorang sahabat semacam berterima kasih ya kepada Rasulullah karena saran dan sebagainya, dia katakan, hadza Rasulullah sya'allahu ya Rasulullah sya'allahu wa anta. Ya Rasulullah, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Atau lafaznya maaf, masya'allahu wa syi'ta. Ya Rasulullah, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, sejajar ya. Apa kata Allah? Aja'altani lillahi niddan wa huwa khalaqak. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah padahal dia menciptakanmu? Kul masya'allahu wahdah. Katakan masya'allah saja. Nah begitu. Masya'allah saja. Ya, apalagi dalam masalah sumpah. Dia bersabda, man halafa bighairillah faqad kafar aw asyrak. Orang siapa bersumpah dengan selain Allah, berarti dia telah kafir atau syirik. Nah, di sini tidak boleh sumpah dengan Nabi SAW, baik beliau masih hidup atau sudah wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi semacam tadi. Ya, semacam tadi. Berdoa. Nah, doa khusus untuk Allah. Tidak boleh doa kepada Nabi SAW. Karena beliau makhluk. Ya, apalagi sudah wafat. Nah, khusus untuk pada Allah SWT. Oleh karenanya, Allah Ta'ala sebutkan, contohnya di surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti menjawab doa kalian. Tidak pernah ada ayat atau hadis berdoalah kepada Rasul, tidak ada. Ya, dan semisalnya demikian Allah misal.
1: Ya, saya insyaallah cukup saja semakin atas cuma yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini ya. Dan mungkin pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Mungkin terakhir saja di pertanyaan selanjutnya di sini datang dari Zahra ini ya, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya pernah menyembelih ayam arah kiblat dan dengan menyebut nama Allah. Masalahnya ketika disembelih ayamnya tidak langsung mati, sempat berdiri set. Karena enggak tega ayamnya saya tangkap dan disembelih lagi, barulah ayamnya mati dengan sempurna. Cuman saya lupa saat apakah pada sesembelihan kedua ini saya menyebut nama Allah atau tidak. Mohon penjelasannya Ustaz. Afan jazakallahu khairan.
0: Baik, barakallahu fikum jazakallahu khairan. Dalam menyembelih hewan ada adab-adab yang diperhatikan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan adab yang wajib itu adalah menyembelih dengan menyebut nama Allah. Kan itulah yang akan membedakan hewan halal atau menjadi bangkai. Ini penting ya. Kemudian yang berikutnya, memastikan bahwa bagian yang menjadikan hewannya hidup putus ya, urat-uratnya putus, sebab dengan itu dia akan mati. Tapi bila belum putus, maka ini bukan menyembelih namanya, tapi melukai ya, maka yang dilakukan tadi melukai ya, karena kalau dia dibiarkan dia akan hidup ya, akan hidup, masih hidup, sehingga dipastikan dia putus. Maka kalaupun diulangi kembali, maka tidak masalah. Insya Allah, asal adab-adabnya tadi diperhatikan. Oleh karenanya, bagi pemula ya, pemula ketika ingin menyembelih, apalagi hewan yang lebih besar ya, apalagi sapi di sini ya, butuh orang dan butuh tenaga, harus paham betul bagian mana yang putusnya. Karena saya pernah mendapati, ya walaupun dia ini alim, ya dalam sisi ilmu syar'i, alim, tapi ketika belum punya pengalaman ya, secara prakteknya terjadi ya, nyembelih seekor sapi ternyata ditunggu sekian lama belum mati, ternyata uratnya belum putus ya, jadi baru melukai. Nah, disinilah penting untuk mengetahui tentang hal tersebut, karena ilmu dalam Islam itu bukan ilmu teori, tapi ilmu juga ilmu praktek, berkaitan dengan praktek. Semua ilmu dalam Islam terkait dengan praktek, apakah terkait dengan keyakinan, atau dengan ucapan, atau dengan perbuatan. Oleh karenanya, ulama kita katakan, hatta fala ilmu bil amal. Ilmu itu terkait dengan amal. Fa in ajabahu ilartahal. Jika disambut, nah, maka itulah ilmu. Jika tidak, irtahal, tidak berarti ilmunya. Demikian Allah
1: misalnya. Ya, Masya Allah, cukupan saja zulheran atas jawaban yang telah disampaikan kesempatan sore hari ini. Dan demikian pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, serangkaian program Khasanah Keluarga ya, bersama dengan guru kita Ustaz Tata Bugoni Hafizul Tal, yang semoga Allah muliakan beliau. Semoga apa yang telah kita simak di kesempatan sore hari ini ya, bisa terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perihal asma-asma Allah ya, atau nama-nama Allah, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah SWT dan mengagungkannya dan tidak merendahkannya. Mendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, pada akhirnya saya dan juga Ustaz Tata Bugoni ya, pamit undur diri terhadapan Anda. Saya syukur Ustaz Nahran atas waktu telah diluangkan. Dan demikian pendengar Radio Gita FM, kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM, kita radio.

0: Uangnya 50.000, berarti kembalinya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
3: Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh, enggak. Anak kuliah bayar sendiri, Ustaz. Enggak dibayarin orang tua. Anak udah kerja sejak SMP. Anak capek, lelah. Tapi ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Loh, anak ini dirawat sama bibi, Ustaz. Bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah. Ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya, karena merasa anak ketika kecil, Ustaz, udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia. Anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia gak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku gak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri.

0: Ketika ajal itu datang, ketika ruh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ

Kalau ingin disayang oleh anak, waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka. Sebelum datang hari, kita menyesal karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling. Gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga. Sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua, orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika, Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan, mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim. Yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang soleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang soleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesalehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya, dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insya Allah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana halnya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasi asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfar lisyahid kullu dhanbin illa dhanbi yughfar. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya. Hatta yughda'an, sampai dibayarkan. Ya.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu nyalai janji. Itu orang berutang.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
6: "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
5: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Al-ju' ya Abu Hurairah." Lapar wahai Abu Hurairah. "Al-ju' ya Abu Hurairah." Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
7: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
8: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
8: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
7: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
8: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
7: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
9: Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allahu ar-Razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu ar-Razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

0: indah di lawan indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
3: Itulah orang yang menghardik anak yatim
4: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
5: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat,
6: yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ana membaca hasil penelitian dari seorang non-muslim. Ana lupa di Perancis sana kalau nggak salah, di Eropa sana. Dia bertahun-tahun meneliti tentang urusan rumah tangga. Ternyata 69% dari pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara suami istri itu nggak ada solusinya. Ketika ana membaca, ya ini penelitian, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi dia melakukan penelitian itu selama 30 tahun gitu. Dan sampelnya banyak sekali. Kemudian ana ingat dengan hadis Nabi SAW. Khuliqatil mar'atu min dila. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dila'i a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Kalau engkau ingin meluruskan dia, engkau akan ceraikan dia. Tapi kalau enggak, ya dia tetap bengkok. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berpikir setelah antum menikah 30 tahun, alhamdulillah Ustaz, sekarang istri ana lurus Ustaz. Enggak percaya ana sama antum. Enggak percaya. Memang ternyata memang ada yang tidak bisa diselesaikan. Terus bagaimana caranya? Nabi sudah memberikan solusi sallallahu alaihi wasallam, fastamti wa fihinnal iwa. Engkau bersenang-senanglah dengan dia dengan keyakinan dia bengkok. Arti jangan berpikir dia akan berubah jadi lurus. Enggak. Ada yang memang enggak bisa, jemaah.
3: Cicak adalah hewan yang banyak berada di sekitar kita. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kotoran cicak itu najis atau tidak. Karena hal tersebut sering kita dapati di berbagai tempat termasuk tempat sholat. Sebelum membahas mengenai kotoran cicak, perlu diketahui dahulu mengenai bahasan hewan yang tidak mengalir darahnya. Para ulama membahas mengenai status bangkai dan kotoran hewan yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak memiliki pembuluh darah tidaklah najis. Di antara dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW. Apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menenggelamkannya. Kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga hadis tentang ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati atau liver dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jumhur ulama mengkiaskan atau menganalogikan semua binatang yang tidak memiliki pembuluh darah seperti belalang, ikan dan lalat termasuk hewan yang bangkai dan kotorannya tidak najis. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga menjelaskan bahwa hewan yang darahnya tidak mengalir, bagian tubuhnya itu suci. Begitu pula kotorannya. Nah, setelah mengetahui bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci bagian tubuhnya dan semua yang keluar dari tubuhnya, maka sekarang yang menjadi masalah adalah apakah cicak termasuk hewan yang mengalir darahnya atau tidak? Karena darah cicak itu sedikit dan alirannya kecil. Sehingga para ulama berbeda ijtihad dalam hal ini. Ada pendapat ulama yang menganggap bahwa cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir dan cicak haram dimakan sehingga kotorannya najis. Al-Mardawi Al-Hambali dalam Al-Insaf menyatakan bahwa yang sahih dalam pendapat madhab, cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir. Sama halnya seperti ular. Hal ini juga didukung oleh Encyclopedia Britannica. Sebuah ensiklopedia umum berbahasa Inggris yang menyajikan tulisan-tulisan informatif yang akurat dan terpercaya. Yang memaparkan fakta bahwa cicak memiliki jantung dan sistem peredaran darah yang tertutup sebagaimana hewan-hewan yang memiliki darah mengalir pada umumnya. Tetapi ingat, mengenai status kotoran cicak ini, para ulama pun berbeda pendapat. Sebagaimana An-Nawawi mengatakan, untuk cicak, mayoritas ulama menegaskan dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir. Nah, kesimpulannya, jika Anda menguatkan pendapat bahwa cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, maka bangkai dan kotoran cicak tidak najis. Sebaliknya, jika Anda berkeyakinan bahwa cicak memiliki darah merah mengalir, maka kotorannya najis. Meskipun banyak ulama berpendapat bahwa najis yang sangat sedikit dan yang menempel di badan dari binatang yang sulit untuk dihindari seperti cicak termasuk najis yang ma'fu atau dimaafkan atau boleh tidak dicuci. Jika Anda mau berhati-hati dengan tetap menghindari kotoran cicak pada baju dan tempat sholat, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam.
4: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
0: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukran.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan petang kali ini ya. Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada di kesempatan pada maghrib kali ini, kembali kita hadirkan kajian bersama dengan guru kita Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidhullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Dan insyaallah kita akan hadirkan tentang makna nama Allah Al-Ghani ya. Semoga ini bisa menjadi pencerah buat kita semuanya. Semoga bermanfaat. Dari kami yang bergas mengucapkan selamat menyimak.
6: Alhamdulillah wahdah, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Hari Senin malam Selasa, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum. Hari ini kita akan membahas nama Allah yang lainnya yang sering dijadikan sebagai salah satu unsur dalam nama seseorang karena dia berharap anaknya menjadi anak yang kaya. Kenapa? Al-Ghani, sehingga dia namakan anaknya apa? Abdul Ghani. Ya. Hanya saja nanti kita akan jelaskan bahwa kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas hanya dalam sesuatu yang sifatnya materi. Dan banyak orang ketika menamakan anaknya Abdul Ghani, pengen anaknya kaya secara hati apa materi? Hah? Materi. Makanya ketika anaknya sudah dikasih nama Al-Ghani, tapi kok gak kaya-kaya? Jadi bener apa urus sih? Padahal kekayaan hakiki adalah kaya hati, bukan kaya materi. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaAllah. Jadi nama yang akan kita bahas hari ini apa? Al-Ghani. Iqra.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Abdul Aziz Ibnu Nasir al-Jilayl hafizahullah ta'ala. Al-Ghani jalla jalaluhu. Qala Allah ta'ala: "Qalu ittakhadha Allah walada. Subhanahu huwal ghani."
6: Nah, seperti biasanya penulis menyampaikan dalil yang dijadikan sebagai landasan penamaan Allah dengan nama Al-Ghani. Nama Allah Al-Ghani ini termasuk cukup sering disebutkan di dalam Al-Quran. Ada 18 ayat yang memuat nama Allah Al-Ghani. Dan menariknya, ini penting untuk kita renungi, bahwa dari 18 ayat itu lebih sering nama Allah Al-Ghani digandengkan dengan nama yang lainnya. Lebih sering digandengkan dengan nama Allah yang lainnya. Ada di sedikit ayat disebutkan nama Allah Al-Ghani sendirian. Contohnya di surat Yunus ayat 68. Surat apa? Yunus ayat 68. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qalu ittakhadallahu walada. Orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu, mereka mengatakan Allah punya anak. Orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu mengatakan Allah punya anak. Siapa yang dimaksud orang-orang kafir dan musyrik itu? Orang Nasrani, mereka mengatakan anak Allah adalah Isa. Siapa lagi? Selain orang Nasrani siapa? Orang Yahudi, mereka mengatakan anak Allah adalah Uzair. Ada lagi? Orang musyrikin Arab, mereka mengatakan anak Allah adalah malaikat. Jadi banyak orang-orang yang mengatakan Allah punya apa? Anak. Qalu ittakhadallahu walada. Banyak orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengatakan Allah itu punya anak. Subhanah, maha suci Allah. Ketika ada ungkapan maha suci Allah, berarti keyakinan tadi adalah keyakinan yang tidak pantas bagi sinten? Bagi Allah. Allah maha suci dari ucapan mereka. Setelah itu Allah tutup firman-Nya dengan huwal ghaniyyu. Dialah Allah al-ghaniyyu. Dialah Allah yang maha, maha apa? Kaya secara mutlak. Ya. Kenapa ditambahi secara mutlak? Supaya tidak mengesankan bahwa kekayaan Allah hanya bersifat materi saja. Ya. bahwa kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sifatnya mutlak. Karena Allah memiliki semua yang ada di alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini, apa cuma materi? Kan enggak. Ada yang materi, ada yang non-materi. Ya. Ada yang berupa harta dan ada yang berupa selain harta. Jadi nama Allah Al-Ghani disebutkan berapa kali? 18 kali. Lebih sering digandeng dengan nama yang lainnya. Ada tiga nama yang digandengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Al-Ghani. Satu, Al-Hamid. Apa? Al-Hamid. Dua, Al-Karim. Apa? Al-Karim. Dan yang ketiga, Al-Halim. Al-Halim. Coba diulangi. Apa yang pertama? Al-Hamid. Yang kedua? Al-Karim. Yang ketiga? Al-Halim. Dan tiga-tiganya, ya, itu menunjukkan betapa baiknya Allah kepada para hambanya. Al-Hamid itu artinya yang maha terpuji. Al-Karim artinya yang maha mulia atau yang maha dermawan. Al-Halim yang maha penyantun. Maha terpuji, terus apa? Maha mulia, terus maha penyantun. Tiga nama ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat baik sekali kepada para hambanya. Ya, kasih garis bawah, amat sangat baik sekali kepada para hambanya. Pahami itu, makna ini kita butuhkan nanti. Supaya kita tidak salah di dalam memahami nama Allah Al-Ghani. Saya ulangi nggih. Al-Ghani disebutkan berapa kali? 18 kali dalam Al-Qur'an. Dan kebanyakan digandengkan dengan nama yang lainnya. Ada berapa nama? 3. Nawa. Al-Hamid, apa artinya? Maha terpuji. Al-Karim, artinya? Maha mulia. Yang ketiga? Al-Halim, artinya? Maha penyantun. Dan tiga-tiganya ini menunjukkan betapa baiknya Allah kepada para hambanya. Dah, mari kita bahas makna Al-Ghani yang disebutkan oleh para ulama kita. Iqra.
7: Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jal. Al-Ghani huwa alladhi istaghna 'anil khalqi wa 'an nusratihim wa ta'yidihim li mulkihi. فليست به حاجة إليهم بل هم إليه فقراء محتاجون وهو الغني بذاته وكل ما سواه محتاج إليه.
6: Nah, الغني, perhatikan, apa arti الغني? هو الذي استغنى عن الخلق. الغني itu artinya adalah yang maha tidak membutuhkan makhluknya. Maha tidak membutuhkan makhluk. Sampai di sini, saya ingin mengajak panjenengan untuk berpikir. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Sinten? Allah. Oke. Dalam keseharian, ketika kita berbincang-bincang sama kita, oh si Pulan ini nggak butuh sama temennya. Si A itu gak butuh sama orang lain. Biasanya, kalau kita lagi ngomongin si A gak butuh sama orang lain, biasanya si A itu cuek atau tidak? Tapi, cuek atau peduli? Cuek. Sehingga kata tidak butuh itu kesannya apa? Negatif. cuek, acuh, tak acuh, enggak peduli. Oh, Pak Anu itu rumahnya temboknya kumpulan warga nggak pernah datang, keluar rumah nggak pernah nyapa orang. Kenapa sih? Oh, dia sih nggak butuh sama tetangganya. Wong dia itu kaya. Jadi kata tidak butuh itu seringkali dipahami dengan makna yang negatif. Pertanyaannya, apakah makna negatif itu ada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tidak. Buktinya tidak apa? Buktinya tidak Al-Ghaniyu digandengkan dengan tiga nama yang lainnya. Apa tadi? Al-Hamid, Al-Karim, Al-Halim, yang tiga-tiganya menunjukkan betapa baiknya Allah kepada para hamba. Kalau ada manusia yang gak butuh lantas dia cuek, ya itulah manusia. Tapi Allah gak kayak gitu. Allah itu tidak butuh, bukan berarti tidak peduli. Sama atau beda? Beda. Allah itu tidak butuh kepada para makhluknya. Betul. Tapi Allah bukan tidak peduli kepada makhluk. Ya terus maknanya Allah tidak butuh kepada para makhluknya itu apa, Ustaz? Artinya Allah itu enggak bergantung kepada siapa? Kepada makhluknya. Itu makna. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai para manusia, beribadahlah kepada Allah. Allah nyuruh kita untuk beribadah. Allah nyuruh kita untuk nurut, taat, patuh kepada Allah. Ketika Allah nyuruh kita untuk beribadah, untuk nurut, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa artinya Allah itu butuh dengan kepatuhan, ketaatan, dan ibadah kita? Jawabannya tidak. Jadi Allah nyuruh kita untuk beribadah bukan karena Allah butuh. Seorang bos di perusahaan nyuruh karyawannya untuk patuh karena apa? Karena apa? Karena butuh. Berarti nyuruhnya ada pamrih atau tidak? Ada. Berarti sebenarnya bos nyuruh karyawannya untuk patuh itu untuk kebaikan siapa toh? Bosnya atau karyawannya? Hah? Karyawannya, berarti bosnya orang butuh. Dua-duanya. Si bos ya butuh karyawan, dia karyawan butuh si bos. Nah. Bos butuh karyawan tenaganya, karyawan butuh bos duitnya. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan kita untuk beribadah, itu bukan karena Allah butuh dengan ibadah kita. Gak ada pamrihnya. Nah terus kenapa Allah nyuruh kita untuk beribadah? Jawabannya ada tadi. Al-Hamid. Terus apa? Al-Halim. Terus? Al-Karim. Allah nyuruh kita beribadah murni karena baiknya Allah kepada kita. Allah itu baik banget sama kita. Karena itulah Allah nyuruh kita untuk ibadah. Ustaz, di mana baiknya? Lawang pagi-pagi ngantuk-ngantuk kok disuruh? Disuruh? Bangun. Baik enggak? Ini menang baik. Baik. Baiknya di mana? Baiknya ketika kita bangun, siapa yang untung? Kita? Benar?
8: Iya.
6: Kita yang untung. Apa untungnya jenengan bangun kastik? Untungnya apa jenengan bangun kastik? Dapat pahala, gue kan akhirat. Di dunia untungnya apa? Fresh, sehat, disiplin. Kalau jenengan kepala rumah tangga bertanggung jawab. Ya. Itu semua adalah kebaikan buat kita. Bukan buat siapa? Bukan buat Allah. Jenengan gulung karpet masjid itu buat siapa sih? Buat Allah gitu. Buat jenengan sendiri. Karena dapat apa? Pahala. Wah, itu kan akhirat Ustaz. Di dunia dapat apa jenengan? Dapat karpet yang bersih. Dapat karpet yang terawat. Itu kembali kepada kita. Jadi mindset itu, pola pikir itu harus diluruskan. Bahwa kita beribadah itu bukan karena Allah butuh kepada kita. Tapi karena kebaikan Allah kepada kita. Itu urusan sholat, urusan gulung karpet, urusan sedekah misalnya. Ngeluarin zakat misalnya. Allah nyuruh kita untuk sedekah, untuk ngeluarin zakat dari harta kita. Itu buat kepentingan siapa? Buat kepentingan Allah atau kepentingan manusia? Manusia. Kenapa Ustaz? Loh, Allah itu sudah maha kaya kok. Emang Allah butuh dengan receh kita? Emang Allah butuh dengan duit kita? Wong semua yang ada di alam semesta ini miliknya siapa?
8: Allah.
6: Berarti ketika Allah nyuruh kita untuk zakat, nyuruh kita untuk sedekah, itu buat kebaikan kita. Kebaikan si kaya atau si miskin? Si kaya atau si miskin? Si pemberi atau si penerima? Dua-duanya. Kalau kebaikannya si miskin, ya si miskin jadi apa? Terbantu. Ya. Yang butuh terpenuhi apa? Kebutuhannya. Yang kelaparan dapat makanan. Ya. Yang terlilit utang bisa melunasi hutangnya. Itu buat siapa? Si miskin. Buat si kaya apa? Untungnya. Apa? Apa? Membersihkan harta. Betul. Put min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Membersihkan diri. Ya, yeah. Membersihkan diri. Ya. Yeah. Orang yang punya harta tersebut dari sifat pelit. Ya. Yeah. Wa tuzakkihim. Dan juga mengembangkan. Mengembangkan apa? Ya, bisa mengembangkan pahala. Bisa juga mengembangkan apa? Ya, melimpahkan keberkahan pada hartanya. Dan yang kadang-kadang kurang difahami oleh orang kaya, bahwa ketika dia mengeluarkan zakat, ketika dia sedekah kepada orang-orang miskin itu sejatinya, dia itu sedang bikin orang miskin itu peduli sama dia. Peduli dengan apa, Ustaz? Peduli dengan keselamatannya. Ya. Jika ada orang kaya, dermawan, kemudian rumahnya ya akan disatroni sama maling atau perampok. Kira-kira tetangga-tetangganya yang miskin-miskin yang sering dibantu pripun? Diem aja atau akan bantuin si kaya? Bantuin. Berarti yang untung siapa? Tikai. Atau misalnya, bukan disatroni maling misalnya, kebakaran misalnya. Kira-kira tetangga-tetangganya akan bekerja sama, gotong royong untuk ikut memadamkan atau tidak? Ikut. Berarti yang untung? Si kaya. Pertanyaannya, kalau si kaya itu pelit, pripun? Ada maling nanya nih. Pak Anu sih, orang-orangnya kapan? Oh, aku ngerti jam orang-orangnya gie. Wah. Perlu bantuan? Ketika kebakaran, pripun?
9: Sor bae ngono.
6: Jangan disontol. Tapi ini dampak buruk dari keburukan yang dia lakukan. Ya. Ganjaran sesuai dengan apa? Perbuatan. Kalau dia perbuatannya baik, maka ganjarannya baik. Kalau perbuatannya buruk, maka ganjarannya juga buruk. Ya. Jadi para ulama mengatakan al-ghani artinya maha tidak membutuhkan makhluknya. Tidak membutuhkan ini bukan berarti tidak apa? Peduli. Itu dua hal yang berbeda. Tidak membutuhkan dalam konteks ini artinya adalah bahwa Allah itu tidak bergantung kepada siapa? Para makhluknya. Kebalikannya, ya, kullu ma siwahu muhtajun ilaih. Kalau Allah tidak butuh kepada makhluknya, kebalikannya, napa? Makhluk selalu butuh kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dalam surat Muhammad, ayat 38. Surat apa? Muhammad ayat 38. Apa artinya wallahul ghaniyyu? Allah itu al-ghani, maha tidak membutuhkan makhluknya. Wa antumul fuqara, dan kalian para makhluk itu fuqara. Fuqara itu artinya apa? Amat sangat membutuhkan. Membutuhkan siapa? Membutuhkan Allah. Dalam apa? Dalam segala hal. Kita lapar butuh Allah. Kita haus butuh Allah. Kita enggak punya baju butuh Allah. Kita enggak punya duit butuh Allah. Kita sakit butuh Allah. Kita enggak tahu sesuatu butuh Allah. Ini yang kadang-kadang dilupakan, ya, oleh sebagian orang yang sedang belajar ilmu agama. Jadi kadang-kadang kita ini ketika nggak paham, ngulangi, nanya, bagus, ya. Jadi ketika kita nggak paham pelajaran, maka kita akan bertanya, kita akan baca lagi, dan itu bagus. Tapi ingat, yang akan membuka pemahaman kita itu sinten? Allah. Makanya para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau baca kitab, ya, kemudian ada sesuatu yang beliau enggak paham, apa yang beliau lakukan? Sholat, doa, merintih, menghibah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah, memohon ilmu dari Allah, memohon pemahaman dari Allah. Bukan berarti beliau enggak baca, beliau baca. Beliau menelaah. Ya, beliau diskusi. Tapi beliau enggak berhenti di situ. Ya. Karena kita butuh kepada Allah untuk memahamkan kita. Kita butuh kepada Allah untuk membuat kita mengerti sesuatu yang enggak kita pahami. Padahal nek jenengan sinau tahsin kok ora lulus-lulus. Pripun? Nyuwun. Minta kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya ya Allah. Ben ilate. Lemes. Lemes itu berarti ngantuk ya. Ya Allah, ngel temen. Makhraje iki ora lulus-lulus. Minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ya. Lanjut.
7: فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق المغني جميع خلقه غنى عامة والمغني خواص خلقه مما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية.
6: Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini, هو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق. Itu landasannya kenapa tadi kita katakan maha kaya secara apa? Mutlak. Ya. Karena kekayaan Allah itu tidak hanya bersifat apa? Materi. Makanya beliau menyebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu al-mughni jami'a khalqihi ghinan 'aman wal-mughni khawasa khalqihi. Jadi Allah itu maha kaya secara mutlak karena Allah mencukupi kebutuhan makhluknya secara umum dan juga ada sebagian makhluknya yang dikasih oleh Allah karunia secara khusus. Jadi Allah itu mencukupi kebutuhan makhluknya secara apa? Umum. Dan ada yang dicukupi oleh Allah sebagian makhluknya secara apa? Khusus. Kecukupan yang sifatnya spesial. Kira-kira kalau umum sama khusus, kira-kira lebih istimewa yang mana? Khusus. Yeah. Yang sifatnya umum apa Ustadz? Yang sifatnya umum rezeki, makanan, minuman, ya itu sifatnya apa? Umum. Kalau sifatnya umum berarti Allah berikan kepada siapa? Siapa saja. Yang beriman atau yang tidak beriman? Semuanya. Yang agamanya Islam atau yang agamanya bukan Islam? Semuanya. Hewan atau manusia? Semuanya. Ini sifatnya apa? Umum. Sehingga kalau jenengan ditanya, kayak wong sing ora salat sing ngempani siapa? Itu orang yang enggak salat yang ngasih makan siapa? Allah. Itu orang kafir yang enggak percaya Allah yang ngasih makan siapa? Allah. Ini adalah kecukupan yang sifatnya apa? Umum. Ada kecukupan yang sifatnya khusus. Apakah kecukupan yang sifatnya khusus itu hidayah, iman, ibadah? Hanya hanya manusia-manusia spesial yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah. Jenengan pengennya yang umum apa yang khusus?

0: Nabi Sulaiman kaya dan rajin apa? Ibadah. Tapi niki nggih, tapi seandainya pilihannya cuma dua. Misal nih, pilihannya cuma dua. Dikasih yang umum tanpa dikasih yang khusus, atau cuma dikasih yang khusus tok, milih yang mana? Yang khusus. Yaitu hidayah. Kenapa coba? Karena itu akan kita nikmati selama-lamanya. Kalau yang sifatnya umum tadi, cuma kita nikmati kapan? Di dunia. Nuhun sewu nggih. Makanan seenak apapun, semahal apapun, semewah apapun di dunia, ujung-ujungnya mlebu ngendi? Tepi teng. Ujung-ujungnya masuk ke sepiteng. Walaupun makanan itu harganya berapa? Jutaan. Tahu weruh makanan jutaan? Tahu nang YouTube. Seenak apa? Bahkan ada makanan itu dikasih taburan apa? Emas, bayangkan emas. Emas dipangan. Metune kuning. Tapi kuningnya beda. Hidayah, keimanan, ibadah itu sesuatu yang amat mahal, yang amat berharga, yang itu akan kita nikmati selama-lamanya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampaikan supaya kita itu gak minder. Gak nopo? Gak minder. Gak minder sama siapa? Gak minder sama orang yang gak ibadah, tapi kaya, gitu. Ada sebagian orang mengatakan, dulu ketika jadi preman, gak oleh duit gampang banget. Begitu hijrah, angel pol. Apa yang gak nekudu jadi? Preman maning gitu. Dulu ketika masih preman dapat duit gampang banget. Tapi begitu hijrah meninggalkan dunia hitam dan dunia gelap, kok jadi susah banget sih nyari duitnya? Ya, Allah akan ganti itu semua di dunia dan di akhir. Di dunia dengan apa? Ketenangan, kedamaian. Di akhirat dengan surganya, dan surga itu sifatnya abadi. Terakhir,
1: ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله وما بلغت أمانه ما نقص من ملكه مثقال ذرة. ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم واللذات المتتابعات والخيرات المتواصلات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
0: Beliau terakhir ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya kekayaan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kekayaan Allah. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya semua jin dan manusia mulai dari ada alam semesta sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Andaikan semua jin dan manusia mulai dari ada alam semesta sampai hari kiamat. Jumlahnya? Tidak terhitung.

0: semuanya dikasih kesempatan untuk meminta kepada Allah. Bebas permintaan. Dan seluruh permintaan itu dikabulkan sama Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa dalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Sama sekali tidak mengurangi kekayaanku kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum lalu diangkat kembali jarum tersebut. Berarti berkurang berapa liter? Bukan liter, tapi nama TC, alias gak berkurang sama sekali. Itu kekayaan sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu penulis mengatakan di antara bentuk kekayaan Allah adalah kenikmatan surga yang Allah berikan kepada para hambanya tanpa batas. Jangan bayangkan ibadah kita terbatas, napa mboten? Terbatas. Terbatas apanya? Kualitasnya atau kuantitasnya? Dua-duanya. Kuantitasnya terbatas. Lawang kita beribadah paling juga 60 tahun. Kualitasnya juga terbatas. Lawang ibadah kita ini. Sholatnya biyo khusyuk mbuh ora. Sedekah yo ikhlas mbuh ora. Tapi dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan balasan tanpa batas. Itulah bentuk kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai pembahasan kita tentang makna Allah Al-Ghani. Dan terakhir sebelum kita tutup, ada informasi bahwa pendaftaran Kurban Plus Tunas Ilmu tersedia di depan kantor Biro Umroh Hijrah Al-Fatih di sebelah masjid sebelah sana. Kalau yang pengen daftar silakan, ada petugas ba'da isya insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah 94,3 FM Kita Radio.
2: Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatain.

0: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu.
1: 94,3 Kita
2: Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
1: rezeki suami bakal sempit.
0: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamu lah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi.

0: Indah Dilawan Indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pada akhirnya setiap rezeki punya timingnya masing-masing.
2: Okay.
1: Kita ketemu jodoh aja timing masing-masing.
2: Oh, iya. Masya
1: Allah. Apalagi dengan rezeki kita.
2: Yeah.
1: Akan ada saat ini mana memang kalau sudah Allah tepataskan kita, kita akan dapat juga apa yang kita butuhkan. Yeah. Ingat,
3: Allah tidak akan pernah mengharamkan rezeki yang dibutuhkan bagi orang yang bertakwa. Tapi Allah akan menjaga orang beriman dari rezeki yang diharamkan olehnya.
1: Sehingga orang beriman itu tidak akan pernah diharamkan dan tidak akan pernah dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan. Tidak akan pernah. Yeah. Tapi orang beriman akan selalu dijaga dari rezeki yang diharamkan. Maka ketika memang Allah belum takdirkan kita punya ini, punya itu, berarti memang belum saatnya.
2: Hmm.
1: Belum santai pantas kita punya itu. Bersabar. Bukan berarti bersabar tidak ikhtiar, Bang Kevin. Yeah, karena sabar itu definisinya bukan berarti diam. Bukan. Sabar itu tidak melakukan kezaliman, itu artinya. Sabar itu artinya tidak melakukan kemaksiatan, itu artinya sabar. Sehingga tetap berikhtiar, tapi jangan sampai paksakan dengan KPR konvensional, dengan pinjol, dengan judol, dengan kredit riba. Padahal belum waktunya. Dan kita pun gak akan mati, meninggal juga kalau gak pinjol. Kita pun gak akan meninggal juga kalau gak judol. Kita pun gak akan meninggal kalau gak KPR konven. Maka kita harus mengetahui bahwa terkadang
3: kita ini sudah cukup, tapi kita merasa tidak pernah cukup. Dan itu yang menjadikan kita banyak jerumus ke dalam hal yang Allah haramkan.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Nabi SAW menyuruh untuk bekerja dan tidak minta-minta. Contoh kata Nabi SAW, tidak ada satu yang terbaik, tidak ada makanan yang terbaik min an yakula min amali yadih. Tidak ada makanan yang paling halal yang terbaik yang kita makan kecuali dari upah pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Wa inna Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadih. Dan bahkan Nabi Daud alaihi salam dahulu bekerja dengan makan dari hasil kerjaannya sendiri. Di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Bekerja sendiri dan kalau bisa kita makan dari hasil kerja kita sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Dan ini juga motivasi dari Nabi SAW untuk bekerja. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil seikat kayu kemudian dia pikul di pundaknya kemudian dia jual daripada dia minta-minta kepada orang lain dikasih atau tidak dikasih. Ini pekerjaan ngambil kayu bakar, ngambil di hutan kemudian jualan, sepertinya kerjaan rendah, tapi kata Nabi itu lebih baik seorang melakukan demikian daripada dia minta-minta kepada orang lain dan berharap kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk bisa kerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, man yakfuluni alla yas'ala ahadan atakafal lahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semakin orang tidak minta bantuan kepada orang lain, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin tinggi tawakalnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa minta-minta kepada orang lain. Dia terbiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Nabi pernah mengambil baiat kepada para sahabat, "Alla yas'aluna an-nasa syai'an." Jangan kalian minta kepada orang lain. Sebagian sahabat baiat kepada Nabi demikian. Sampai-sampai ketika dia naik kuda atau naik unta kemudian cemetinya jatuh, ya, pecutnya jatuh, dia tidak suruh orang turun ambilkan. Dia berhenti, dia turun, dia ambil sendiri. Baru kemudian dia naik lagi di atas tunggangannya. Kenapa? Untuk melatih diri tidak biasa minta kepada orang lain. Ya beda kalau bos suruh anak buahnya. Tapi maksudnya sesama kawan, usahakan untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia berkata, ihtaj ilan nasi, ihtaj ila man syi'ta, fa innaka takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapapun, maka kau akan jadi tawanannya. Ya, kau semakin banyak utang budi, akhirnya kita menjadi tawanan dia. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, wastagni amman syi'ta takun nazirahu. Dan cukupkah engkau tidak butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Kemudian, wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menjadi amirnya. Ya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah luar biasa. Nah, kalau kau ingin jadi tawanan orang, selalu butuh kepada dia. Utang budi banyak-banyak kepada dia. Jadi kau tawanan dia. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kau tidak butuh dengan dia, kau jadi berimbang dengan dia. Tapi kalau kau sering kasih dia, justru kau menjadi amirnya, jadi pemimpinnya. Ya, karena kadang-kadang kita dalam bergaul, ya, kita punya kawan-kawan, ya, kita berusaha tidak minta-minta. Kalau dia bantu kita, alhamdulillah. Tapi jangan suka biasakan diri kita untuk minta-minta kepada orang lain. Seringlah kita meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tidak meminta kepada orang lain. Karena semakin kita tidak minta kepada orang lain, maka tawakal kita semakin tinggi. Tauhid kita semakin apa? Semakin tinggi. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, ya. Boleh, tetapi tidak disukai.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu, supaya dibantu. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia, menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak, minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, gelas kecil. Beras. Enggak ada yang lain. Enggak ada. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Undur ila man huwa asfala minkum." Wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat kepada yang bawah kamu, jangan lihat yang bawah kamu, jangan lihat yang atas. Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Supaya kamu enggak menganggap, remeh nikmat Allah. Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahaya hanya Allah. Yakin saja. Allah yakin.
5: Wa wassayna al-insana

0: Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua, ketika kita sudah sesat.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
2: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran, hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.

Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asyaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim.

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa ingat hutang sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau antum mati meninggalkan hutang, nggak selesai urusan antum. Nggak selesai. Maka antum perlu ingat hutang. Kalau perlu tulis wasiat. Kalau punya utang, mungkin anak-anaknya pada nggak tahu, hanya antum yang tahu, tulis wasiat. Bapak punya utang sama fulan. Bapak punya utang sama fulan. Kenapa? Karena orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni, kecuali hutang. Ini berkaitan dengan kematian. An Suhail mengatakan, kana Abu Saleh ya'muruna. Abu Saleh ini nyuruh kita, kalau kita mau tidur, agar kita miring ke kanan, kemudian baca doa. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabb pemilik langit yang 7 lapis, pemilik bumi, pemilik arsh yang besar, wa rabba kulli syaih, engkau Rabbnya segala sesuatu. Faliqal habbi wal nawa. Engkau yang membelah biji. Kita lihat beras itu atau jagung itu atau apa saja terbelah kemudian muncul. Antum kalau melihat biji apa? Biji durian. Dia tidak akan tumbuh kecuali terbelah dahulu. Siapa yang membuat dia terbelah? Allah faliqal habbi wan nawa. Nawa itu kurma. Antum kalau lihat kurma itu keras. Beda sama biji rambutan. Masih bisa digoreng biji rambutan. Tapi biji kurma itu keras. Allah yang membelahnya kemudian muncul tunas. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrat wal injil wal furqan. Engkau yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil dan menurunkan Al-Furqan yakni Al-Qur'anul Karim. Lalu dia mengatakan, a'udhu bika min syarri kulli syaih. Anta akhidun binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau yang memegang ubun-ubunnya dia. Allahumma antal awal falaysa qablaka syaih. Wa antal akhir falaysa ba'daka syaih. Allah, engkau lah yang awal. Tidak ada yang sebelummu. Engkau lah akhir yang tidak ada sesudahmu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai. Engkau yang zahir, tidak ada yang di atasmu sesuatu pun. Wa antal batin falaysa dunaka syai. Engkau lah al batin yang di bawahmu tidak ada sesuatu pun. Lalu apa isi doanya? Ini tawassul jemaah. Tawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Setelah itu doanya, iqdi annadain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarin utang-utang kami ya Allah. Lunasi utang hamba ya Allah. Dan berikan kepada kami karuniamu supaya kami jauh dari kefakiran. Minta sama Allah. Lalu silakan antum tidur. Disebutkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hari hadis ini secara marfu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Iqdi annadain wa aghnina minal faqr. Doa. Hari esok ya sudah terserah Allah. Yang penting kita sudah memohon dan berdoa.
1: Hasriyan ala mawqi'i nida'il Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita FM,
2: tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalal.
4: Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, tata tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur.
5: Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Dan ulil amri di antara kalian.
6: Taat, komitmen kepada Amirul Mukminin dalam perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak keluar darinya, selama dia adalah mukmin.
7: Taati ia sekalipun ia telah memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Jadi mentaati pemerintah umum dalam hal yang ma'ruf. Kenapa harus taat kepada pemerintah? Supaya jangan terjadi pertikaian dan perpecahan umat.
5: Wasami wa ta'a, mendengar dan taat kepada ulil amri. Yang wajib kita untuk mendengar dan taat, karena yang perintahkan yang pertama Allah dalam Al-Qur'an, yang kedua Rasulullah,
8: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum.
9: Allah mengatakan, menyebutkan tiga. Pertama, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Ya, dan taat kepada Allah adalah mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan adalah kalian taat kepada Rasul, yaitu di dalam sunnah beliau. Jelas, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, Allah menambahkan, wa ulil amri minkum. Ulul amri, ulu itu artinya adalah yang memiliki, yang memegang. Al-amri artinya adalah urusan. Dan urusan di sini mencakup urusan dunia maupun urusan agama. Karena al-amr urusan ada dua, dunia dan juga agama. Ulul amri ditafsirkan oleh para sahabat. Ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri, mereka adalah penguasa. Karena mereka yang memegang urusan dunia kita. Pendidikan, ekonomi, keamanan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri di sini adalah para ulama. Karena mereka memegang urusan agama kita. Ya, tentang ibadah.

0: kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri. Masuk di dalamnya adalah pemerintah kita atau penguasa kita, kita diperintahkan untuk mentaati mereka.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri diperbolehkan jika istrinya nggak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang gak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
3: Istri.
2: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Nabi SAW pertama kali dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
4: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental lah. Sebagaimana Khadijah.
2: Dan bagaimana Khadijah ketika Nabi SAW menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi SAW sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
4: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin, curahkanlah kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah, Allah Maha Mendengar.
2: Udu'uni astajib lakum, minta kepada Kau akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika hamba-Ku bertanya tentang Dia, katakan Aku dekat, Aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah sia-siakan hamba-hambanya, jemaah.

Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM meniti

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Kapan terakhir kali kita membuka Al-Quran Karim? Kapan terakhir kali kita membuka lembaran kitabullah, memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya? Al-Quran.

0: kalau saja aku turunkan Al-Quran ini di atas gunung, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut akan tunduk dan hancur lebur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah perumpamaan yang Allah gambarkan pada manusia agar mereka berpikir.
1: Maka barang siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi seorang yang semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sesungguhnya ni Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali pada saat kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali di saat sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quran Karim. Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudan linnas.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran mengangkat sebagian kaum dan Allah menghinakan merendahkan sebagian kaum juga karena mereka meninggalkan Al-Quran. Saya bacakan contohnya perkataan Al-Khattab. Dia berkata, "Ja'a fil athar anna adada ayil Quran ala qadri darajatil jannah." Bahwasanya jumlah ayat Al-Quran sama dengan jumlah derajat surga. Yuqalu lil qari' irqa fi darat ala qadri ma kunta taqra'u min ayil Quran. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah engkau di derajat surga sebagaimana tatkala kau baca dari ayat-ayat Al-Quran. Faman istawfa qira'ata jami'il Quran istawla ala aqsa darajil jannah. Barang siapa yang menghafal, menguasai seluruh ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan sampai pada puncak derajat surga. Waman qara'a juz'an minha kana ruqiyuhu fi daraj ala qadri dhalik. Barang siapa yang hanya menghafal satu juz, maka surganya pun sesuai dengan derajat tersebut. Fayakunu muntaha thawabi inda muntahal qira'ah. Maka jadilah puncak dari pahala yang dia peroleh sesuai dengan puncak qira'at yang dia baca. Sungguhnya Al-Quran adalah pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat kelak.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Setiap suara yang mengudara
1: tidak mengurangi
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahun mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Buat para wanita, kadangkala tidak sedikit wanita yang cemburu sama suaminya ketika berbakti sama kedua orang tuanya. Pernah datang seorang menjumpai Abu Darda, kalau enggak salah. Dia mengatakan, ya Abu Darda, inna ummi amaratni an utalliqa imraati. Ibuku nyuruh aku menyeraikan istriku. Ibuku memerintahkan kepada aku agar aku mentolak istriku. Apa kata sahabat ini? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Orang tua tuh, ibu tuh pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fahfad dzalikal bab aw adhihu. Kalau engkau mau, engkau jaga tuh pintu. Engkau jaga itu pintu atau engkau abaikan itu pintu. Maka para wanita, ana nasihatkan para lelaki awalan, antum yang sudah menikah, ketahuilah antum adalah pemimpin di dalam rumah, bukan istri antum. Kewajiban antum adalah memberikan hak-hak istri antum, berikan nafkah kepada dia, berikan perhatian kepada dia, berikan perlindungan kepada dia, berikan cinta kepada dia. Tapi jangan lupa, antum punya kewajiban berbakti kepada bapak ibu antum. Istri, kasih nasihat dia untuk membantu antum berbakti kepada ayah ibu antum. Gak perlu istri tahu berapa jumlah uang suami. Gak ada jemaah. Memang ada aturan, aturan yang dibuat oleh manusia yang mengatakan kalau suami menikah dengan istri, hartanya suami jadi milik istri, hartanya istri jadi milik suami. Ini sama mengadopsi dari aturan-aturan yang ada di luar sana. Sehingga bagaimana ya, seorang kita, anak mau berbakti sama ibunya?
5: Duduk dulu, duduk.
4: Jemaah. Jadi aturan ini penuh dengan kedzaliman. Ketika harta suami jadi milik istri, padahal sang suami punya ayah dan ibu yang dia punya kewajiban untuk berbakti. Dengan aturan seperti ini, seorang suami kalau mau beli tanah buat ibunya harus ada tanda tangan istrinya. Kalau mau memberikan hadiah buat ibunya harus izin sama istrinya. Ibu-ibu ngasih izin enggak? Diam semuanya. Jangan, Ustaz. Karena dia merasa itu milik dia. Padahal tetap harta suami milik suami, harta istri juga enggak boleh diambil sama suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke rumahnya Maimunah. Lalu dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa engkau tahu aku sudah membebaskan budakku? Aku sudah membebaskan budak perempuanku." Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi menentang apa yang dilakukan oleh Maimunah? Kenapa engkau minta izin sama aku? Aku suamimu. Enggak. Itu punya Maimunah, harta itu. Engkau memberikan kepada siapa, Fadl? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Maimunah. Kalau engkau kasihkan kepada saudara-saudara ibumu, itu akan lebih mulia. Begitu pula para suami, kalau mau ngasih orang tuanya, enggak perlu istri tahu. Kesian orang tua kalau antum ngasih, istri antum ngelihat. Juga kasihan istri kita kadangkala ketika dia melihat kita ngasih orang tua kita, hatinya seperti teriris-iris. Wallahi jamaah, ketika ana di pesantren, ana masih ingat cerita khatib Jumat pada waktu itu. Nggak tahu dia cerita dapat dari mana. Dia ceritakan di atas mimbar Jumat bahwasanya ada seorang wanita yang datang ke toko anaknya. Biasa dia datang minta duit sama anaknya. Jangan sampai ibu kita minta duit sama kita, jemaah. Jangan sampai. Antum yang seharusnya berikan kepada ibu antum, kepada bapak antum, tanpa meminta. Ini ibu biasa datang ke toko anaknya, ngomong, "Nak, ibu mau belanja ini, nak." Sang anak biasa ngambilkan duit. Antum tahu sistem toko dulu, di belakangnya timbangan itu ada? Biasa ada laci ya, di situ kasih duit. Setelah berulang kali, suatu hari dia mau kasih ibunya, ada istrinya di toko, dipegang tangannya suaminya. Enak banget kau kasih-kasih terus ibu. Jadi kebiasaan dia minta-minta. Sang suami gak jadi ngasih ibunya. Ibunya sedih pulang. Suatu saat ketika dia dalam perjalanan dagang, ada perampok. Dan orang ini termasuk yang dipotong tangannya oleh perampok itu. Ketika mau diselamatkan sama teman-temannya, gak perlu, katanya. Tangan ini pantas dipotong, katanya. Karena anak pernah durhaka sama ibu anaknya. Hati-hati. Istri bantu suaminya untuk masuk surga lewat ibunya. Dan surga serta neraka seorang wanita setelah menikah adalah suami.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
6: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
5: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya. Atau bahasa kita sekarang bucin ya. Ya, misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus enggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini yang paling bagus adalah dijaga dengan agama. Belajar ya. Memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar enggak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar enggak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya, dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta ya, dirawat dengan agama dan disupport dengan harta ya. Yang rumah tangga butuh duit ya, popok mahal, susu mahal ya, SPP mahal, UKT sedang naik gitu ya. Ya, jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit. Ya, bahkan hadis yang mengatakan, ya ma'syaras sabab manis tata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah, dan ba'ah di sini syarah ulama'nya adalah harta. Jadi nggak boleh lagi ya nikah modal cinta. Nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa, saling mencintai.

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah
1: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
2: salat,
1: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di selatan malam hari ini? Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar Radio Kita FM, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini ya, kembali menemani Anda di serangkaian program kalam ya, atau kajian malam hari bersama dengan guru kita Ustaz Tabul Ghani Hafizullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Namun kepada masyafala pendengar Radio Kita FM ya, kita hadirkan tayangan ulang karena Ustaz Tata berhalangan hadir untuk bisa live di kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita hadirkan tentang keutamaan banyaknya jamaah dalam sholat. Semoga bermanfaat. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida, wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas kesempatan dan kemudahan yang masih Allah berikan kepada kita sekalian. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan untuk bisa melangsungkan kembali majlis kita, mengambil faedah dari petunjuk Nabi kita Alaihissalam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram yang dikumpulkan dan hadisnya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih bersama kitab shalah, khususnya bab shalatul jamaah wal imamah, bab shalat jamaah dan masalah imam. Masuki hadis yang menjelaskan tentang keutamaan banyaknya jamaah dalam solat berjamaah. Penulis membawakan hadisnya An Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qol, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, solatul rajuli ma'ar rajuli azka min solatihi wahdahu, wa solatu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajuli, wa ma kana akthara fa huwa ahabbu ila Allah 'azza wa jalla, rahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Salatnya seseorang bersama satu orang yang lain lebih baik daripada salatnya sendirian, dan salatnya seseorang bersama dua orang yang lain lebih baik daripada salatnya bersama satu orang yang lain. Dan apabila jamaahnya lebih banyak, maka lebih disukai oleh Allah. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan sahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahu ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahu ta'ala dalam sunannya di dalam kitab shalah, bab fadlil jamaah. Demikian juga diriwayatkan Imam Nasa'i, juga Imam Ahmad, juga Imam Nuhibban rahim ajma'in. Dari jalan Syu'bah, dari Abi Ishaq As-Subai'i atas Sabi'i, bahwasanya memberitakan kepada mereka Abdullah bin Abi Basir dari ayahnya, berkata Syu'bah rahimahullah ta'ala, berkata Abu Ishaq rahimahullah ta'ala, mengatakan waqad sami'tu minhu wa min abihi, aku telah mendengar darinya dan dari ayahnya. Qal sami'tu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku mendengar hadis ini dari Ka'ab Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Shallar Rasulullah SAW yawman salat as-subhi." Rasulullah SAW suatu hari melaksanakan salat subuh. Faqal, dia bersabda, "Asyhadu fulan as-salah." Apakah fulan ikut salat berjamaah? Dia bertanya tentang seorang sahabat. Qalu la. Para sahabat menjawab tidak ikut salat. Qala fa fulan, adapun fulan yang lain? Qalu la. Mereka menjawab tidak ikut salat. Qal, dia bersabda, "Inna hataini salatain min athqalis salati 'alal munafiqin. Walau ya'lamuna ma fihi ma la tawhuma wa ruhabwa was-saful awwal 'ala mithli saffil malaikah. Walau ta'lamuna fadilatahu lab tadartumuhu wa salatu rajul man rajul azka min salati wahdahu ila akhir hadis." Lalu setelah dia bertanya tentang orang-orang tadi, dan mereka adalah dikategorikan orang munafik. Setelah mendapatkan jawaban tidak hadir, baru dia mengatakan, dua solat ini adalah solat yang paling berat bagi orang munafik, yaitu solat subuh dan solat isya. Seandainya mereka tahu apa yang Allah sediakan keutamaannya pada kedua solat tersebut, maka mereka akan mendatangi solat tersebut walau sambil merangkak. Dan saf pertama seperti safnya para malaikat. Seandainya kalian tahu keutamaannya, niscaya kalian akan bersegera untuk mendatanginya. Dan salatnya seseorang bersama orang yang lain lebih baik daripada salatnya sendirian. Sampai akhir hadis ini. Dan hadis ini dari riwayat Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala. Dan hadis ini secara isnad sebagian ulama mengatakan hasan, dan seluruh rijal riwayatnya thiqat kecuali Abdullah bin Abi Basir Al-Abdi Al-Kufi. Ya, riwayat ini ya menyendiri dalam riwayat yang diambil dari Abu Ishaq As-Sabi'i dan tidak dianggap thiqahnya. Akan riwayatnya oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Ajli, oleh karenanya disifat oleh sebagiannya dengan jahalah. Dengan jahalah. Ini istilah dalam riwayat. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ishaq dari Abi Basir, seperti disebutkan riwayat Imam Nasa'i tadi, demikian juga riwayat dari Imam Ahmad dan selain keduanya. Dan Abi Basir meriwayatkan dari banyak riwayat yang lain. Semua itu disebutkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Thiqat. Dan beliau termasuk yang mensahihkan hadis tersebut. Sebagaimana juga penulis atau Imam Ibn Hajar rahimahullah juga mensahihkan. Juga disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Disebutkan dalam kitab sahihnya. Dalam hadis yang mulia ini, kita dapat mendapatkan banyak faedah. Nabi SAW sebagai imam sholat, beliau memperhatikan jamaahnya, makmumnya, yang merupakan para sahabat khususnya penduduk Madinah. Memperhatikan satu persatu, hafal, dan menanyakan orang-orang tertentu. Ya. Kadang sahabat yang dekat, yang tidak hadir, kadang sahabat atau kadang mereka yang dikenal dengan kemunafikannya. Sehingga apabila sahabat ini sahabat yang multazim dalam imannya, lurus dalam imannya, maka akan mencari tahu kenapa tidak hadir sholat. Mungkin sakit, maka akan dikunjungi, atau memang safar, sehingga faham, oh dalam keadaan safar. Tapi kalau orang-orang yang dikenal, mereka itu bermasalah dalam imannya, itu orang munafik, maka semua kenal. Ya, semua kenal. Sehingga menjadi kewaspadaan. Kemudian setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan beliau tentang orang-orang tadi, maka beliau menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh dan sholat isya. Sampai beliau mengatakan bahwa sholat itu adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ini memberikan faedah seseorang. Apabila berat untuk datang sholat subuh dan sholat isya, maka waspada. Di sana ada sifat kemunafikan. Harus diwaspadai. Ada sifat kemunafikan. Kemudian, beliau menyebutkan tentang keutamaan yang Allah sediakan di dua sholat tersebut. Dalam sabdanya, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu apa yang ada pada kedua sholat tersebut. Umum. Ada keutamaan dibandingkan sholat yang lain. Dan khususkan, sambil katakan, la atauhuma walau habwa. Pasti akan datangnya walau sambil merangkak. Artinya, dia untuk berjalan tidak bisa. Tapi ingin mendapatkan keutamaan yang ada di sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Sehingga harus merangkak pun akan di jalani, dilakukan walaupun berat. Ini menunjukkan bahwa kita ini setiap saat menghadapi ujian iman, dan sholat adalah iman. Yang firmankan surat Al-Baqarah, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maka untuk mendapatkan pengakuan iman dari Allah dalam hal ini adalah sholat berjamaah, maka akan melakukannya walaupun banyak beban berat, sampai harus merangkak. Berjalan tidak bisa, harus merangkak. Oleh karena tidak asing kalau kita membaca riwayat para ulama kita dahulu, walaupun sakit, sakit, untuk berjalan susah, minta orang untuk, apa istilahnya itu, memapahnya ya, sampai harus berangkul begini, ya, berjalan di antara dua orang untuk bisa datang ke masjid, sampai sebegitunya mereka. Nah, ini kita harus banyak mengambil pelajaran dari mereka. Karena takut dari sifat munafik. Takut dari sifat munafik. Secara umum mereka berat untuk sholat jamaah, dan secara khusus sholat subuh dan sholat isya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang keutamaan shaf pertama. Nah ini, shaf pertama. Sehingga berebut untuk bisa mendapatkan shaf pertama. Dan beliau menyebutkan keutamanya di sini, ala mitli shafil malaika, seperti shafnya para malaikat, subhanallah. Keutamaan seperti shafnya malaikat. Bahkan ditegaskan setelahnya, walau ta'lamuna fadilatahu, seandainya kalian tahu keutamaannya di shaf pertama itu, latadartumuhu, misalnya kalian akan bersegera untuk mendapatkannya, berebut dengan yang lain. Ya, kalau kita bagaimana? Mempersilahkan orang lain ya. Seakan-akan kita tidak butuh keutamaan shaf pertama. Karena sempit tidak cukup untuk badannya yang lebar, ya persilahkan yang tipis-tipis badannya. Padahal kenapa disuruh orang lain? Kalau kita masuk, maka yang lain akan otomatis geser. Inilah indahnya kebersamaan muslimin dalam satu berjamaah. Tidak ada yang, kamu enggak muat, enggak usah masuk sini, tidak ada. Otomatis geser mereka. Ya. Untuk dapat keutamaan. Bersama. Ya. Tidak ada hasad. tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, bersama mendapatkan. Walaupun berdirinya bagaimana, apa istilahnya itu, empet-empetan ya, desak-desakan, tangannya mepet gitu, sampai sedekapnya susah. Tidak masalah, mereka tidak marah satu dengan yang lain, tidak memahami. Walaupun duduknya juga harus bagaimana, harus ya, sempit-sempitan begitu, tidak masalah. Nah, inilah indahnya. Oleh karenanya kita bisa lihat kebersamaan kaum muslimin di sini dalam banyak hal. Dalam urusan akhirat. Kita lihat juga ketika tawaf ya, tidak ada yang sikut-sikutan, saling mengarah. Yang mau cepat silakan cepat, yang mau lambat ya lambat. Yang mau cepat tidak bisa maju, sabar menunggu, mencari celah, gitu kan? Demikian juga di Mina, di Arafah, ketika lempar jumrah. Indah kehidupan kaum muslimin. Kecuali kalau sudah dirusak oleh dunia. Dia ingin untuk mendapatkan dunia. Maka menjadi terburu-buru dan hasad serta dengki kepada orang lain. Ini keburukan. Kemudian setelah itu beliau baru menyebutkan tentang keutamaan yang lain dari sholat jamaah. Jadi sholat jamaah ini keutamaannya sangat banyak ya. Ini sebagian saya disebutkan dalam riwayat ini. Yaitu semakin banyak jamaah, semakin lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dalil. Ya, dalil. Akan keutamaan banyaknya anggota jamaah sholat. Ya, maka hendaknya kita di lingkungan kita saling mengingatkan untuk datang sholat jamaah. Semakin banyak jamaah, semakin banyak, semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di hadis yang dibawakan di sini, ya, wa makana akthar fahuwa ahab ilallah. Dan semakin lebih banyak, semakin lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah kalau kita cermati ya, banyak masjid yang kemudian direhab ya, diperluas, ditinggikan. Karena subhanallah semakin hari jamaah semakin banyak. Bukan hanya dikhususkan saat Jumat, bukan ternyata. Ya, jamaah semakin banyak. Dan ini alhamdulillah karunia Allah Azza wa Jalla di banyak masjid sekarang sudah mulai banyak kaum muslimin sadar akan pentingnya saat jamaah. Ya. Bahkan walaupun yang mungkin dulu ya, dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu namanya sholat subuh itu paling bisa dihitung jari ya, yang sholat itu antara 3 sampai 5 kurang dari 10, sekarang sudah satu shof full minimal, kadang sampai 3 shof, bahkan di sebagian masjid sampai tidak muat, sampai harus ke teras karena kecilnya masjid. Alhamdulillah, ini kesadaran yang penting dan harus dijaga. Jadi di sini dalil akan keutamaan banyaknya anggota jamaah dalam sholat jamaah, yaitu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan banyaknya maslahat yang didapat oleh kaum muslimin dalam banyaknya jamaah. Ya, bahkan saya sering jumpai di sholat subuh kadang ya, kadang hari Jumat, kadang hari Ahad. Ada sarapan bersama. Ya, lepas sholat subuh ada sarapan bersama. Subhanallah. Ini indah sekali. Kemudian faedah berikutnya, keutamaan atau anjuran ya, maaf, anjuran bagi anggota jamaah masjid untuk mengajak tetangganya, mengajak orang yang kenal dari lingkungannya untuk pergi ke masjid. Ya, sebab semakin banyak tadi disebutkan, jamaahnya semakin baik, semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan di sini barangkali kita memakmurkan masjid-masjid yang sepi, yang kosong. Ya, hidup menghidupkan jamaah di sana. Dan kita kemudian lemah semangat, ah di sini enggak ada jamaahnya, saya carilah jamaah yang jamaahnya banyak karena keutamaan. Nah, justru ketika kita sholat di masjid-masjid yang kosong, yang sepi, dan kita mengajak orang lain sholat tempat itu, maka kita termasuk menghidupkan syiar Allah Azza wa Jalla, menolong agama Allah Azza wa Jalla. Dan itu keutamaannya jelas lebih. Mungkin yang zuhur, asar, tidak ada azan, tidak ada jamaah. Kalau kita ada kesempatan, kita yang azan. Walaupun sholat sendirian di sana. Akan beritahu orang, oh ternyata masjid itu sekarang ada azan, berarti ada jamaah. Mulai datang satu orang, dua orang. Maka masuk dalam hadis Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falau ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yankusa min ujuri syai'an, uqama Rasulullah. Barang siapa mencontohkan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya, dan pahala orang yang mengikutinya, mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia mengawali. Nah, jadi kita harus punya semangat untuk bagaimana mengawali kebaikan, bagaimana mengajak pada kebaikan dan menjaga kebaikan. Nah, ini barangkali yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahul muwaffiq.
1: 94,3 FM Kita Radio. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Di lawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Orang yang dengki itu orang yang tidak bahagia di muka bumi. Orang yang paling sempit hatinya. Perbuatan dengki itu akan menghapuskan amal.
2: La tahasadu. Jangan kalian saling hasad.
3: Hasad artinya seseorang tidak senang, tidak menyukai kalau orang lain tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan untuk hilangnya atau lenyapnya kenikmatan yang diterima oleh orang lain tadi. Itulah yang dimaksud dengan hasad.

0: Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami iri, hasad, dengki kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.
1: Maka setiap kita harus waspada. Setiap kali ada rasa tidak suka kepada saudaranya karena suatu nikmat, maka langsung hentikan.
0: Para nabi, para rasul, para wali, mereka bahagia ketika kaum mukminin mendapatkan nikmat, sedih ketika mereka mendapatkan musibah. Itulah perilakunya para nabi, para rasul, para wali.
2: Indah ajaran Islam ini. Tidak hasad, tidak dengki.
3: Berbahagialah orang yang jiwanya bersih dan terhindar dari sifat hasad.

0: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow,

0: Kedip dan lainnya, silakan hubungi Marketing Radio KIT FM di nomor 089-661-943-943.
1: 94,3 KIT FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Baik, pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada, langsung saja kita bacakan ya pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini tentang dari hamba Allah ya di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, afan mau bertanya, ketika subuh kan agak tidak ramai saat sebagaimana salat-salat yang lain kalau di masjid atau musala kampung saya. Jadi dapat saf satu terus. Apakah tetap dapat keutamaan yang tadi Ustaz sampaikan atau karena hanya satu saf jadi enggak dapat keutamaan itu, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yulikimah ba'd. Terkait dengan masalah ini, wallahu a'lam bissawab, maka saf itu dihitung dari sejak apa yang ada di belakang imam. Jadi kalau cuma satu ya berarti itulah saf yang pertama, karena saf pertama itu saf yang langsung di belakang imam. Nah, baru kemudian berikutnya saf kedua, ketiga dan seterusnya. Itu tetap hitung saf yang pertama insyaallah, wallahul muwaffiq.
2: Ya, demikian ya peserta pendengar di KIT FM di manapun Anda berada. Semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili dari apa yang telah ditanyakan sepatan malam hari ini. Pemirsa pendengar, kembali kita bacakan ya di pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk ya, disinyatkan dari Ummu Fitri ya, masyarakat di Cirebon Timur, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita sholat di masjid yang masih belum selesai pembangunannya? Jadi akhwatnya sholatnya terpisah dua rumah dari masjid, ada speaker agar bisa mendengar suara imam, apakah sah sholatnya, Ustaz? Jika sholatnya tidak sah, khawatir jika speaker tiba-tiba mati, apakah kita sholat sendiri-sendiri atau tetap berjamaah sesama akhwat? Dan apakah kita sholat menunggu imam di masjid selesai sholat?
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terkait dengan jamaah laki-laki dan perempuan, memang sholat jamaah itu adalah sholat yang dilakukan di satu tempat. Ya, satu tempat. Dan terpisah itu bukan terpisah oleh jalan atau batas tanah, pagar, atau apalagi rumah. Ya, jadi masih satu tempat. Kecuali memang bila tempatnya berbeda tapi masih terhubung dengan jamaah di depannya. Ya, contohnya misal sholat Id ya, di lapangan. Lapangan tidak muat sehingga ada yang di jalan, ada yang di belakang rumah, tapi masih terhubung. Nah, ini masuk dalam kategori satu jamaah. Tapi kalau sudah terpisah antara jamaah di tempat yang satu dengan jamaah yang lainnya oleh jalan atau oleh rumah, apalagi suaranya tidak terdengar, ya, suara tidak terdengar, kecuali oleh speaker penghubung, maka ini tidak masuk ke dalam sholat jamaah. Mudah-mudahan karena ini masalah yang dilakukan karena ijtihad dan karena kurangnya ilmu, Allah Azza wa Jal menerimanya mudah-mudahan, tapi diperbaiki. Dan bukan berarti kalau kemudian masjid direhab atau sedang dibangun kemudian harus kemudian berbeda tempat antara jamaah laki-laki dan perempuan. Bisa diatur, ya, bisa diatur. Namun apabila kemudian jamaah perempuan tidak memungkinkan di satu tempat dengan jamaah laki-laki, maka mereka membuat jamaah sendiri tidak masalah. Ditambah lagi bahwa wanita tidak wajib untuk sholat berjamaah, sehingga tidak memaksakan diri. Ya, tidak memaksakan diri sehingga tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh syariat. Demikian wallahul muwaffiq.
2: Ya, demikian Ustaz pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada. Semoga apa yang telah disampaikan ya, apa yang telah disampaikan oleh Ustaz ya, berupa jawaban, semoga sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi ya, Ustaz pendengar. Baik, Ustaz pendengar Radio Kita FM, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Di sini tentang dari pendengar kita ya, Ustaz pendengar Radio Kita FM, dan menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, jika kita sholat berjamaah di masjid dan saf depan sudah penuh dan ada jamaah yang sendirian di saf kedua, apakah harus ditemani atau dibiarkan saja sendirian Ustaz? Dalam hal ini sholat belum dimulai Ustaz, katanya.
3: Baik, barakofikum wa jazakumullah. Tentang masalah ini sudah kita bahas ya di majlis sebelumnya, tentang hadis la salata li munfaridin khalfas saf, tidak ada salat bagi yang sendirian di belakang saf. Apabila salat belum dimulai dan saf yang ada sudah penuh, datang seseorang, imam belum takbir, maka yang di depan mundur untuk membuat saf baru agar orang tadi tidak sendirian. Ya. Atau kalau saf itu bisa digeser, karena ada, biasanya kan kalau di masjid-masjid itu kan ada celah-celah ya, digeser ya, agar rapat, bisa masuk maka masuk, sehingga terbentuk satu saf penuh full. Ya, jika mereka tidak mau bergeser, maka kita ya, atau kalau imam belum mulai takbir atau sudah takbir tapi ada yang belum masuk ke dalam jamaah, maka dia menemani orang tadi. Seperti itu. Demikian Allah Yesus.
2: Oke, saya syukran saja sekalian atas jawaban yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini ya. Dan demikian secara pengarah di Kita FM di manapun Anda berada, semoga apa yang telah dihadirkan bisa mengikuti jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Berarti kalau misalkan berjamaah kemudian ada satu orang sendirian di saf yang kedua, berarti bukan, enggak termasuk ini saja jamaah saat gitu saja. Kalau misalkan saf pertama, rakaat pertama ngikutin imam Z, kemudian pas rakaat kedua ada orang lagi datang, nah yang rakaat pertama apakah termasuk ikut jamaah juga Z? Atau
3: maksudnya gimana? Bagaimana maksudnya?
2: Jadi kan misalkan satu saf, saf yang pertama penuh,
3: sudah penuh.
2: Nah, kemudian datang nih
3: Masbuk
2: sendirian di saf kedua kan. Nah, yeah, dia ngikutin imam rakaat pertama, kemudian rakaat kedua ada orang masuk
3: menemani dia.
2: Iya, menemani dia. Nah, yang rakaat pertama termasuk
3: mengikuti,
2: ikut jamaah.
3: Iya.
2: Enggak harus, misalnya enggak harus bangun melengkapi gitu.
3: Tidak. Saja. Tidak. Karena dia sudah ikut di rakaat yang pertamanya. Ini apabila dia sendirian sampai imam salam, dia tidak ada teman. Tapi kalau kemudian ada teman, maka dia terhitung masuk saf. Iya, begitu.
2: Oke, okay, baik, insyaallah. Ya, syukran saya dengan atas jawabannya. Dan kembali kita lanjutkan ya, Musyarah Pengarah di Kita FM, di pertanyaan selanjutnya. Jadi sini datang dari pendengar kita, ada menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, di kampung saya di musola, saf laki-laki dan perempuan masih sejajar. Juga kadang-kadang makmum laki-lakinya hanya satu, namun bertempat di belakang imam. Bagaimana hukumnya Ustaz?
3: Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Ini tentu tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Oleh karenanya, perlu kita ketahui bahwa ibadah itu bukan sekedar melaksanakan, tapi harus ada unsur pendukung dalam pelaksanaan, ya. Yaitu yang pertama, ilmu tentang ibadah itu, dari adanya perintah, cara melaksanakan, kemudian kalau ada keutamaan-keutamaan tadi disebutkan ya, yang datangnya dari Nabi SAW, ilmu. Yang kedua, melaksanakannya sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Ini juga masuk dalam ilmu sebenarnya. Itu mengikuti beliau SAW. Ini harus dilakukan. Maka yang sudah kita ambil pelajarannya adalah bahwa apabila sholat berjamaah, makmumnya cuma satu, di mana berdiri makmum tersebut? Di sebelah kanan imam. Kecuali kalau dua, maka di belakang imam. Sedangkan makmum perempuan, maka di belakang makmum laki-laki. Jadi kalau makmumnya cuma satu, maka makmum sejajar dengan imam, maka makmum perempuan di belakangnya. Nah, ini makmum laki-laki berdirinya di belakang, makmum perempuan di samping makmum laki-laki. Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Mudah-mudahan karena keterbatasan ilmu, maka tetap mendapatkan penerimaan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian Allah
2: Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masya Allah. Syukran saya jazakallahu khairan atas yang telah disampaikan. Dan demikian ya, mesra pendengar di kita FM. Semoga kita terus belajar ya, mesra pendengar di kita FM, dari segala tuntunan ibadah-ibadah yang kita lakukan agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembali kita bacakan di pertanyaan selanjutnya, seru pendengar di kita FM. Di sini datang dari pendengar kita ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, izin bertanya, kadang anak kalau sholat jamaah sering merasa malu Ustaz, masih minder karena anak dulunya gak pernah sholat, dan sekarang insya Allah anak mau tobat dan ikut sholat berjamaah. Orang-orang sekitar serasa sinis banget Ustaz, dan anak jadi agak minder ingin sholat berjamaah. Bagaimana kiatnya Ustaz, katanya Fadil Ustaz?
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah atas kemudahan yang didapat dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa kembali ke jalannya, melaksanakan tugas sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Dan semoga taubat yang tadi disebutkan, taubat dan nasuha, menghapuskan apa yang telah lalu dan juga jadikan istiqomah di atasnya sampai akhir hayat. Tentang masalah ini, apabila bisa apa bahasa kasarnya itu, tebal muka ya, tebal muka itu tidak peduli dengan omongan orang, maka jalan terus. Jangan peduli dengan omongan orang, itu hanya awal-awal saja. Tapi kalau tidak sanggup bagaimana? Jangan sampai membuat kita mundur. Maka carilah masjid lain yang kira-kira orang tidak kenal, tidak jauh tempat tinggal kita. Misal, lebih zaman sekarang ya, di sekitar kita itu banyak musola. Satu RT paling tidak satu gitu kan. Maka ketika di RT kita mereka memandang sinis, kita coba cari RT yang lain atau RW yang lain yang mereka tidak kenal, sampai kita terbiasa. Nah, terbiasa, kemudian pakaian kita pun menunjukkan bahwa pakaian kita yang pakaian untuk ibadah, pakaian sholat, pakaian seorang muslim. Orang akan lihat fulan pakaiannya berubah, tapi tidak ada di masjid. Nah, paling tanda tanya ada yang ada tanda tanya, tapi dia pakaiannya berubah. Maka mereka akan ada pemikiran, oh mungkin sholat di rumah. Karena yang ada di masyarakat itu kan berpegang pada pendapat sholat jamaah adalah sunnah. Bahkan sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, sehingga dari situ akan mengurangi apa penilaian. Nah, kita pun sudah siap dengan terbiasa sholat berjamaah. Kemudian ketika kita melewati mereka, coba kita terbuka, berjumpa salam, assalamualaikum, apalagi sampai jabat tangan gitu kan. Ya, ini akan menanamkan dalam jiwa-jiwa mereka rasa senang, rasa penerimaan. Sehingga ketika mungkin sekali-kali kita sholat bersama mereka sekali sholat, ya, ketika sholat, zikir sebentar, ya, mungkin kita ketika datang kita jabat tangan mereka, ketika mau pulang dengan yang baru ketemu kita jabat tangan mereka sambil senyum, pulang langsung, jangan berinteraksi dulu. Nah, kalau mereka sudah menganggap oh fulan sudah mau ke masjid ya, walaupun jarang-jarang, berarti sudah ada penerimaan dari mereka, maka semakin dirutinkan, nah itu akan Jadi siap untuk diri kita, siap juga untuk mereka. Demikian wallahul
1: muwaffiq. 94,3 FM Kita Radio. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirih kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam khemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhlukmu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah di padang pasir, gitu kan? Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri cari makanan itu udah nggak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilabah ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak, ada anak saya satu orang, dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari enggak saya lihat, enggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti gak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah, pasir, lagi ada singa-singa ya, mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung, gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi. Tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya, sabarlah seperti Nabi Ayyub. Soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya segala macam, dia bersabar, meninggal anaknya 12 orang laki-laki semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama, gitu kan? Perkebunannya semua habis, ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan. Tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur pada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Iya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayyub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung, gimana caranya ngurus orang ini nih? Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini. Saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal, dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.
5: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
6: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman dan penuh makna.
7: Bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
6: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
8: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.
9: Jiwa terasa gelisah. Dan jiwa terasa

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, sahabat Syahdu Malam, malam kembali memeluk kita ya dengan ketenangan. Di antara sunyi yang perlahan menyelimuti, ada hati yang ingin beristirahat dan ada jiwa yang rindu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, di waktu yang penuh keberkahan ini, Syahdu Malam hadir menemani langkah kita semuanya, mengalunkan ayat-ayat suci yang menyejukkan seperti embun yang jatuh perlahan di ujung malam. Malam ini kita akan melanjutkan tilawah dari surah Al-A'raf yang dibacakan oleh Syekh Hani Arifai. Mari kita heningkan sejenak mendengar Radio Kita FM. Tenangkan hati kita, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan Al-Quran menyentuh relung jiwa kita. Surat Al-A'raf ayat 94 sampai dengan 116. Pendengar, ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang ujian kehidupan, tentang bagaimana manusia sering lalai saat diberi kelapangan dan kembali ingat saat kesempitan yang datang. Di balik malam yang tenang ini, pendengar, kita diajak merenung bahwa setiap ujian adalah cara Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Mari kita dengarkan dengan hati yang lembut muratal surat Al-A'raf ayat 94 hingga 116 oleh Syekh Hani Arifai. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri.
1: Tumma badalna makana sayyati alhasanata hatta afaw.

0: Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari.
1: Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun.
0: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

0: bangun.
1: Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur?
0: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
1: Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain?

Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi.

0: قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran.
0: Tilkal Qur'an

0: Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir.
1: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.
0: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik.

0: Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
1: Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin.
0: Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam.

0: Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.
1: Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun menjawab, jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah. Kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun inna hadha lasahirun 'alim.
0: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai.
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun.
0: Yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu?
1: Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin.
0: Pemuka-pemuka itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahirin 'alim.
0: Agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu.

0: Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?
1: Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku.

Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?"

0: Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Masya Allah, pendengar Radio Kita FM, setiap ayat yang kita dengarkan seperti mengetuk perlahan pintu hati kita. Semoga Allah melembutkan jiwa kita dan menjadikan kita hamba yang mudah mengambil pelajaran. Kita akan lanjut pendengar Radio Kita FM ke sesi berikutnya. Dengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, pada ayat-ayat ini kita akan menyaksikan kisah kebenaran melawan kebatilan. Di surah Al-A'raf ayat 117 sampai dengan 137 tentang Nabi Musa alaihissalam dan pertolongan Allah yang nyata. Di tengah gelapnya malam, kisah ini menjadi cahaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya dan pertolongan Allah selalu dekat bagi hamba yang beriman. Mari kita dengarkan dengan penuh penghayatan surat Al-A'raf ayat 117 sampai dengan 137. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
6: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka.
5: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
6: Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
5: Rabbi Musa wa Harun.
6: Yaitu, Tuhannya Musa dan Harun.

Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini."

0: pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua.
1: Qalu inna ila rabbina munqalibun.
0: Mereka para pesihir menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: صبرا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
1: Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu."

Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka.

0: العاقبة للمتقين.
1: Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
0: Qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun.
1: Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu.

Dan sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran.

0: Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu.
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
0: Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah, air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa.
1: Walamma waqa'a 'alaihim ar-rijzu qalu ya Musa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."

Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji.

Maka kami hukum sebagian di antara mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka di laut, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami.

0: Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Di setiap suara yang mengudara,
3: tidak mengurangi,
2: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun hati kembali.
4: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
5: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
1: 94,3 Kita meniti.
7: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali sih siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
8: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal

0: yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
0: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
0: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
0: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: Masya Allah, tabarakallah, mendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada. Malam ini terasa begitu dekat ya, seolah setiap ayat berbicara langsung kepada hati kita. Bagi para pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, yang mungkin sekarang masih dalam perjalanan pulang, masih beraktivitas ya, atau masih berjualan, kami doakan semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan dan dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang mampu mengambil hikmah dari setiap kisah yang Allah sampaikan. Dan kini kita memasuki di sesi terakhir pendengar. Surah Al-A'raf ayat 138 sampai dengan 149. Pada ayat-ayat ini pendengar Radio Kita FM, kita diingatkan tentang kelemahan manusia, tentang bagaimana hati bisa mudah berpaling, dan tentang pentingnya menjaga iman di tengah godaan dunia. Malam ini pendengar Radio Kita FM mengajarkan kita untuk kembali kepada Al-Quran, dan Al-Quran pun menunjukkan kita jalan pulang. Mari kita dengarkan dengan penuh kekhusyuan pendengar Radio Kita FM surat Al-A'raf ayat 138 sama dengan 149 oleh Syekh Hani Arifah yang mudiman. Dari kami yang berugas menjawabkan, selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. وجاء

Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh, kamu orang-orang yang bodoh."

0: sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan.
1: Qala ghayrallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
0: Dia Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah? Padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu.

Ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Dan perbaikilah dirimu dan kaummu. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wa taba'atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayol ihwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, para santri, para santriwati, Mahatul Furqan yang kami cintai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Ayol ihwah wal ahwat, rahimani wa rahimakumua. Posisi kami seperti peribahasa Arab, mukrohun ahu kala batal, saudaramu terpaksa bukan karena berani. Kami berdiri, kami duduk mengisi kajian ini karena adanya permintaan dari para pengurus MTI Ali, para pengurus MTS, demikian juga para pengurus ma'had, yayasan, mudir ma'had, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami tolak. Karena hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah wa idastan sahaka fansahhu. Apabila ada seorang muslim yang meminta nasihat kepadamu, maka ya berikanlah nasihat. Dan ini insyaallah ta'ala salah satu cermin dari tawadhu'nya para asatidah kita. Dan ini mengingatkan kepada kami pribadi tentang tawadhu. Syekhuna Aunur Rafiq hafizahullah ta'ala, ketika kami safar ya bersama beliau setelah sholat, dan itu adalah jadwal kajian beliau, tapi beliau menyuruh kami untuk memberikan tausiah. Dan itulah akhlak para salaf yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu tawadhu, akhlak yang mulia yang saat ini pudar dan jarang dimiliki oleh para penuntut ilmu. Dahulu diceritakan oleh Yusuf bin Mahad, saya melihat Abdullah bin Umar hadir di majlis Ubaid bin Umair, seorang tabi'in. Padahal Abdullah bin Umar seorang sahabat. Beliau hadir di majlisnya Ubaid bin Umair, dan aku melihat ya beliau meneteskan air mata. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa digugat, bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini, baik pria maupun wanita, baik miskin maupun kaya, baik tua maupun muda, semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, kematian pasti akan menghampiri. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian, walau kalian berlindung di ya, tempat yang paling kokoh sekalipun. Oleh karenanya sangat penting bagi kita, ayol ehwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, untuk mengingatkan kepada hati kita tentang kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hadhimil ladza au hadimil ladza. Sering-seringlah kalian mengingat sang penghancur kelezatan, yakni kematian. Kita penting untuk mengingat kematian agar hati kita tidak keras, agar kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat dari dosa-dosa, dan agar kita tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Dahulu Rabi bin Huthaim pernah mengatakan, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi sa'atan la fasada qalbi." Andaikan mengingat kematian lepas dari hatiku sekejap saja, maka akan rusak hatiku. Maka mari ayol ehwa, pelajaran yang sangat penting dari peristiwa ya yang baru saja terjadi, yaitu wafatnya syekhuna wa ustadzuna wa waliduna al-karim, ya, mengingatkan kepada kita bahwa setinggi apapun derajat seorang hamba, ya, pasti dia akan meninggalkan dunia ini. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ila al-fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena kamu tidak pernah tahu ketika malam telah gelap, apakah kamu akan hidup sampai esok pagi. Ayol ehwah wal ahwat, rahimani wa rahimakumwa. Tentu kita semuanya sedih dengan wafatnya Syekhuna wa Waliduna al-Karim Aunu Rafiq bin Hufran. Ya. Dan itu adalah suatu hal yang wajar, manusiawi. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika meninggal putra beliau Ibrahim, beliau pun mengatakan, innal aina latadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata ini berderai, sesungguhnya hati ini sedih, terluka, dan sesungguhnya kita berduka ditinggal olehmu wahai Ibrahim. Kita pun demikian. Kita berkata seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna fi firaqika ya syaikhana la mahzunun. Air mata ini berderai, hati ini sedih, kita semua berduka ditinggal olehmu wahai syekhuna wa waliduna al-karim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dahulu Ayyub as-Sihtiyani, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, tatkala berita kematian seorang ahlus sunnah sampai kepadaku, maka seakan-akan satu dari bagian tubuhku terpotong. Apalagi jika yang meninggal adalah seorang ustaz, seorang tokoh senior dakwah sunnah di negeri ini, yaitu Syekhuna Aunu Rafiq bin Ghufran rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah, ya, teladan dan orang tua kita. Ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Merekalah para orang tua kita, ya, berikanlah kepada kami orang-orang semisal mereka. Ayyul ihwa wal ahwat, rahimani wa rahimakumua. Kita semuanya sedih ditinggal oleh beliau, namun kita harus kuat, kita harus sabar, kita harus ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi satu hal yang membuat kita optimis dan bergembira, bahwa pada wafatnya syekhuna wa waliduna ada tanda-tanda husnul khatimah insyaallah. Di antaranya beliau meninggal di hari Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari siksa kubur. Yang kedua, berkeringat di keningnya. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengeluarkan keringat di kening yang sangat deras. Kami pun mengusapnya berkali-kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'min fi irqil jabin." Kematian seorang mukmin adalah dengan keluarnya keringat pada keningnya. Yang ketiga di antara tanda husnul khatimah insyaallah, beliau wafat di atas tauhid. Beliau wafat di atas sunnah. Wa man mata 'ala sunnah mata 'ala al-khairi kulli, kama qala al-Imam Ahmad. Siapa yang meninggal di atas tauhid, siapa yang meninggal di atas sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Apalagi syekhuna sangat perhatian dengan tauhid. Beliau mengajarkan kitab-kitab tauhid, kitab-kitab aqidatus salaf. Ya, seperti Fathul Majid, Syarah Tahawiyah, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, dan banyak kitab-kitab aqidah. Ya. Karena memang beliau adalah spesialisnya di aqidah, Usuluddin. Di antara tanda husnul khatimah juga insyaallah beliau mati meninggal dunia setelah ya menahan sakit ya yang cukup lama. Kita tahu 3 tahun terakhir beliau sampai harus istirahat total dari mengajar, dari dakwah yang merupakan ruh dan nyawanya. Ya. Karena sakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yusibul muslima min nasabin wala hammin wala hazn hatta shawkati yushakuha illa kaffarallahu bihi khataya." Tidaklah menimpa seorang muslim dari suatu musibah, bahkan duri yang menimpa dirinya, kecuali akan menjadi pelebur dosa-dosanya. Mudah-mudahan sakit yang menimpa beliau menjadi pelebur, ya, penghapus dari dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara tanda husnul khatimah juga insyaallah beliau disolati oleh banyak kaum muslimin, banyak para penuntut ilmu. Ya. Bahkan antum lihat kemarin sampai enggak muat Masjid Jami Al-Furqan yang berkapasitas ya ribuan. Itu pun masih banyak lagi yang menyusul. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa apabila seorang mayit ya disolati oleh 40 orang yang bertauhid, maka mereka akan memberi syafaat kepada mayit tersebut. Dan di antara tanda husnul khatimah juga insyaallah bahwasanya banyak yang mendoakan beliau. Ya, kalau antum lihat di media sosial banyak sekali yang memberikan doa takziah, ya, baik yang lewat media sosial bahkan yang lewat japri kepada kami banyak sekali. Dan ini tanda isyarat wa alamatul khair insyaallah ta'ala. Ayyul ihwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa abad yang lalu ada sosok yang jauh lebih baik dari syekhuna wa waliduna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setinggi apapun derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. sesungguhnya engkau wahai Muhammad meninggal dunia, dan mereka pun akan meninggal dunia. Ya, sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang berharga kepada kita semuanya, agar wafatnya seorang tokoh tidak menjadikan kita ya menyimpang dari jalan yang lurus. Kita harus sabar, kita harus meneruskan perjuangan dan estafet dakwah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutila in talabtum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad kecuali rasul-rasul telah didahulu oleh para rasul sebelumnya. Apakah ketika dia meninggal atau terbunuh, kalian kemudian berpaling dari agama yang mulia ini? Maka pesan Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa setinggi apapun derajat seorang hamba, dia pasti pergi meninggalkan dunia yang fana. Namun risalah, perjuangan, dan amanat dakwah, estafet dakwah harus tetap berkibar agar agama Allah Subhanahu wa taala ini tinggi di atas muka bumi. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah wal akhwat, kewajiban bagi kita semuanya, terutama para penuntut ilmu, para santri, para santriwati beliau, yang pertama hendaknya bagi kita untuk sabar, hendaknya bagi kita untuk kuat, hendaknya bagi kita untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah keputusan yang terbaik bagi hambanya. Ya. Kita harus sabar karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan hilangnya, berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan, berkurangnya nyawa, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ketika datang musibah kepada mereka, mereka mengatakan, kami semua adalah milik Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semua milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq tatkala wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah memberikan ketegaran kepada para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. "Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, dia tidak akan mati. Dahulu para ulama ussalaf saling memberikan kabar gembira di antara mereka. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan, "Innama hiya ayyamun qalail wal mau'idul jannah." Dunia ini hanyalah beberapa saat saja, dan tempat peristirahatan yang sesungguhnya adalah kelak di surga. Yang kedua, kewajiban kita ayyul ihwah setelah wafatnya beliau adalah doa. Doakan beliau dengan tulus, karena beliau berjasa besar terhadap umat ini, terhadap ma'had ini, terhadap para penuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu." Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Dan jika kalian tidak mampu membalasnya, doakanlah dia. Termasuk akhlak murid, akhlak santri kepada ustaz adalah mendoakan kebaikan untuk para ustaznya, baik ketika mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dahulu Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan, semenjak guru saya Hammad bin Abi Salman Abi Sulaiman meninggal dunia, saya tidak pernah meninggalkan untuk mendoakan dia setelah sholat. Yani setiap sholat mendoakan untuk gurunya. Ini akhlak yang mulia. Siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, para asatidah kita, terlebih syaikhuna yang telah banyak berjasa kepada kita, hendaknya bagi kita untuk mendoakan beliau. Idza afadaka insanun bifaidatin minal ulumi fa'admin syukrahu abada wa kul fulanun jazahullahu salihah afadaniha wa alkil kibra wal hasada. Ya, jika seorang memberikan faedah ilmu kepadamu, maka berterima kasihlah kepadanya. Doakanlah dia. Katakanlah, semoga Allah SWT membalas kebaikan untuknya. Janganlah engkau sombong dan hasad. Jangan sampai kita menjadi murid-murid durhaka yang tidak menghargai kebaikan ustadz kita. Apalagi membalas air susu dengan air tuba. Dahulu seorang penyair mengatakan, faya ajaban liman rabbaituhu tifla ulakkimuhu bi atrafil banani uallimuhu rimayata kulla yaumin falamma stadda saiduhu romani uallimuhu alfutuwata kulla waqtin falamma tarra sharibuhu jafani. Sungguh mengherankan orang yang aku didik sejak kecil. Aku suapi dia dengan jari jemariku, tapi setelah dia dewasa, dia malah mencelaku. Aku mengajarinya memanah, setelah dia pandai memanah, dia malah memanahku. Yang ketiga, di antara kewajiban bagi kita, setelah wafatnya beliau, adalah meneladani spirit perjuangan beliau dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, serta melanjutkan estafet dakwah, ya, serta meneruskan pembangunan yang pondasinya telah diletakkan oleh beliau. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbarokah ini, mungkin kita sedikit berbagi, ya, cerita tentang teladan dari sosok guru, sosok orang tua, ya, untuk kita jadikan sebagai motivasi, untuk kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran, contoh bagi kita. Dahulu dikatakan, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika kita membahas cerita orang-orang saleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu dikatakan, laisa syai'un anfa lil qalb min dzikri salihin. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada cerita orang-orang saleh. Dan di antara orang-orang saleh tersebut, ya, nahsabuhu kadzalik wala nuzakki ala wahi ahada, adalah syaikhuna wa ustadzuna wa walidun al-karim Aunu Rafiq bin Ghufran Hamdani rahimahu wa rahmatan wasiah. Yang pertama di antara teladan beliau adalah semangat menuntut ilmu dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Ini penting untuk kita contoh sebagai para santri. Ya, memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dahulu Imam Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan, al-ilmu wal amalu tau'aman wa ummuhuma ulul himmah. Ilmu dan amal adalah dua saudara kembar dan ibunya adalah ulul himmah, yaitu semangat yang membaca, semangat yang tinggi. Ya, dan syaikhuna memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau pernah berkisah kepada kami, dahulu beliau tidak bisa membeli kamus Mahmud Yunus. Tebel, Mahmud Yunus, untuk tahu ya. Tidak bisa membelinya. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau salin dengan tangannya. Beliau juga bercerita, terkadang Dahulu beliau mondoknya di Lamongan sini, Karangasem. Ya. Untuk makan saja susah. Sehingga kadang makan sisa-sisa makanan. Ya. Nasi kalau bahasa Jawanya itu intip. Jadi yang keraknya nasi. Bahkan beliau pernah cerita juga kepada kita. Ya. Ketika liburan dari Lamongan ke Serowas ini. Gak ada ongkos untuk pulang. Yang beliau lakukan adalah jalan kaki. Ya. Bahkan ini bukan hanya saat beliau mondok saja, ketika belajar saja. Bahkan ketika beliau sudah sepuh, beliau sudah mengajar, tetap beliau semangat menuntut ilmu. Ya, sering kami dapati ketika safar bersama beliau, beliau membaca kitab di mobilnya. Bahkan kadang sambil nyetir. Kadang sambil nyetir, baca kitab. Ya. Di antara semangat beliau juga, kalau ada daurah masyayikh, ya, baik di Ma'ad Al-Furqan, pernah dulu ada daurah Syekh Walid, Saif Nasr, atau daurah para masyayikh yang diadakan di oleh Stai Ali bin Abi Talib, beliau termasuk yang terdepan, yang datang duluan sebelum ustad-ustad yang lain. Beliau mencatat, menyimak, padahal beliau termasuk ustadz senior. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya. Untuk terus belajar. Terus menuntut ilmu. Karena seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Atau Ibnul Mubarak. La yazalu rajulu aliman ma ta'allam. Fa'in dhanna annahu qad istahna faqad jahil. Seorang itu dianggap berilmu kalau dia terus belajar. Tapi kalau sudah merasa gak butuh kepada ilmu. Merasa sudah banyak ilmunya, gak butuh belajar lagi, disitulah dia menjadi orang yang jahil. Ya. Dan salah satu pelajaran penting juga yang bisa kita teladani, kesabaran beliau dalam menuntut ilmu. Ya, kita alhamdulillah sekarang masya Allah banyak mendapatkan fasilitas-fasilitas, ya, yang enak. Dan ini jauh dari Al-Furqan dulu awal-awal. Ya, maka ini penting, harus selalu kita syukuri. Harus sabar, karena penyakit para penuntut ilm adalah kurang sabar. Afatul ilm, kata Imam Syafi'i, afatul ilm, afatul muta'allim, al-malalu, wa qillatu sabrihi ala dars. Penyakit para penuntut ilm adalah gampang bosan, dan kurang sabar dalam menuntut ilm. Yang kedua, di antara teladan dari beliau juga, yang bisa kita contoh, adalah semangat beramal. Semangat beribadah. Ilmu ayyul ihwah bukan sekedar hafalan matan, hafalan Quran, hafalan hadis. Ilmu bukan cuma sekedar nilai yang ada di rapat atau ijazah kita. Ilmu bukan sekedar gelar yang kita sandang. Tapi ilmu adalah yang membuahkan amal. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufid, innamal ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan sekedar dihafal, tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Ya, dan Imam Ahmad pernah mengatakan, aslul ilm khasyatullah. Intinya ilmu adalah ketika membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaikhuna, ya, adalah orang yang bukan sekedar berilmu, tapi beliau menggabung antara ilmu dengan amal. Ya, di antara yang kami pribadi lihat sendiri, beliau semangat membaca Al-Quran, murojaah, ambil nyetir mobil beliau murojaah hafalan Al-Qurannya. Ya, dan di antara yang kami lihat sendiri adalah semangat beliau untuk qiyamul lail, sholat malam. Ya, bahkan walaupun safar, walaupun capek, ya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Makanya beliau, ya, sangat perhatian dengan sholat malam. Beliau bangunkan keluarganya, beliau bangunkan santrinya. Dulu kita, ya, saat masih santri, beliau yang bangunkan. Langsung bangun kalau beliau yang bangunkan. Ya, Beliau sangat menekankan untuk qiyamul lail. Di antaranya juga beliau sangat semangat dalam sedekah. Mungkin banyak yang tidak tahu karena ini adalah amal yang rahasia. Tapi beliau orang yang sangat semangat sedekah. Ya. Sedekah untuk ma'had, sedekah untuk keluarga, sedekah untuk tetangga, ya, sedekah untuk masyarakat dan lain sebagainya. Dan inilah ayol ikhwah yang bisa kita pelajari dari beliau, kita teladani. Ilmu bukan cuma sekedar ya retorika. Mungkin secara retorika banyak para asatidzah yang lain yang lebih jago dari beliau, public speaking banyak yang lebih jago dari beliau. Tapi ya ilmu bukan cuma sekedar retorika, wacana, afalan. Ya, tapi ilmu adalah yang membuahkan keberkahan, membuahkan ilmu. Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadatan. Jika Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadamu, maka tambahkanlah ibadahmu. Ini catatan penting bagi para penuntut ilmu. Al-Ilbiri ya, dalam ta'iyahnya pernah mengatakan satu bait yang sangat bagus yang perlu kita renungkan. Wa in utita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad sabaqta fala ta'man su'ala Allahi anka bi tawbihin alimta fahal amilta faraksul ilmi taqwa Allahi haqqa wa laysa bi ayyu qala tara'asta. Jika kamu memiliki ilmu, orang-orang memanggilmu ustaz, ya, orang-orang memanggilmu ya dai, ya, maka ingatlah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Alim tafahal amilta. Kamu punya ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkan? Alim tafahal amilta. Kamu punya ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkan? Intinya ilmu adalah ketakwaan. Ya, bukan cuma sekedar gelar-gelar yang disandang. Yang ketiga, di antara teladan dari beliau juga adalah semangat berdakwah. Semangat menyebarkan ilmu, semangat menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan ini sangat masyhur dari beliau. Dan ini yang harus menjadi cita-cita kita semuanya. Kita belajar pertama adalah untuk diri kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Kemudian bagaimana kita bisa menyebarkannya kepada yang lain? Jadikan cita-cita kita adalah menyebarkan ilmu. Munaya minad dunya ulumun abutsuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadiri. Du'aun ilal kitabi was sunanillati panasa rijalun tikroha bil mahadiri. Kata Imam Ibn Hazm, cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan ilmu, mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah ke pelosok kota dan desa. Syekhuna ya, sudah mendarah daging dalam beliau. Bagaimana semangat perjuangannya dalam dakwah ilallah jalla wa'ala. Ya, dan kisah-kisah tentang semangat beliau dalam mengajar, dalam dakwah, ya, banyak sekali. Beliau setiap Jumat sampai malam Senin dakwah di luar. Tidak ada jadwalnya. Bukan di ma'had. Ya, berangkat hari Jumat pagi, setelah ngisi pada subuh di sini, pulang malam Senin. Ya, jadwalnya padat full. Full. Saya pernah gantikan pulang konsul sakit. Karena padat jadwal beliau. Ya. Nanti hari Senin udah ngajar, mulai ba'da subuh ya sampai hari Kamis. Itu waktunya ngajar di ma'had dan sekitar. Ya, musala-musala sekitar atau ya Gresik, Surabaya, Lamongan dan sebagainya. Di antara hal yang menakjubkan dari beliau, terkadang beliau sakit tapi tetap dakwah. Walaupun ya beliau tahan rasa sakitnya. Dan di antara semangat beliau, beliau disiplin waktunya. Ya, belum waktunya kajian misalkan, habis maghrib, beliau asar sudah datang. Ya, bahkan walaupun capek, safar dari jauh, beliau tetap mengajar. Kita dulu pas masih diajar sama beliau, kita pernah, beliau safar dari Kalimantan. Pagi baru nyampe. Kita ngira bakal libur nih kayaknya. Ya, kalau santri kan seneng kalau libur ya. Libur ini capek kayaknya. Qadarullah ternyata apa? Beliau tetap masuk. Ya, ini luar biasa semangat beliau dalam ya mengajar, dalam berdakwah, satu hal yang jarang terjadi pada zaman kita sekarang. Itulah jiwa-jiwa besar, ulul himmah. Ya, seperti kata Al-Mutanabbi, wa idza kanat an-nufus kibara taibat fi muradihal ajsam. Jika jiwa seorang itu besar, badan tuh bingung. Ya, maksudnya orang ini ngapain? Dia sendiri bingung. Ya, secara logika enggak mampu. Tapi kalau orang sudah punya semangat, ya, maka tidak ada yang mustahil. Yang keempat, ayol ehwah, di antara teladan beliau adalah keikhlasan. Mungkin banyak yang secara ilmu, keilmuan, banyak yang lebih daripada beliau. Tapi keikhlasan hati yang menjadikan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kata Imam Syafi'i, al-ilm manil kita barakatah. Ilmu itu adalah ketika engkau meraih keberkahannya. Mungkin beliau tidak pandai retorika, ya, tapi keikhlasan hati yang membuat ilmu beliau, nasihat-nasihat beliau sangat ya mengakar di dalam hati. Dahulu Hudzail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ma ahla kalam as-salaf, alangkah manisnya ucapan para ulama as-salaf. Kemudian beliau ditanya oleh anaknya, kemudian beliau mengatakan, walima, watadri lima, tahukah kamu kenapa ucapan para salaf itu begitu manis? Beliau menjawab, li'annahum aradu bihi wajhallah. Karena mereka betul-betul apa? Ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran penting bagi kita, terutama para penuntut ilmu, terutama para dai. Ya, jangan hanya fokus pada retorika, jangan hanya fokus pada public speaking, tapi hal yang paling penting adalah keikhlasan. Ya, karena nasihat apabila keluar dari hati, maka akan masuk ke dalam hati. Di antara hal yang menunjukkan insyaallah keikhlasan beliau, wala nuzakki ala Allah ya ahad. Ya, beliau telaten untuk berdakwah, untuk ngajar, walaupun yang hadir sedikit sekali. Ya, beliau punya jadwal rutin di, kalau di sini ada musola, ya, musola Nurul Islam itu yang paling sana, rutin. Ya, walaupun yang hadir nggak banyak, ada juga di masjid kampung tanpa amplop, tanpa bayaran. Ya, dan itu istiqamah beliau lakukan. Ada juga ya di antara pernah juga pas santri pernah cuma 3 orang saja. Bukan hanya sehari 2 hari ya, setahun ngajar cuma 3 orang. Ya. Ini salah satu apa? Salah satu tanda insyaallah taala keikhlasan beliau dalam mengajar, dalam berdakwah. Ya. Baik. Kita lanjutkan Di antara bentuk insyaallah ta'ala keikhlasan beliau, yakni qara'in. Tentu kita tidak bisa menilai keikhlasan seorang secara pasti, tapi qara'in, indikator. Ya, tahun hampir 2000-an ya, atau sebelumnya, saat fitnah sururiyah banyak menghantam, banyak santri-santri keluar dari ma'had, pindah. Kita berharap dahulu beliau membantah, sibuk dengan membantah. Tapi beliau tidak bergeming membantah. Beliau tidak ingin sibuk dengan bantah-membantah. Ya, ketika disampaikan kepada beliau, gimana santri-santri pada pindah, pada bubar dari ma'had, beliau hanya bilang, kita hanya menyampaikan ilmu. Ya, sejarah yang akan membuktikan. Biarlah waktu yang akan membuktikan siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak. Dan subhanallah, ya, apa yang beliau sampaikan terbukti. Karena memang hanya orang-orang yang ikhlas yang akan istiqamah. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas, maka akan tumbang. Rabi' bin Huthaim pernah mengatakan, "Kullu syai' la yuradu bihi wajhu wa yatbahil." Segala sesuatu yang tidak diinginkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tenggelam, tumbang. Yang kelima, ayol ehwah, diantara teladan dari beliau, zuhud dengan dunia. Beliau bukan orang yang tertipu, terpesona dengan dunia. Ya, beliau orang yang bersahaja, sederhana. Beliau pernah cerita, dulu ketika belajar, ya, banyak kerja kasar. Ya, pekerjaan-pekerjaan kasar. Pernah jadi tukang masak, tukang jam, nyelep, penggilingan, dagang, kuli. Bahkan pernah beliau cerita juga, beliau harus cari tomat-tomat yang busuk untuk dijadikan sambal, termasuk zuhudnya beliau. Ya. Dan kalau antum banyak ketemu sama panitia-panitia kajian atau masjid yang mengadakan kajian beliau, masyhur bahwasanya beliau orang yang sangat sederhana. Enggak mau disiapkan hotel, ya, atau disiapkan kamar dengan kasur yang empuk ber-AC, ya. Beliau pilih minta bantal dan nanti tidurnya di, ya, lantai masjid. Ini pelajaran penting bagi kita, agar kita tidak terlena, apalagi zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dunia ini menggiurkan, apalagi dalam medan dakwah. Ya, beliau juga tidak malu untuk makan dari sisa-sisa orang lain. Beliau paling nggak suka kalau ada yang buang-buang makanan. Sering beliau bilang, kalau ada yang nggak mau makanan, kasihkan saya. Ya, beliau juga ayol ehwah tidak ngambil gaji kecuali sedikit, sedikit sekali. Ya, semuanya untuk sebagai pelajaran bagi para asatidah, bagi para penuntut ilmu, terutama kepada keluarganya, agar tidak menjadikan, ya, mengajar, jadikan dakwah sebagai tujuan utama. Yang paling utama adalah ikhlasan. Itu yang beliau sering tanamkan kepada para murid-muridnya, para asatidah. Ya. Baik. Di antara teladan juga dari beliau adalah tawadhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innakum lataghfaluna an afdhalil ibadah wa huwa at-tawadhu." Sesungguhnya kalian sering melalaikan dari ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu. Ya, dan Syekhuna adalah seorang sosok yang sangat tawadu. Masih rekam dalam memori saya saat masih dulu awal-awal nyantri. Beliau dengan tawadunya ikut gotong royong. Gotong royong, ya, pehujanan, ikut gotong royong. Di antara tawadunya beliau juga, kami sering mendengar dari beliau, ya, beliau sering mengatakan, saya ini kurang ilmu, saya masih bodoh. Kalau kalian mendapati saya salah, ya, tolong nasihati saya. Berikan masukan kepada saya. Saya akan senang jika ada santri yang mengingatkan saya. Ini masyhur dari beliau. Ya, sering beliau tekankan itu. Dan di antara tawadhu'nya beliau juga adalah, ya, sering memberikan kesempatan kepada santri-santrinya untuk ya berdakwah. Padahal ada beliau, beliau menyimak, mendengar. Kadang ada santri yang masih adhara, ya, atau kultum singkat, beliau tetap mendengarkan, ya. Padahal beliau sibuk, padahal beliau ya senior, tapi itu tidak menjadikan beliau untuk ya tidak mendengarkan dari para santrinya. Wa hadza min tawadhu'ihi rahimahullahu ta'ala. Maka ini pelajaran penting bagi kita, para santri. Jangan menjadi orang-orang yang sombong. Jadilah orang-orang yang tawadhu. Karena ilmu hanya bagi orang-orang yang tawadhu. Ketika kita sombong, maka ilmu akan kabur dari kita. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu ya akan memerangi pemuda yang sombong. Seperti banjir yang menghancurkan gedung yang tinggi. Yang ketujuh, di antara teladan dari beliau juga adalah sabar.

tergantung pilihannya saja. Ya, dan beliau adalah orang yang sangat sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Baik ujian dakwah, ujian keluarga, ujian sakit, ya. Beliau menghadapi semuanya dengan sabar. Ya, beliau pernah diintimidasi dalam dakwah. Ya, beliau dulu setelah pulang dari Saudi Arabia belajar di Riyadh, Ibnu Saud, beliau dakwahnya di Kediri. Sana diintimidasi, ya, banyak disakiti, akhirnya balik ke Sedayu, ya, ke Sarawak ini. Kemudian disuruh oleh orang tuanya untuk bikin pondok saja. Oh, enggak usah jauh-jauh, ngapain? Bikin aja pondok. Ya. Lalu diintimidasi di sana, bahkan mau dibunuh. Ya, mau dibunuh. Dan Pondok Al-Furqan dulu juga pernah mau ditutup. Di demo. Eh, waktu itu belum mondok, tapi saya asli sini. Jadi tahu. Banyak orang-orang yang akan mendemo. Ya, orang-orang yang sudah berdemo ingin menutup pondok ini. Karena ada kasus saat itu. Ya, tapi beliau sabar menghadapi semua itu. Ya. Beliau juga sebagaimana kita tahu 3 tahun terakhir ini, ya, sakit yang mengharuskan beliau harus istirahat total, bahkan dari ngajar, dari dakwah yang merupakan ruh, ya, dan nafasnya. Tapi beliau sabar. Ya, rahimahullah rahmatan wasiah. Dan mudah-mudahan ujian demi ujian yang menimpa beliau menjadi pelebur dosa. Ya. Karena setiap musibah yang menimpa seorang mukmin adalah pelebur dosa. Yang ke-8, di antara teladan dari beliau juga yang perlu kita contoh adalah memanfaatkan waktu. Ya, beliau tidak menyia-nyiakan waktu. Beliau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan ini penting, terutama bagi para penuntut ilmu. Ya, waktu adalah nafas kita. Waktu adalah nyawa kita. Maka manfaatkan untuk sesuatu yang berguna. Al-waqtu anfasu ma unita bihifdihi wa arahu ashala ma alayka yadhiu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dijaga. Tapi saya melihat kebanyakan manusia menyia-nyiakannya. Syekhuna sangat menjaga waktunya. Ya, tidak menyia-nyiakan. Ada libur nganggur, maker, itu enggak ada. Beliau manfaatkan ketika di mobil untuk murojaah Al-Qur'an, untuk persiapan ngajar, baca kitab. Ya. Kalau libur beliau gunakan untuk mungkin bengkel mobil, ya. Pokoknya sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan sia-siakan. Man lam, kata Imam Ibnul Qayyim, kalimatnya sangat bagus. Man lam yakun waktuhu lillah wa billah fal mautu khairun lahu minal hayah. Barang siapa yang waktunya bukan untuk Allah SWT dan tidak dia gunakan untuk beribadah, memohon pertolongan kepada Allah SWT, maka kematian lebih baik baginya daripada hidup. Yang ke-9, ayol ehwah, diantara teladan dari beliau juga adalah beliau sangat perhatian dengan tauhid, sangat perhatian dengan akidah. Karena memang sekolah beliau, ya, jurusan beliau adalah jurusan usuluddin, ya, sehingga beliau sangat fokus dan sangat perhatian dengan akidah. Makanya pelajaran atau kajian, ya, yang sering beliau sampaikan adalah masalah tauhid. Salah satu kitab yang sampai apa ya? Ya, sampai sampulnya jebol itu adalah Fathul Majid. Beliau punya Fathul Majid itu sampai, ya, lecek. Karena beliau bolak-balik entah berapa kali beliau khatam Fathul Majid. Ya. Syarah Aqidah Tahawiyah, Usulus Sunnah, karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Al-Barbahari, buku-buku akidah

0: itu diulang-ulang tanpa jemu, tanpa bosan. Ya, beliau selalu memperhatikan masalah akidah karena ini sangat penting. Dakwahnya para rasul, dakwahnya para nabi adalah tauhid. Oleh karenanya hendaknya bagi kita para penuntut ilmu, ya, ketika berdakwah memprioritaskan dakwah kepada tauhid ini. Ya. Salah satu kisah menarik tentang bagaimana kuatnya tauhid beliau, akidah beliau, ya, yang terbukti begitu menunjukkan keberanian beliau, ya, dan ketenangan beliau dalam menghadapi musibah-musibah karena tauhid. Di antara kisah menarik, pernah ada seorang, dulu kalau antum tahu kadang-kadang ada sebagian orang di pinggir jalan tuh yang mencari kesaktian, cari kesaktian, ya, gondrong, ya, cari kesaktian, katanya pengen ketemu Nabi Khidir lah, ketemu ini dan sebagainya. Ada salah satu dari mereka ini maunya cari kiai sakti, cari kiai sakti. Kalau ketemu sama kiai sakti, maka dia akan istilahnya uji nyali. Kalau memang kalah, dia akan berguru kepadanya. Subhanallah, ada yang menunjukkan ada kiai sakti, Kusrowo. Ya, bangganya mungkin wah punya kesaktian, ilmu kebal dan sebagainya gitu. Pas nyampe, ya, ternyata beliau lagi bengkel di bawah lagi. Kalau antum lihat di rumahnya itu kan, kalau atasnya itu mobil, nah, beliau kadang di bawah itu, ya, walinya itu, kiai saktinya. Subhanallah, orang tersebut bilang apa? Saya ketika ketemu sama Syekhuna, langsung hilang kekuatan saya. Kalau beliau juga punya, orang ini punya ilmu tenaga dalam juga. Lemes kan? Ya, lemes. Dan sesuai janjinya, ketika dia kalah, maka akan menjadi muridnya. Hanya setelah itu beliau nyantri. Langsung potong rambut. Ya. Ini hidayah, Masya Allah, memberikan hidayah. Dan banyak orang mendapatkan hidayah lewat beliau. Ya, terutama adalah hidayah tauhid. Di antara juga yang menunjukkan bagaimana kuatnya tauhid beliau, kita seringkali meruqyah orang yang kesurupan jin, ya. Kalau ada yang kesurupan jin, biasanya kita ruqyah. Pas kita bacain, nyantai-nyantai aja jinnya. Begitu beliau datang, baru dengar suaranya saja, ya, jinnya sudah menjerit. Udah kesakitan. Ini salah satu insya Allah tanda tauhid beliau yang kuat, ya. Dan yang ke-10 ayol ehwah, di antara tanda atau teladan dari beliau juga adalah meninggalkan umur kedua. Meninggalkan umur yang kedua. Hidup ini singkat, maka harus bermanfaat. Makanya orang Jawa ada kata bijaknya, urip itu uruk. Hidup itu harus bermanfaat. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata amalu illa min salas." Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan beliau. Dan beliau menyiapkan umur kedua tersebut insyaallah. Ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan beliau. Baik anak secara nasab maupun anak secara tarbiyah. Ya, beliau memiliki anak-anak yang nahsabuhum, ya, insyaallah adalah anak-anak yang saleh. Dan lebih banyak daripada itu adalah anak tarbiyah, yaitu santri-santri wati beliau. Beliau mendirikan Ma'had Al-Furqan ini sejak tahun 1989. Artinya sudah berapa itu? Berarti sudah 37 tahun. Sudah berapa santri yang lulus dan bertebaran di mana-mana mengajarkan ilmu. Ya. Di antara umur kedua beliau, Ma'had ini, Ma'had Al-Furqan. Ya. Ini termasuk peninggalan umur kedua beliau yang akan bermanfaat pahalanya insyaallah sampai kiamat nanti. Ya, di antara peninggalan beliau juga adalah karya-karya beliau. Di antaranya kitab Mukhtarat, kitab yang barokah. Entah berapa para penuntut ilmu yang bisa baca kitab gundul dengan sebab kitab Mukhtarat. Bukan hanya di Ma'had Al-Furqan diajarkan, di banyak tempat, di majelis-majelis ta'lim diajarkan. Ya. Ini termasuk umur kedua. Di antara umur kedua beliau juga adalah masjid-masjid. Mungkin bagian banyak yang tidak tahu. Beliau punya banyak masjid. Ya. Yang didirikan lewat perantara beliau. Banyak di Kediri, di Magetan, di Lamongan, di banyak tempat. Banyak masjid-masjid ya berdiri lewat perantara beliau. Ya. Dan ini termasuk apa? Umur kedua. Belum lagi dakwah-dakwah beliau di berbagai pelosok di negeri ini. Bahkan sampai di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Hanya banyak murid-murid beliau, jamaah-jamaah kajian beliau. Dan itu semuanya adalah umur kedua beliau. Yang akan menjadi pahala, transfer pahala, tabungan di akhirat. Ya setelah beliau meninggal dunia insya'allahu ta'ala. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita ya boleh bersedih, tapi tidak boleh berlama-lama. Ya, kita harus move on dari musibah ya yang menimpa kita, menimpa keluarga, menimpa Ma'had. Ya, kita harus melanjutkan estafet dakwah beliau, perjuangan beliau, dan meneladani dari perjuangan beliau, akhlak beliau. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Doa yang kita panjatkan untuk beliau, ya. Kemudian teladan, spirit, ya, perjuangan yang perlu kita lanjutkan, yang perlu kita contoh. Ini yang paling penting. Ya, tidak ada manfaatnya kita terus dalam kesedihan. Ya, tidak ada manfaatnya kita terus dalam ratapan. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita banyak mendoakan, sabar, kuat, mendoakan beliau dan melanjutkan perjuangan beliau. Akhirnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni syekhuna wa ustaduna wa waliduna al-karim Aunu Rafi bin Ghufran hafizahullah rahimahullah rahmatan wasiah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati kita, ya, dengan ketulusan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Sayangilah guru kami. Sayangilah syekhuna wa waliduna, orang tua kami. Angkatlah derajat beliau. Ampunilah dosa-dosa beliau. Tutupilah aib-aib beliau. Terimalah amal soleh beliau. Lindungilah beliau dari siksa kubur. Lapangkanlah kuburannya. Bersihkanlah dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkan kain putih dari noda. Alirkanlah keran pahala kepadanya setelah wafatnya dengan usia kedua. Ya Allah, ya Rabb, masukkanlah beliau ke surga bersama para nabi, bersama para sahabat-sahabat, dan bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah, lindungilah beliau dari api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau. Ya Allah, rahmatilah beliau. Ya Allah, angkatlah derajat beliau. Ya Allah, berkahilah peninggalan beliau. Berkahilah Ma'had yang mulia ini, Ma'hadul Furqan, para santrinya, para asatidahnya. Ya Allah, berkahilah karya-karya beliau. Ya Allah, berkahilah masjid-masjid binaannya. Ya Allah, berkahilah keluarganya dan putra dan putrinya. Ya Allah, berkahilah para santri dan santriwatinya. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemudahan kepada kami, para santri, para santriwati beliau, untuk melanjutkan estafet perjuangan beliau. Ya Allah, ampunilah kami yang belum bisa menjadi murid terbaik beliau, belum bisa menjadi anak terbaik beliau, belum bisa untuk berbakti kepada beliau. Masih banyak kekurangan kami, ya Allah, kepada beliau. Masih banyak kesalahan dan kekurangan kami kepada beliau. Maafkanlah kami, ampunilah kami. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa beliau, dan kumpulkanlah kami bersama beliau di surgamu nanti. Demikian ayolah wahwal ahwat, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kami sampaikan tentang teladan dari Syekhuna wa Waliduna Al-Karim Aunu Rafiq bin Hufran rahimahu wa rahmatan wasiah. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, kesabaran, dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau dan melanjutkan estafet perjuangan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
2: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
4: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
5: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
5: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
4: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
4: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
4: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
6: 4,3.
7: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
8: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
7: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
8: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
7: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
8: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
7: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
8: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
9: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
10: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
11: Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
3: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: 103.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi. وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa. Masih pembahasan rukun iman yang kelima tentang iman kepada hari akhir. Salah satu tanda iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Kita sedang membahas tanda-tanda besar dari hari kiamat, yaitu munculnya Dajjal la'natullahi alaih. Hadis tentang Dajjal ini mutawatir maknawi, wajib diyakini. Apalagi seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu an pernah berjumpa dengan Dajjal. Jadi keimanan, kepercayaan bahwa ada sosok makhluk namanya Dajjal akan keluar di akhir zaman, wajib untuk kita yakini dan bagian dari akidah kita, termasuk bagian dari rukun iman yang keenam, iman kepada kiamat, mencakup tanda-tanda kiamat. Walaupun di kalangan kaum muslimin banyak yang meragukan munculnya Dajjal karena sosoknya yang menyimpang dari kebiasaan, walaupun hadisnya mutawatir, dari zaman baheula ada yang ingkar atau percaya kepada Dajjal tapi ditakwil dengan takwilan yang jauh dari kebenaran. Padahal Dajjal lah sosok makhluk yang real, dia manusia dan akan muncul di akhir zaman. Salah satu alasan orang yang mengingkari Dajjal adalah kalau Dajjal bagian dari akidah kaum muslimin, kenapa Allah tidak menerangkan dalam Al-Quran? Allah tidak menyebut Dajjal dalam Al-Quran. Sedangkan tanda lain disebut, adanya dabah, adanya Ya'juj dan Ma'juj disebut, kalau Dajjal tidak. Oleh karena itu, pertanyaan yang bernada meragukan tentang sosok Dajjal ini dari zaman baheula mula sudah dibantah oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Pertama, Dajjal disebut dalam Al-Quran tapi secara implisit, tidak eksplisit. Secara tersirat tapi tidak secara tersurat. Di antara ayat yang menjelaskan tentang Dajjal adalah Al-An'am 158 menyatakan, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari ketika datang sebagian dari tanda-tanda kiamat, maka ketika itu tak ada manfaatnya iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman, atau kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang tadinya tidak berbuat baik. setelah datang tanda kiamat ini baru iman, baru berbuat baik, maka enggak ada manfaatnya. Jadi ayat ini menyatakan ada tanda kiamat yang nanti akan datang. Tidak jelaskan apa tanda kiamat itu oleh Nabi SAW dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabatul ard." Ada tiga tanda kiamat. Bila tanda kiamat ini muncul keluar, iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman enggak ada manfaatnya. Atau amal soleh, kebaikan, ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya tidak beramal juga enggak ada manfaat, enggak diterima. Kalau tiga tanda ini sudah muncul, orang kafir mendadak beriman, enggak ada manfaatnya. Ahli maksiat mendadak taubat, ibadah, enggak ada manfaatnya. Kalau tiga ini sudah muncul, tiga ini pertama terbitnya matahari di sebelah barat, kedua dajjal, ketiga dabah. Inilah yang dimaksud tanda-tanda kiamat yang kelak akan muncul, dan ketika muncul iman seseorang yang tadinya tidak beriman enggak ada manfaatnya. Disebut salah satunya dajjal. Jadi ayat tadi bercerita tentang dajjal tapi secara implisit, secara tersirat dan tidak tersurat. Inilah jawaban pertama dari para ulama. Kedua, annal Qur'an dzakara nuzul Isa bin Maryam. Wa Isa huwa alladhi yaqtulu ad-dajjal faktafa bidzikri masih al-huda an dzikri al-masih ad-dhalalah. Wa 'adatul Arab annaha taktafi bidzikri ahadiddaini dunal akhar. Kedua, Al-Quran bercerita tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman nanti diceritakan dalam Al-Quran. Dan Isa lah yang membunuh Dajjal. Isa disebut Al-Masih, Dajjal juga disebut Al-Masih. Ada dua Al-Masih. Isa Al-Masihul Huda, Dajjal Masihul Dhalalah. Isa Al-Masih berada di atas petunjuk Allah, Dajjal Al-Masih di atas kesesatan. Maka ketika ada dua Al-Masih yang bertolak belakang, saling berlawanan, cukup disebut salah satunya. Dan salah satunya tentu saja yang benar, yang baik, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Kebiasaan orang Arab, kalau ada dua hal yang bertolak belakang dan masyhur dua ini bertemu, cukup disebut salah satu di antara keduanya. Jadi disebutnya Nabi Isa akan turun di akhir zaman mencakup Dajjal sudah diterangkan di dalamnya. Ini jawaban kedua. Ketiga, Dajjal juga secara implisit, secara tersirat disebut dalam Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 57. Orang awam yang tak berilmu tak akan bisa menemukan penjelasan Dajjal di ayat itu karena keawamannya. Para ulama bisa, oh di sana tersirat ada Dajjal. Surah Ghafir ayat 57 menyatakan, "La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas." Kata Allah, penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat, lebih hebat, lebih rumit, lebih complicated tiba daripada penciptaan manusia. Jadi kalau menciptakan langit dan bumi saja yang begitu rumit, besar, sulit, bagi Allah mudah. Apalagi menciptakan manusia jauh lebih mudah. A'antum asyaddu khalqan amis samaa banaha? Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Tentu saja langit lebih rumit, lebih susah, lebih berat. Tapi menciptakan langit bumi pun mudah bagi Allah, apalagi menciptakan manusia. Makanya Allah menyatakan la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi jelas lebih dahsyat, lebih susah, lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia yang dimaksud di sini siapa? Ternyata bukan seluruh manusia, tapi si Dajjal. Karena Dajjal manusia, anak turunan Adam juga. Kenapa ini diungkit si Dajjal? Dianggap mana yang lebih dahsyat? Karena orang-orang menganggap Dajjal itu Tuhan, memiliki kesaktian yang luar biasa. Padahal Allah yang menciptakannya sebagai ujian bagi manusia. Nah, lalu ada pertanyaan, kenapa Dajjal dianggap dahsyat? Padahal itu ciptaan Allah. Padahal menciptakan langit dan bumi jauh lebih dahsyat, berat, besar dibanding menciptakan Dajjal laknatullahi alaih. Dan itu dalam bahasa Arab disebut itlaqul kulli alal ba'd atau dzikrul amah wa urida bihil khas. Disebut keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagian atau salah satu atau sebagian kecil. Kan dalam bahasa Indonesia juga ada ya, saya lupa istilahnya, disebut keseluruhan, tapi yang dimaksud sebagian. Apa contohnya dalam manusia? Umpamanya Indonesia dibantai 10-0 oleh Argentina main bola, tapi disebut Indonesia loh, padahal yang main cuma 11-nya. Apa yang dimaksud Indonesia itu seluruh rakyat Indonesia dibantai oleh seluruh rakyat Argentina dalam main bola? Enggak, hanya 11 orang saja. Ini contoh, bukan benar, tapi kan enggak pernah Indonesia kalah dari Argentina kan? Belum pernah. Ini contoh. Hebatnya Indonesia begitu. Juara dunia belum pernah mengalahkan Indonesia dalam hal main bola. Tapi kalau ada kalimat Argentina membantai Indonesia dengan skor telak 10-0, disebut Indonesia secara keseluruhan, tapi yang dimaksud hanya 11 orang. Ya dengan cadangan mah berapalah, 15 atau 20 orang, tapi yang mainnya 11. Disebut keseluruhan, tapi yang dimaksud sebagian. Disebut keseluruhan, tapi yang dimaksud hanya satu bagian, bisa saja ya. Nah, ini juga begitu, disebut manusia, tapi yang dimaksud Dajjal. Apakah penciptaan langit dan bumi lebih hebat, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia? Maksudnya Dajjal. Iya, penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan Dajjal. Nah, manusia yang dimaksud dalam ayat ini Dajjal. Kata siapa? Para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Abu Aliyah rahimahullah. Abu Aliyah nama aslinya adalah Rafi' bin Mahran Ar-Riyahi, yang dikategorikan tabi'in, padahal berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu. Tapi ketika bertemu dengan Nabi, beliau belum Islam. maka tidak dikategorikan sahabat. Setelah beliau Nabi wafat, baru masuk Islam, belajar Islam kepada para sahabat. Berkata Abul Aliyah, ay a'zam min khalqid dajjal hina azamatul yahud. Maknanya penciptaan langit dan bumi lebih agung, lebih dahsyat dibanding penciptaan Dajjal yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi. Perkataan Imam Abul Aliyah ini dikutip oleh para ulama ahli tafsir, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat ini. Orang Yahudi, mereka semuanya nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka meyakini Dajjal akan muncul dan diagungkan karena kesaktiannya. Lalu ayat ini turun, ya, penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat dibanding dengan penciptaan Dajjal yang sebenarnya manusia biasa. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mengutip perkataan Imam Abul Aliyah tentang ayat ini, kata Imam Ibnu Hajar, wa hadza in thabata ahsanul ajwibah fayakunu min jumlati ma takaffala an-nabiy bi bayanuhu wal ilmu indallah. Perkataan Abul Aliyah ini, bila betul ini perkataan Abul Aliyah ini, sebaik-baik, sebagus-bagus jawaban tentang kenapa Dajjal tidak disebut dalam Al-Quran. Disebut, hanya tidak disebut Dajjal, disebut manusia secara umum. Dan itu ada sebab di poin yang jawaban yang keempat setelah itu. Jawaban keempat yang diberikan oleh para ulama kenapa Dajjal tidak disebut dalam Al-Quran, mereka menyatakan annal Quran lam yadhkuri Dajjal ihtiqaran li sya'nih li'annahu yad'i ar-rububiyyah wa huwa basharun yunafi haluhu jalal ar-rabbi wa 'azamatahu wa kamalahu wa kibriyahu wa tanazzuhahu 'anil naqs. Faridhalik kan amruhu innallahi ahqar wa asghar min ayyudhkara. Wa ma hadza hadzara al-anbiya minhu wa bayyanat khatrahu wa fitnatahu kama sabaqa anna kullan nabiyyin anzara ummatahu min wa hadzaraha min fitnatihi. Al-Quran tidak menyebut lafaz Dajjal dalam rangka menghinakan urusan Dajjal. Kenapa hina? Karena dia mengklaim sebagai Tuhan yang harus disembah. Padahal dia manusia. Cacat yang dimilikinya bertolak belakang dengan keagungan sifat Allah, kesempurnaan Allah. Dajjal ini cacatnya matanya picek, Allah tidak picek. Dajjal ini fisiknya jelek, Allah mah indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kedua kakinya itu singkang saling berjauhan, dan ini menunjukkan aib. Tapi mengaku Tuhan. Oleh karena itu, maka keadaan dan kedudukan Dajjal di sisi Allah hina dan rendah untuk disebut. Menyebutnya itu terlalu agung bagi Dajjal yang hina. Sekalipun demikian, seluruh Nabi mengingatkan umatnya dari Dajjal, menjelaskan bahaya dari fitnah Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu anid dajjal. Tak ada seorang pun nabi kecuali semua nabi itu mewanti-wanti mengingatkan umatnya tentang bahaya dan fitnah Dajjal. Jadi tidak disebutnya lafaz Dajjal dalam Al-Quran karena Quran terlalu agung untuk menyebut sesuatu yang hina. Kita juga kalau ada orang yang kita hinakan, kita anggap rendah, malas sih nyebutnya. Pokoknya kalau ada si etak lah, saya mah tidak akan hadirkan gitunya. Saking bencinya, saking rendahnya si etak dalam pandang kita, namanya pun enggan kita sebut. Mendengarnya pun enggak mau. Apalagi kita menyebut namanya. Mendengar beritanya jaga udah enggak nyaman. Nah, seperti itu, ya. Kalau ada yang membantah, bukankah Fir'aun juga disebut dalam Al-Qur'an? Padahal dia juga mengaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu menyebut aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tuh, Fir'aun disebut. Padahal dia hina, sama dengan Dajjal yang mengklaim dirinya sesembahan. Kenapa Fir'aun disebut, kenapa Dajjal tidak? Kalau memang tidak disebutnya Dajjal ini karena hinanya dalam pandang Allah Azza wa Jalla. Maka dijawab oleh para ulama, inna amra Fir'auna inqadha wantaha. Karena kisah Fir'aun ini sudah berlalu, sudah selesai. Wa dzukira ibratan linnas wa izzatan, dan disebut dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran bagi manusia. Dan Fir'aun tidak menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Karena enggak sezaman Fir'aun sama zaman Nabi Musa, kaum muslimin sudah berlalu. Semua orang di zaman Nabi SAW sampai hari kiamat tidak terfitnah dengan Fir'aun. Hatta orang kafir, orang jahat juga ke si Fir'aun mah tak suka. Kalau ada orang penguasa jahat, dolim, dasar si Fir'aun, kan gitunya. Orang enggak terfitnah dengan Fir'aun. Karena sudah berlalu itu. Maka menyebutnya enggak akan masalah. Tapi si Dajjal ini belum terjadi. Dan kelak akan terjadi di akhir zaman. Dan sangat memungkinkan umat terfitnah, terpengaruh oleh rayuan dan godaan. Maka tidak disebutnya Dajjal di Quran sebagai ujian. Dan klaim Dajjal bahwa dirinya Tuhan yang layak disembah, itu menunjukkan kebatilan yang nyata karena kecacatan dan aib yang dimilikinya. Karena Dajjal itu nyata-nyata punya aib. Secara fisik aja dia tidak bisa memperbaiki aib itu. Matanya tidak bisa dia buat jadi dua seperti manusia biasa. Wajahnya yang buruk tidak bisa dia rubah menjadi ganteng seganteng Sri Kandi. Siapa yang ganteng? Kesatria Sri Kandi malah wanitanya. Tidak, itu menunjukkan kelemahannya. Dia nyata tercelanya, hina. Tapi mengklaim sebagai Tuhan yang harus disembah. Maka Allah Azza wa Jalla tidak perlu menyebutnya karena semua hambanya yang mungkin yang mukmin pasti mengetahuinya. Dan ketika muncul Dajjal, orang mukmin yang melihatnya semakin tambah yakin inilah Dajjal yang pernah diperingatkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana nanti ada seorang pemuda muncul Dajjal, dia ingatkan manusia ini Dajjal yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW, jauhi oleh kalian. Begitu melihat tandanya benar. Akhirnya pemuda ini dibunuh oleh Dajjal. Setelah mati, Dajjal berkata kepada para pengikutnya, kalau aku hidupkan lagi ini pemuda, apakah kalian masih ragu tentang ketuhananku? Dijawab tidak. Lalu pemuda yang sudah terpotong dua itu dipisah. Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh lalu menyatu lagi dan hidup lagi. Setelah hidup lagi, pemuda itu menyatakan, wallahi ma kuntu fika asyadda basyiratan minnil yaum. Demi Allah, tidak ada seorang pun di hari ini yang lebih yakin bahwa kamu itu Dajjal. Tambah yakin dia ini Dajjal yang harus dijauhi gitu. Dan Dajjal bermaksud membunuhnya untuk yang kedua kalinya. Akan tapi dia tidak mampu. Lalu diambillah tangan dan kakinya, lalu dilemparkanlah pemuda ini oleh Dajjal ke dalam api yang memang dibuat oleh Dajjal. Semua orang meyakini orang itu dilempar ke dalam neraka, padahal pada hakikatnya dia dilempar ke dalam surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Sesuatu yang sudah jelas, gamblang, tidak diperselisihkan, kadang-kadang tidak perlu penjelasan lagi. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas dan gamblang bukanlah sebuah keharusan. Termasuk setelah Nabi wafat, siapa orang yang akan dijadikan sebagai pemimpin? Dijelaskan secara gamblang, semuanya sepakat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena banyak isyarat-isyarat dari Nabi SAW, sepeninggal beliau harus Abu Bakar. Banyak tuh. Salah satu isyaratnya ketika beliau sakit tidak bisa memimpin salat berjamaah, disuruhlah orang memanggil Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Maka berkata Nabi SAW tentang Abu Bakar yang diisyaratkan pengganti beliau setelah kematiannya. Mengganti kedudukan sebagai pemimpin umat Islam, bukan sebagai Nabi. Nabi mah enggak bisa diganti. Beliau menyatakan, ya ballahul wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah enggan, demikian juga kaum mukminin enggan untuk menunjuk pemimpin kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadha'il, bab Fadha'il Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diterangkan, dijelaskan syarah penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang beliau terangkan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, "Anna su'al an adami dzikri dajjal fil Qur'an la yazalu waridan. Lianna Allah Ta'ala dzakara Ya'juj wa Ma'juj fil Qur'an wa fitnatuhum qaribah min fitnatid dajjal." Pertanyaan orang tentang kenapa Dajjal tidak disebut dalam Al-Quran itu akan selalu muncul. Dan jawabannya sudah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Kenapa? Karena Allah Azza menerangkan Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran. Ya'juj Ma'juj diterangkan dalam Al-Quran. Dan zamannya itu dekat dengan zaman Dajjal walaupun tidak sezaman, tapi dekat. Jadi Dajjal muncul, menebar fitnah selama 40 hari, turun Nabiullah Isa. Dibunuh oleh Nabiullah Isa. Setelah Dajjal terbunuh, Nabi Isa memimpin kaum muslimin, tapi belum memimpin kaum muslimin, muncul Ya'juj dan Ma'juj, sezaman dengan Nabi Isa. Dajjal mati, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Tidak bertemu nih Dajjal dengan Ya'juj dan Ma'juj, karena takdir Allah, karena hikmah tertentu. Jadi kita enggak perlu membayangkan kalau Ya'juj Ma'juj ketemu Dajjal kayak seru kayaknya. Enggak perlu. Nanti Ya'juj dan Ma'juj akan kita terangkan juga. Karena itu dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai salah satu tanda-tanda hari kiamat. Kenapa Ya'juj dan Ya'juj disebut dalam Al-Quran Dajjal? Tidak. Kalau Fir'aun sudah diterangkan, karena kalau Fir'aun sudah berlalu ya, nggak akan jadi fitnah. Adapun Ya'juj dan Ma'juj belum terjadi. Nanti di akhir zaman terjadi setelah Dajjal terbunuh. Kenapa? Bukankah itu juga bahayanya tidak kalah dengan Dajjal? Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak menjadi fitnah bagi agama kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau Dajjal itu mempengaruhi untuk musyrik menyembah dirinya. Kalau Ya'juj dan Ma'juj tidak. Ya'juj dan Ma'juj tidak memaksa orang untuk musyrik murtad dari agama Allah. Tidak. Hanya mereka memang jahat membunuh semua makhluk selain mereka. Dan kekuatannya dahsyat. Tidak ada yang bisa menandingi. Sampai Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam pun oleh Allah disuruh menyingkir, bersembunyi di gunung membawa para pengikutnya agar selamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Diisyaratkan Ya'juj Ma'juj Islam, tapi tidak menerapkan ajaran Islam dalam dirinya. Apa isyaratnya? Pertama, mereka mengatakan insya Allah. Kapan? Biar penasaran, nanti diceritakan pada waktunya. Yang kedua, Nabi Isa disuruh menyingkir bukan menghadapi. Padahal sudah diterangkan, nanti akan diperjelas lagi ketika, kalau ada waktu ya, ketika peristiwa Nabi Isa membunuh Dajjal. Diterangkan bahwa tidak ada seorang pun orang kafir kecuali ketika menghirup aroma yang muncul keluar dari badan Nabi Isa, orang kafir itu mati. Dan aroma Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang Nabi Isa. Asal kelihatan oleh Nabi Isa, mati itu orang kafir. Dajjal karena sakti mandraguna tidak langsung mati, tapi meleleh. Melihat Nabi Isa itu langsung meleleh tubuhnya seperti garam yang terkena air, yang apabila dibiarkan begitu niscaya dia akan binasa. Tapi Allah tidak akan membiarkan Dajjal binasa dengan cara seperti itu. Lari dikejar Nabi Isa sampai tiba di Babul Lud, baru ditombak dan muncrat darahnya dan mati. Seandainya Ya'juj Ma'juj kafir, niscaya mereka pun akan mati menghirup aroma yang keluar dari tubuh Nabi Isa. Jadi Ya'juj dan Ma'juj tidak menjadi fitnah dalam arti menyesatkan manusia. Fitnahnya itu, ujiannya itu hanya kanibal saja, bukan kanibal, membunuhi semua. Semua yang ditemui dibunuh sampai tidak ada lagi yang bisa ditemui. Nabi Isa dan pengikutnya tidak ketemu. Mereka sampai bilang, kita sudah bunuh semua yang ada di bumi, yuk kita bunuh siapa yang ada di langit. Sampai mereka membentangkan anak-anak panah mereka ke langit untuk membunuh setiap makhluk yang ada di langit. Saya nggak akan lanjut, itu ditunda nanti untuk kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kan kita masih tentang Dajjal laknatullahi alaih. Jadi Ya'juj dan Ma'juj tidak menjadi fitnah yang menyesatkan manusia. Makanya disebut dalam Al-Quran, kalau si Dajjal tidak. Inilah beberapa jawaban dari para ulama kenapa Dajjal tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Ada empat jawaban yang tadi sebutkan. Lalu kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, hadza wa la'alla al-jawabul awal huwa aqrab wallahu a'lam. Fa yakunu ad-dajjalu qad dhukira dhimna ba'dil ayat wa yakunu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam takaffala bi bayani dhalikal mujmal. Inilah jawaban dari para ulama, dan jawaban yang paling dekat, paling kuat, jawaban yang pertama. Apa jawaban pertama? Bahwa Dajjal disebut secara implisit dalam Al-Quran, secara tersirat tapi tidak tersurat. Implisit, tidak eksplisit, dan Nabi SAW pun menjelaskan secara mujmal, secara global tentang Dajjal ini. Ya, inilah beberapa jawaban para ulama. Lalu bagaimana kematian Dajjal? Kematian Dajjal, binasanya Dajjal di tangan Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan itu dipastikan di dalam beberapa hadis yang sahih. Dajjal nanti akan muncul di muka bumi menguasai seluruh setiap cengkal tanah di muka bumi, kecuali dua tempat, Makkah dan Madinah. Karena kedua kota itu dijaga oleh malaikat dengan pedang terhunus. Lalu banyaklah pengikutnya, menyebarlah, meratalah fitnahnya. Tak ada yang selamat dari fitnah Dajjal kecuali sedikit. Coba dibayangkan, saat itu air susah. Karena sudah kita jelaskan, setahun sebelum Dajjal muncul, air gak ada satu tetes pun yang netes dari langit, tumbuhan gak ada satu pun yang tumbuh, kering semua gersang, air gak ada, orang kehausan, kelaparan. Setelah setahun berlalu begitu, orang menderita, Dajjal muncul membawa air, makanan.

menderita. Atau jangankan dajjal, zaman sekarang saja tahu ini secara syar'i haram, mengundang murka dan azab Allah. Tahu riba haram, tahu maling haram, nipu haram, tahu korupsi haram, terkena azab Allah, murka Allah. Ada yang melakukannya? Banyak. Fitnahnya belum seberapa dibanding fitnah dajjal. Orang sekarang tidak maling, tidak riba, tidak korupsi, sudah kaya, gak kelaparan, gak susah hidup, tapi ingin lebih banyak. Maka main riba lah dia, nyolong lah dia, korupsi lah dia. Ada koruptor tapi disebabkan karena desakan kemiskinan? Gak ada. Semua koruptor orang kaya, ya enggak? Ya, orang miskin mah akan diberi jabatan yang basah itu. Dia memperoleh jabatan yang basah itu karena sudah banyak uang sebelumnya. Penguasa yang sebelumnya pengusaha, jadi gabung penguasaha, korupsi aja gitu kan. Tahu itu haram dan gak kurang, gak susah hidupnya, ingin lebih dari itu. Bayangkan di zaman dajjal susah semuanya, air, makanan, semuanya susah, menderita, berisiko diintimidasi, disengsarakan oleh dajjal dan para pengikutnya. Ya, tiada pilihan lain untuk terhindar dari penderitaan itu selain mengikutinya walaupun dipastikan sesatnya. Kebayangnya orang-orang yang zaman kiwari, zaman sekarang tidak bisa menahan diri dari perkara yang Allah haramkan, walaupun tidak dalam kondisi yang terdesak. Kebayang kalau orang seperti hidup di zaman dajjal, kayaknya menjadi tangan kanan dajjal tuh, menjadi menterinya mungkin ya. Nah, fitnahnya lebih besar, lebih dahsyat. Agamanya dibuang demi kesenangan dunia sesaat, demi terhindar dari penderitaan duniawi sesaat. Itulah dahsyatnya fitnah dajjal. Adapun Ya'juj dan Ma'juj tidak, mau jadi pengikutnya ataupun tidak, tetap oleh Ya'juj dan Ma'juj ini akan dibunuh. Ya. Dari sanalah maka kita mengetahui apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar, berbeda jenis fitnahnya antara dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, serta Ya'juj dan Ma'juj disebut di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak ada orang yang selamat dari fitnah dajjal kecuali sedikit. Sedikit ini ibarat kehilangan induk, tak memiliki kekuatan, kemampuan untuk berhadapan dengan dajjal. Pertama, pasukannya super banyak. Kedua, dajjal sendiri saktinya mandraguna, tak bisa dibunuh oleh siapapun. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika meyakini Ibnu Suyad itu dajjal, kata apa kata Umar, saya bunuh ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia dajjal kamu enggak akan bisa membunuhnya, kalau dia bukan dajjal enggak ada manfaat membunuhnya, jangan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau dia dajjal kamu enggak bisa membunuhnya. Sekali berUmar bin Khattab enggak bisa membunuhnya. Apalagi selain Umar bin Khattab. Termasuk Imam Mahdi yang ada saat itu enggak bisa. Apalagi kaum muslimin yang pasukannya hanya sedikit. Maka semuanya menjerit, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma mata nasrullah. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathal ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa, ya, wal zulzil hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma mata nasrullah. Apa kalian mengira kalian begitu mudah masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian ujian, cobaan seperti yang dialami oleh orang sebelum kalian.

0: mereka diberikan penderitaan, goncangan, kanyeri kapuri yang dahsyat. Sampai Rasul dan orang-orang beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan itu, Allah itu dekat. Ini yang terjadi di pada waktu Imam Mahdi dan kaum muslimin yang sedikit menghadapi Dajjal laknatullahi alaih. Maka saat itu turunlah Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam di menara putih di Dimasyq. Lalu orang-orang mukmin mengerubutinya, ya. Lalu berjalanlah Nabi Isa memimpin kaum mukminin yang sedikit menuju Al-Masih Ad-Dajjal. Saat itu Dajjal ketika Nabi Isa turun dan dia tidak tahu bergerak menuju Baitul Maqdis. Dan di sanalah kaum muslimin terkurung. Baitul Maqdis di Palestina, di Masjidil Aqsa. Kita tahu Aqsa itu kan satu areal. Areal kalau enggak salah 14 hektar dibenteng oleh dulu oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan benteng yang sangat kuat dahsyat. Di dalamnya ada 5 masjid, salah satunya Aqsa yang apa namanya kubah emas. Ada yang ketika saya mengatakan begitu ada yang langsung nge-WA ke saya, salah Ustaz, kubah emas itu bukan Aqsa. Ini ada artikelnya. Saya baca artikel ini yang nulis siapa? Mungkin orang kafir. Datang ke sana itu Masjid Aqsa. Kenapa? Karena sesuai dengan nas hadis. Ketika Nabi SAW akan mi'raj, ada batu kan yang ikut naik oleh Nabi ditahan. Kamu diam di sini. Akhirnya berhenti. Kemudian Nabi SAW naik mi'raj. Batu itu ada di Masjid Sokhr yang apa namanya kubah emas itu. Siapa yang pernah ke sana lihat, oh ini batunya. Banyak hadis yang terbukti di sana atau ayat yang betul-betul sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran di sana. Cuma jangan googling, jangan nanya Mbah Google tentang batu itu, banyak hoax. Dulu saya pernah melihat satu artikel batu tersebut bulat ngelayang di atas tanah, nggak ada apa-apa gitu ya. Oh ini batu yang dulu mau apa namanya ikut kemudian disuruh, dan digambar itu di alam terbuka. Hoax itu, bohong ya. Batu itu ada dalam Masjid Sokhr yang kubah emas itu. Apakah melayang? Tidak, tidak melayang ya. Tapi memang terangkat sedikit dari tanah, tapi ada yang menyangganya. Batu itu ada di sana. Jelas hadis menyatakan itulah Aqsa. Dan di sana di Masjid Sokhr yang kubah emas itu batu tersebut ada. Ada masjid-masjid lain di bawah ya. Di sanalah Nabi Isa dan kaum muslimin terkurung atau lebih tepat menyelamatkan diri, mempertahankan diri, dan Dajjal bergerak menuju sana untuk menggempur sisa kaum muslimin yang masih ada. Di sanalah Nabi Isa turun. Setelah sholat subuh, maka disuruh dibuka gerbang. Begitu di gerbang dibuka, Dajjal kelihatan beserta para pengikutnya. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa, dzaba kama yadzubul milh fil ma, tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam ketika terkena air. Saat itu berkatalah Nabiullah Isa, innali fika dharbatan lan tafutani, aku memiliki satu tusukan yang tidak akan meleset dari kamu. Itu perkataan Nabi Isa ke Dajjal. Melihat Nabi Isa, Dajjal lari. Pasukan Nabi Isa yang dipimpin Imam Mahdi memburu pengikut Dajjal. Perang, kalah pengikut Dajjal. Diburu, Kemudian Dajjal juga lari, ya. Maka ketika pengikut Dajjal itu kalah perang, mereka berlarian, berhamburan, bersembunyi, sehingga tak ada satupun benda, pohon, batu, atau apapun yang dipakai untuk sembunyi para pengikut Dajjal, kecuali benda itu berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hadal Yahud khalfi, ta'al faqtulhu. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini si Yahudi ada di belakang saya, sini bunuh dia. Semua benda begitu, kecuali satu pohon, namanya pohon gharqad, fa innahu min syajaril Yahud. Karena pohon gharqad adalah pohon orang-orang Yahudi. Kisah ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihaya dalam bab Al-Fitan wal Malahim, ya. Dan kisah ini tersebar hadis-hadisnya. Di antaranya nih, hadis riwayat Imam Muslim. Diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yakhrujud Dajjal fi ummati." Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku. Terus panjang sampai akhirnya fayab'athullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuhu, sampai Allah mengutus Nabi Isa bin Maryam seolah-olah dia itu Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud seorang sahabat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fisiknya, wajahnya, perawakannya mirip Nabi Isa, tampan orangnya, soleh juga. Nabi Isa mirip Urwah bin Mas'ud, lalu memburu Dajjal lalu membinasakannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Kitabul Fitan bab Asyratus Sa'ah. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, itu meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Majma' bin Jariyah Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqtul ibnu Maryam ad-Dajjal bi Babil Lud. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Babul Lud, di pintu Lud. Lud adalah sebuah negeri atau kota di Palestina dekat dengan Baitul Maqdis, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mu'jamul Buldan, tentang berbicara tentang kota atau negeri yang banyak disebut dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Di kitab itu diterangkan kota ini letaknya di mana, tempat ini letaknya sekarang di mana, termasuk di mana Babul Lud itu sebuah negeri, kota di Palestina dekat Baitul Maqdis yang ada Masjid Al-Aqsa-nya sekarang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dalam salah satu hadis yang panjang, di antaranya Nabi SAW menceritakan dengan Dajjal. Lalu dikisahkan turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Salah satu kalimat dalam hadis ini, fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu fayatlubuhu hatta yudriku bi Babil Lud fayaqtuluhu. Tidaklah halal bagi seorang kafir untuk mencium aroma tubuh Nabi Isa kecuali orang kafir ini akan mati. Dan aroma tubuh Nabi Isa tercium sampai sejauh pandangan mata Nabi Isa. Pokoknya asal kelihatan mati itu orang. Lalu Nabi Isa memburu Dajjal, lari dia. Kenapa lari? Ya kalau dekat terlihat oleh Nabi Isa tubuhnya terus meleleh. Kalau orang biasa, orang kafir biasa mati, kalau Dajjal mah agak kuat, meleleh terus. Kalau dibiarkan begitu akan binasa. Tapi kemudian terus sampai tiba di Babul Lud, gak bisa pergi kemana-mana, lalu dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dajjal. Dajjal yakhrujud dajjal fi khafqatin minad din wa idbari minal ilm. Dajjal muncul ketika agama ini sudah luntur dalam kehidupan manusia dan mereka sudah berpaling dari ilmu. Enggak ada orang yang mempelajari ilmu agama, enggak ada yang peduli kepada agama. Bayangkan orang kaya gitu muncul dajjal, orang dalam keadaan kesulitan, dajjal menawarkan bantuan, siapa yang enggak mau coba? Sekarang aja agama belum habis semua. Ilmu agama masih banyak dipelajari. Dan tawaran dunia ini bukan dari dajjal. Banyak orang yang rela menjual agamanya demi dunia, demi jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, apalagi kekayaan berupa uang. Sudah rela. Zaman sekarang fitnahnya tidak sehebat fitnah dajjal. Kesulitannya tidak sesulit ketika dajjal keluar. Senang-senanglah masih ya. Tapi orang sudah terfitnah. Apalagi nanti dajjal keluar di saat agama ini sudah melemah dalam kehidupan manusia dan mereka berpaling dari ilmu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل جني فينطلقوا فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه قال فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشي إليه فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. Kemudian turunlah Nabi Isa bin Maryam. Dia berseru pada waktu dini hari, wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar membunuh si kadzab yang busuk ini, maksudnya dajjal? Kenapa kalian di sini di balik benteng ini gitu? Mereka menjawab, hadza rajulun jinniyun. Ini manusia setengah jin ini, si dajjal ini. Karena kesaktiannya tadi. Ya. Lalu mereka berbondong-bondong menghampiri orang yang berseru tadi, ternyata Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Lalu dikumandangkanlah azan, dikomatkan. Orang-orang berkata, majulah engkau wahai ruh Allah. Ruh Allah itu maksudnya Nabi Isa. Nabi Isa disebut ruh Allah kalau Allah, karena Allah meniupkan ruh, wa nafakhtu fihi min ruhihi. Allah meniupkan ruhnya kepada Nabi Isa. Tidak berarti kalau Allah meniupkan ruhnya berarti Isa bagian dari diri Allah karena ada ruh Allah yang ditiupkan. Tidak. Ruh Allah di sana disebut idhafah munfasilah. Idhafah munfasilah, idhafat itu kata majemuk. Satu kata yang disandarkan kepada kata yang lain tapi terpisah. Kata yang disandarkan bukan termasuk bagian dari kata yang disandari. Sama dengan Abdullah, Baitullah. Baitullah rumah Allah. Apakah maknanya rumah itu bagian dari diri Allah? Bukan. Sama dengan Abdullah, hamba Allah. Apakah si hamba itu bagian dari diri Allah? Bukan. Sesuatu yang terpisah. Terus makna Abdullah disandarkan, hamba disandarkan kepada Allah, apa? Milik Allah, ciptaan Allah. Baitullah juga begitu. Ruh Allah juga begitu. Ruh ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Kemudian itu yang ditiupkan oleh Allah secara langsung kepada Nabi Isa. Maka disebutlah Nabi Isa dengan sebutan ruh Allah. Walaupun ruh Allah sekali lagi tidak memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah. Oh, dalam diri Nabi Isa ada ruh Allah, lalu disembah enggak boleh. Salah paham dia. Itu idhafah munfasilah ya. Nah, wahai ruh Allah, majulah engkau, imami kami. Tapi apa kata Nabi Isa? Beliau menyatakan, "Ndaklah imam kalian maju mengimami kalian." Lalu majulah nak Imam Mahdi memimpin salat subuh. Kemudian selesai memimpin salat subuh, kemudian mereka keluar, dan begitu dibuka gerbang terlihat si kadzab, yaitu dajjal. Melelehlah dia seperti melelehnya garam bila terkena air, lalu dikejar dan dibunuh oleh Nabiullah Isa. Maka setelah itu tidak ada satupun pohon, batu, benda apapun yang dipakai bersembunyi para pengikut dajjal, kecuali benda itu berkata, "Ya ruh Allah, wahai ruh Allah, hadza yahudiyun, ini Yahudi. Fala yatsruku ahadan min atba'id dajjal illa qatalahu." Tidak ada satupun pengikut dajjal yang dibiarkan kecuali pasti dibunuh. Ya, itulah akhir dari kehidupan dajjal. Dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Setelah dajjal terbunuh, aman. Kehidupan pun menjadi tentram, damai gitu ya, nyaman, penuh barokah. Dan sebaik-baik kehidupan yang dialami oleh manusia adalah kehidupan di zaman itu. Setelah terbunuhnya Dajjal, dipimpin oleh Nabiullah Isa kehidupan mereka, dan Nabi Isa memimpin secara adil, tak ada lagi lawan yang pantas untuk dihadapi. Sampai beberapa lama, sampai Nabi Isa wafat, ya Nabi Isa wafat. Bagaimana cara Nabi Isa memimpin kaum muslimin saat itu? Berapa lama beliau hidup setelah Dajjal terbunuh? Setelah menghadapi Ya'juj, bukan dihadapi, setelah berlalunya masa Ya'juj dan Ma'juj. Ini kisah episode lain yang tak kalah menarik, tak akan diceritakan sekarang. Waktunya sekarang sudah lewat. Kita akan ceritakan nanti di pertemuan yang akan datang, kehidup sejahteranya, nyamannya kehidupan setelah terbunuhnya Dajjal laknatullah ya. Sejahtera apa? Kita lihat nanti. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Fadhil Abu Luqman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilapkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
1: Pemirsa, pertanyaan pertama kita akan coba angkat melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Ingin bertanya, Ustaz, ketika Nabi Isa turun dari langit, mengikuti syariat Nabi Muhammad atau mengikuti syariat sendiri, Ustaz? Mengingat setiap para nabi dan rasul memiliki kitab dan syariatnya masing-masing. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Iya. Barakallahu fiik. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, setelah ini mah jadi terus materinya. apa yang beliau terapkan, agama apa? Agama Islam, bukan Nasrani. Ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini didasarkan kepada banyak hadis yang sahih. Di antaranya riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam fa ammakum minkum?" Bagaimana kondisi kalian, perasaan kalian ketika Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian dan dia memimpin kalian? Dengan apa memimpinnya? Sebuah penjelasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika menerangkan wa imamukum minkum, imam kalian adalah dari kalangan sendiri. Berkata Ibnu Abi Dza'ab, tadri ma ammakum minkum, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Nabi Isa akan memimpin kalian yang berasal dari ajaran kalian? Maka muridnya bertanya menjawab, tidak, tolong jelaskan. Dijelaskan, fa ammakum bikitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum. Nabi Isa akan memimpin kalian dengan kitab Allah, Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika para nabi zaman baheula diutus menjadi nabi, oleh Allah ditanya, diberi syarat, kalau nanti datang nabi baru datang kepada kalian di akhir zaman, maka imanlah kepada nabi baru dan menjadilah kamu pengikutnya. Itu semua nabi begitu ya, Allah jelaskan dalam Al-Quran Nur Karim. Maka ketika Nabi Musa, ketika Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat, lalu beliau marah, lalu beliau menyatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Musa masih hidup, tak halal bagi dirinya kecuali menjadi pengikut aku. Nabi-nabi yang dahulu seandainya ditakdirkan hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak boleh tidak kecuali menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam. Salah satu di antara keterangan yang menjelaskan Nabi Isa itu kenapa menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, karena di dalam kitab Injil diterangkan tentang keistimewaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Fath ayat terakhir ayat 29, ketika Allah merangkan para sahabat, dzalika matsaluhum fil Injil wa matsaluhum, dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Demikianlah gambaran para sahabat dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Maka Nabi Isa kagum kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar dirinya dijadikan salah satu di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya dikabul. Diabadikanlah Nabi Musa, tidak diwafatkan. Diangkat ke langit dan nanti di akhir zaman diturunkan lagi sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kagumnya beliau kepada para sahabat, sehingga berkata Imam Malik, balaghani anna an-nasara kanu idza rawu sahabah alladziina fatahu asy-syam yaqulun wallahi la haula khairu min al-hawariina fi ma balaghana. Telah sampai berita kepadaku, kata Imam Malik, bahwa orang-orang Nasrani di Syam ketika melihat para sahabat yang menaklukkan kota Syam, setelah kota Syam ditaklukkan oleh para sahabat, ditata, diatur, diajarkan Islam, bagaimana ibadahnya, akhlaknya, perilakunya, mengundang decak kekaguman mereka. Lalu mereka berkata, demi Allah, mereka ini lebih baik daripada Hawariyin yang beritanya sampai kepada kami. Hawariyin adalah para sahabat dekat Nabi Isa. Ini kata Imam Malik. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa shadaqu fi dzalik, benarlah mereka dalam hal itu. Fa inna hadhihi al-ummah mu'azzamatun fil kutubil mutaqaddimah wal akhbar al-mutadawilah. Karena apa? Karena umat ini diagungkan di kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil dan yang lain-lainnya. Berkata Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Tajridu Asma'is Sahabah, ketika menerangkan Nabi Isa, kata Imam Adz-Dzahabi, Isa bin Maryam sahabi wa nabi. Isa itu sahabat Nabi sekaligus nabi. Beliau nabi pada zamannya sekaligus sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad diutus. Kenapa? Fa innahu ra'an nabiyya lailatal isra wa sallama alaihi fa huwa akhirus sahabati mautan. Karena Nabi Isa pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Berjumpa dan melihat dan berdialog, menyampaikan salam, dijawab salamnya, maka Nabi Isa adalah sahabat Nabi Muhammad yang paling akhir matinya. Nah, itu diantara beberapa keterangan, baik isyarat dalam ayat ataupun hadis ataupun penjelasan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi Isa adalah sahabat Nabi dan memenuhi kriteria sahabat. Sahabat Nabi itu kan orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasalam, Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ini terpenuhi si syarat ini dalam pribadi Nabi Isa. Maka Nabi Isa ya nabi, ya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Sebagai sahabat Nabi dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti beliau menegakkan Quran Sunnah. Bukan ajaran Nasrani. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa di zamannya setelah Nabi Muhammad diutus itu mansukh. Itu terhapus, tergantikan oleh syariat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih rincinya itu nanti akan diterangkan bagaimana kehidupan setelah matinya Dajjal dengan apa Nabi Isa memimpin umat ini pada waktu kehidupannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Luqman.
1: Pertanyaan dari Cianjur, Ustaz, terkait dengan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, Ustaz, yang disebutkan akan terhindar dari fitnah Dajjal. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ketika nanti bertemu dengan Dajjal harus membacakan 10 ayat dari surat Al-Kahfi tersebut agar selamat dari fitnahnya? Dan pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah menghafalkan ini hanya cukup menghafalkan lafaznya aja, dan apakah harus juga memahami makna dari 10 ayat surat Al-Kahfi di awal ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Bapak dari Cianjur. Iya. Ketika berjumpa dengan Dajjal, bacakan di hadapannya 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Ya, ketika berjumpa. Jadi hafalkan dari sekarang. Ya iya, kalau enggak hafal pas jumpa gimana? Dan itu didasarkan kepada beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Dalam hadis yang panjang, salah satu kalimatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahfi." Siapa orang di antara kalian yang berjumpa dengan Dajjal, bacakan kepadanya pembuka surah Al-Kahfi. Bacakan. Hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. Berapa ayat pembuka surah Al-Kahfi? 10 ayat. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Hadisnya sama riwayat Imam Muslim, tapi diterima dari Abu Darda radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal ay min fitnatihi." Siapa orang yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Jadi ya, 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi ya. Timbul pertanyaan, kenapa surah Al-Kahfi bukan ayat kursi? Kan kalau kita digoda setan, bacakan ayat kursi gitu ya. Pertama, begitulah penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacakan Al-Kahfi bukan ayat kursi. Yang kedua, Dajjal ini bukan bangsa jin, bukan setan bangsa jin, bukan manusia. Jadi dengan ayat kursi enggak ngaruh. Nah, lalu kenapa dengan surah Al-Kahfi? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika merangkan hadis ini, sababu dzalik ma fi awwaliha minal ajaib wal ayat, faman tadabbaraha lam yaftatin bid-dajjal, lam yuftatan bid-dajjal. Wa kadzalika akhiruha qawluhu ta'ala, afa hasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ila akhiril ayat. Kata Imam An-Nawawi, sebab dari hal itu adalah karena di awal surah Al-Kahfi ada kisah keajaiban yang luar biasa mencengangkan setiap akal manusia. Gak masuk akal. Tentang apa? Tentang pemuda masuk gua, tidur selama lebih dari 300 tahun. Kan ajaib ya. Itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mentadaburinya? Artinya membacakan dengan penghayatan. Kalau penghayatan otomatis paham arti. Kalau enggak tahu arti enggak bisa menghayati. Siapa yang mentadaburinya, dia tidak akan terfitnah oleh Dajjal. Maka membacakannya harus dengan penghayatan. Tidak sekedar hafal secara lafal, tapi artinya juga kita tahu dan bacakan dengan penuh penghayatan. Allah akan menyelamatkan orang ini dari fitnah Dajjal. Dajjal enggak mampu mempengaruhi orang ini karena perlindungan yang Allah berikan kepada orang. Jadi sejak sekarang berlatihlah menghafalkan ini dengan memahami artinya dan menghayati setiap kata dari ayat yang kita baca ini. Jangan kepedean kayaknya kita enggak akan ketemu lah dengan Dajjal, masih jauh gitu. Jangan, kita enggak tahu secepat apa kehidupan ini berlalu, berjalan dalam kehidupan kita, kita enggak tahu ya. Walaupun tanda-tanda keluarnya Dajjal belum kelihatan, tapi Allah Maha Pengatur, termasuk waktu kita tidak tahu. Yang jelas, mau bertemu atau tidak dengan Dajjal, menghafalkan surah Al-Kahfi adalah sebuah keberuntungan. Tidak akan pernah rugi ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, sampai di sini waktunya juga sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
3: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak? Sambut loh. Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nun sewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?
4: Bismillahirrahmanirrahim.

tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi, yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelpon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati, hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telpon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu.

Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum, akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal." "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu." Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh, bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku." Dan ku peluk anakku.
kuciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur, istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
2: rezeki suami bakal sempit.
1: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamu lah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri, ketika suami datang seperti Khadijah, ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, "Dari mana engkau? Ngapain aja?" Kata dia, "Ada apa? Coba cerita sama aku." Tidak. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri, kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa, mau yang panas atau yang dingin, ya, kemudian dia tidak bertanya sama sekali, "Engkau dari mana?"
7: Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهو

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih ya, perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling. Gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika, Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan, mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang sudah, anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang soleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang soleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh keturunan ketujuhmu yang saleh yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesalehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
0: Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
3: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
3: Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz.
2: Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusinya. Kalau enggak cerai, iya, ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga jemaah. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jemaah.
4: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu, yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya.
5: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
4: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita, dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
5: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
4: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
5: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wamay yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
4: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
5: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
4: Datang cemas lagi, ya sudah saya cari ini kegiatan orang ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
5: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman terutama terkait dengan perihal takdir.
4: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa dan seterusnya.
6: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
7: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu takkan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah. Pasrahlah dengan ketentuan hidup yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
8: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah.
1: Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
2: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
3: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
4: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
5: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
4: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya. Atau bahasa kita sekarang bucin ya. Ya, misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus, enggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu, akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini, yang paling bagus adalah dijaga dengan agama, belajar ya. Memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar gak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar gak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya, dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta ya, dirawat dengan agama dan disupport dengan harta ya. Yang rumah tangga butuh duit ya, popok mahal, susu mahal ya, SPP mahal, UKT sedang naik gitu ya. Ya, jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit. Ya, bahkan hadis yang mengatakan, ya ma'syaras sabab manis tato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah. Dan ba'ah di sini syarah ulama'nya adalah harta. Jadi nggak boleh lagi ya nikah modal cinta. Nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa, saling mencintai.
6: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga, di

suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan sudah. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allah murka dengan riba.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Zanu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Dan ditarik paksa oleh Dir Kolektor Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: فَرَحْتَ مَا رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
0: وَسَلَّمُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: وَكَاتِبَهُ,
3: yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.
3: Sama dosa
0: dia. Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan
0: dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
3: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
3: Itu yang paling ringan.
7: 94,3 Kita FM.
8: Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
9: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
10: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
9: Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
10: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
9: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
10: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
9: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Aba Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Aba Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi gimana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'talil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf min Allah, wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," kata itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat." "Lu kok bisa, canggih banget dan sombong banget kamu, gimana hilang tat?" "Saya gak punya hafalan tat."
3: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang, itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya, sangat subur tanahnya, sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain nggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan ya. Lengger itu kayak kuda lumping, dan yang main itu cewek, dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu, setiap malam seperti itu, sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini, gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat, tetap minum, tetap judi, tetap zina, sampai lewat pertengahan malam. ketika lewat pertengahan malam hujan berhenti, sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi enggak ada satupun yang berani keluar karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu enggak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung. Namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh enggak ada. Separohnya gunung enggak ada. Mereka, ah, gunung hilang kemana ini? Enggak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah. Kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ibu-ibu dengerin ya. Dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya. Pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah. Mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istrinya. Kadang-kadang ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, "Assalamualaikum." Yang buka pembantu, "Mana ibu?" "Tidak ada. Yang ada saya di rumah, bapak." Waduh, syaitan hada. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil, nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah, sampaikan kepada suami, "Bang, maaf bang, aku capek bang." Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simpel.
4: Buatlah kehidupan dunia ini
3: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
3: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. In

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana, dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu seneng kalau anak-anak telepon. Kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita, baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
3: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku." Maka apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Dia mengatakan, "Kalla fawallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka la tasilu rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum." Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. "Wa taqrid dhaif," engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu ala nawaibil haq," dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jaza' min jinsil amal. Ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
4: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrain."
3: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya?
5: "Ya bunay."

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Hari itu akan tiba, hari itu akan tiba. Dan dia tidak akan lama lagi, dia tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
3: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
2: Akhirat tidak ini sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
4: Hanya syaitan
2: dan tipu muslihatnya.
4: Hanya iblis
2: dan bala tentaranya yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah azza wajalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
5: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban.
2: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariban. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
3: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
2: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Qur'an kalam ilahi. Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri Muhammad bin Abdullah shalawatu rabbi wa salamuhu alaih. Karena Rasul Anda mengatakan bu'istu ana wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
3: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
2: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih. Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian. Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir. Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhirnya. Maka lakukanlah persiapan.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: والفجر وليال عشر

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana dha wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba, mengadu domba.
3: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
4: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, gak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati ayam rasanya, gak ada saring suudon ya.
5: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La akulu yahluku asya'ar wa innama akulu yahluku din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
3: Alhamdulillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
4: Jangan kita ini apa namanya, ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
3: Jaga lisan.
6: Seperti itu rumah tangga gitu.

0: bisa. Antum berharap rumah tangga antum seperti surga, enggak bisa.
1: Anak pingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah. Iya, kita ingin semua kayak gitu. Baru buka pintu, ribut. Ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya. Seperti itu rumah tangga. Yang kadangkala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadangkala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah. Di rumah tangga itu, di rumah. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung? Bocor. Bismillah, pindah. Tunggu dulu lah. Rumah onok tikus eh. Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus. Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan. Tambah banyak tikus. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta-merta.
0: Tadi, jangan serta-merta.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: indah di lawa indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'utsu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya, kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, yadkhulu al-janna al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Apakah makalah Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga, bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, berinfak, anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah, banyak orang mudah, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya, ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi SAW tatkala, ya, menikah dengan janda kaya atau tidak, makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimu. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta, ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajulis salih. Ni'mal mal salih li rajulis salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hati Rasulullah Subhanahu Wa Taala, nah, orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin, meskipun masuk surganya terlambat.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah nabawiyyah
2: An Abi Amr wa qil Abi Amr Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Kapan terakhir kali antum minjek kaki ibu antum?
5: Kapan terakhir kali antum minjek kaki ibu antum?
4: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau minjek kaki ibu, pijet. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan, jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah, sudah tinggal sedikit, tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka, untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada Allah. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil di depan orang tuaku, aku kecil, kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, oh enggak, anak kuliah bayar sendiri ustaz, enggak dibayarin orang tua, anak udah kerja sejak SMP, anak capek, lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Loh, anak ini dirawat sama bibi ustaz, bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya, karena merasa anak ketika kecil ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia gak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku gak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kalian. Wa wassayna al-insana.

Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua. Ketika kita sudah sesat.

0: ولل حقوق الدولية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Doman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial, untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling, gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua, orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika, Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, "Wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh. Rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu Pak, kapan dia belum baligh? Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, "Hei nak, mana zakatnya? Saya anak yatim." Nah itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesalehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana halnya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu
3: yughfar
2: lisyahid.
3: Kullu dhanbin illa
2: dhanbun yughfar. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang.
4: Nafsul mu'min,
2: ruh seorang mu'min,
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan.
5: Ya

0: Bilad.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
5: Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
4: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Lapar wahai Abu Hurairah. Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawm al-qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah, semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa, menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
6: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
6: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
7: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
6: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
7: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
6: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
8: Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

0: indah di lawang indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ana membaca hasil penelitian dari seorang non-muslim. Ana lupa di Perancis sana kalau nggak salah, di Eropa sana. Dia bertahun-tahun meneliti tentang urusan rumah tangga. Ternyata 69% dari pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara suami istri itu nggak ada solusinya. Ketika ana membaca, ya ini penelitian, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi dia melakukan penelitian itu selama 30 tahun gitu. Dan sampelnya banyak sekali. Kemudian ana ingat dengan hadis Nabi SAW. Khuliqatil mar'atu min dilam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dila'i a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Kalau engkau ingin meluruskan dia, engkau akan ceraikan dia. Tapi kalau enggak, ya dia tetap bengkok. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berpikir setelah antum menikah 30 tahun, alhamdulillah Ustaz, sekarang istri ana lurus Ustaz. Enggak percaya ana sama antum. Enggak percaya. Memang ternyata memang ada yang tidak bisa diselesaikan. Terus bagaimana caranya? Nabi sudah memberikan solusi sallallahu alaihi wasallam. Fastamti wa fihinnal iwa. Engkau bersenang-senanglah dengan dia dengan keyakinan dia bengkok. Hati jangan berpikir dia akan berubah jadi lurus. Enggak. Ada yang memang enggak bisa, jemaah.
2: Cicak adalah hewan yang banyak berada di sekitar kita. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kotoran cicak itu najis atau tidak. Karena hal tersebut sering kita dapati di berbagai tempat termasuk tempat sholat. Sebelum membahas mengenai kotoran cicak, perlu diketahui dahulu mengenai bahasan hewan yang tidak mengalir darahnya. Para ulama membahas mengenai status bangkai dan kotoran hewan yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak memiliki pembuluh darah tidaklah najis. Di antara dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW. Apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menenggelamkannya. Kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga hadis tentang ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati atau liver dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jumhur ulama mengkiaskan atau menganalogikan

0: itu suci bagian tubuhnya dan semua yang keluar dari tubuhnya, maka sekarang yang menjadi masalah adalah apakah cicak termasuk hewan yang mengalir darahnya atau tidak? Karena darah cicak itu sedikit dan alirannya kecil. Sehingga para ulama berbeda ijtihad dalam hal ini. Ada pendapat ulama yang menganggap bahwa cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir dan cicak haram dimakan sehingga kotorannya najis. Al-Mardawi Al-Hambali dalam Al-Insaf menyatakan bahwa yang sahih dalam pendapat madhab, cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir. Sama halnya seperti ular. Hal ini juga didukung oleh Encyclopedia Britannica, sebuah ensiklopedia umum berbahasa Inggris yang menyajikan tulisan-tulisan informatif yang akurat dan terpercaya, yang memaparkan fakta bahwa cicak memiliki jantung dan sistem peredaran darah yang tertutup sebagaimana hewan-hewan yang memiliki darah mengalir pada umumnya. Tetapi ingat, mengenai status kotoran cicak ini, para ulama pun berbeda pendapat. Sebagaimana An-Nawawi mengatakan, untuk cicak, mayoritas ulama menegaskan dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir. Nah, kesimpulannya, jika Anda menguatkan pendapat bahwa cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, maka bangkai dan kotoran cicak tidak najis. Sebaliknya, jika Anda berkeyakinan bahwa cicak memiliki darah merah mengalir, maka kotorannya najis. Meskipun banyak ulama berpendapat bahwa najis yang sangat sedikit dan yang menempel di badan dari binatang yang sulit untuk dihindari seperti cicak termasuk najis yang ma'fu atau dimaafkan atau boleh tidak dicuci. Jika Anda mau berhati-hati dengan tetap menghindari kotoran cicak pada baju dan tempat sholat, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam.
1: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri diperbolehkan jika istrinya nggak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang nggak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
2: Istri.
1: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Tapi sosok pertama yang dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
3: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental lah. Sebagaimana Khadijah.
1: Dan bagaimana Khadijah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
3: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin, curahkanlah kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah.
1: Udu'uni astajib lakum. Minta kepada kau akan kabulkan. Wa idha sa'alaka ibadi anifa inni marib ujibu da'watan da'i idha da'an. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat. Aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah gak pernah mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah sia-siakan hamba-hambanya jamaah.
4: Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatin. Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat diangkat keras suaranya. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
5: inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma
4: وتضع كل ذات حمل حملها وتضع

0: ولكن عذاب الله شديد. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih.
1: Azab Allah pedih.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Nabi berwasiat, salasatun la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
4: rezeki suami bakal sempit.
3: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, gak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang gak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, Pak, tolong aku kasih uang sekian ini. Nuntut terus, tapi akhlaknya gak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
1: Bis-

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
1: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
0: Berarti artinya, Ikhwatul Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa, menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
2: Allahu ahad. Allahu samad.
0: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Quran, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga, itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.
3: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunianya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menumpuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmatnya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia, dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua orang kaya bahagia. Terdapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Kadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka, kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang. Orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan, urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke TV, ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia, karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan lah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang, ya. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak dipersyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia, tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini paling bahagia. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas. Di antara sebab kebahagiaan, ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah, bagaimana kita bahagia betah di rumah. Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, perbanyak istighfar, tobat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala anda ingin bahagia, anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia enggak ngerti. Jadi ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah maafkan, dan pahalanya besar orang memaafkan. Kita memaafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan.
3: Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim ya, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim ya, di hari Selasa. Kita berada di hari yang ke-12 ya, di bulan Mei 2026. Segala puji hanya milik Allah. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir menemani waktu pagi Anda ya, hikmah kita pagi. Kita akan hadirkan satu kajian live ya dari studio Radio Kita FM bersama guru kita Ustaz Muadzin LC MPDI Hafidzullah Ta'ala. Kita masih di pembahasan kitab Tafsirul Alam, syarah kitab Undhatul Ahkam. Jadi mana di kesempatan pagi hari ini kita masuki kitab tolak ya, keluarga muslim ya, ataupun perceraian. Insyaallah taala guru kita Ustaz Muadzin LC MPDI Hafidzullah Ta'ala akan menyampaikan pembahasan tentang hadis 13. Seperti apa pembahasannya nanti kita akan simak bersama di kesempatan pagi yang berberkah. Kita akan langsung saja sapa guru kita Ustaz Muadzin LC MPDI Hafidzullah Ta'ala yang telah hadir di studio Radio Kita FM di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz, kabar sehat Ustaz ya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur Ustaz atas waktu yang telah diluangkan Ustaz ya, sempat pagi hari ini. Ya, keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT. Kita akan saja simak sesi pertama, sesi materi kepada Ustaz. Kami persilahkan, tafadhol Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah berikan karunia nikmatnya kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga waktu luang yang semoga kita senantiasa menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita pada pertemuan kali ini melanjutkan kembali di kitab Tafsir Alam Syarah Undhatul Ahkam ya. Kita masuki insyaallah kitab Talak, kitab tentang perceraian, yang insyaallah taala di mukadimah ini kita akan membawakan perkataan syarih rahimahullah taala dan juga kita tambahi dengan referensi lainnya. Berkata syarih rahimahullah taala, kitab Talak, at-talaqu fil lughati halul wasaq. Talak secara bahasa maknanya adalah halut al-wasaq, yaitu melepas ikatan. Mushtaq min al-itlaq, diambil dari kata al-itlaq, maknanya at-tarku wal-irsal, yaitu meninggalkan dan melepaskan. Secara syariat, wa fi syar'i, ya, definisi secara syar'inya halu uqdati tazwij, melepaskan ikatan pernikahan. Wa ta'rif syar'i fardun min ma'nahu al-lughawi al-am. Dan makna secara syar'i ini adalah bagian atau diambil dari maknanya secara bahasa yang umum. Berkata al-Imam Imam Al-Haramain ya, huwa lafdun jahiliyun warada syar'u bitakririhi. Talak itu adalah lafaz jahili, artinya digunakan oleh orang-orang jahiliyah dahulu yang syariat datang menetapkannya. Kemudian ulama lain mendefinisikan ya bahwasanya secara bahasanya at-takhliyah, yaitu sama maknanya melepas, seperti dikatakan talukat an-naqatu idza sarahat haitsu sya'at. Misalnya unta itu lepas apabila dia berjalan sekehendak dia. Dan dalam kata lainnya misalnya jalasa fulan fil habsi talqan. Fulan misalnya duduk di penjara dalam keadaan tanpa belenggu atau tanpa terikat. Wa ilaqatuhu bin nikah min jihatin annahu aqdun wa qaid. Dan kaitannya talak ini dengan nikah adalah dari segi atau dari sisi bahwasanya nikah ini adalah akad dan qaid, yaitu akad dan ikatan. Fa idza furiqatil mar'ah inhala dzalikal qaid. Apabila wanita itu dicerai, maka lepaslah ikatan tadi. Ulama lain juga mengatakan tentang definisi secara syar'inya adalah halu qaidin nikah au ba'dihi.

yang talak tiga, ya. Itu halu akdi nikah. Bisa berarti bain ataupun juga ba'dihi, yaitu sebagiannya, yaitu yang namanya talak raj'i. Artinya si suami menceraikan istrinya tapi masih ada kesempatan untuk merujuknya, itu namanya sebagian. Dia lepaskan ikatan nikah tadi. Hukum dari talak ini telah tetap dalam kitab sunnah ijma' dan qiyas yang sahih. Adapun kitab seperti firman Allah Ta'ala, at-talaqu marratain atau at-talaqu marratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, talak itu dua kali. Dan juga firman Allah Ta'ala yang lain, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila engkau mentalak istri-istrimu, maka talaklah mereka untuk iddahnya, iddah mereka. Dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ilallahi talak. Walaupun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, ya, seperti Syaikh Al-Albani rahimahullah mendhaifkannya dalam Kitabul Irwa, yaitu Irwaul Ghalil. Abghadul halal, sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Dan juga dalil yang lain dari sunnah Nabi SAW berupa perbuatan beliau SAW dan juga takrirnya, yaitu persetujuan beliau, penetapan beliau. Adapun ijma', maka al-ummatu mujtami'atun alaih, umat telah sepakat atas disyariatkannya talak ini. Ya. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal ibratu dalatun ala jawazihi fa innahu rubbama fasadatil halu baina zawjain. Kata beliau, pelajaran yang telah ada, yang diambil oleh umat ini, bahwasanya menunjukkan bolehnya perceraian atau nikah, perceraian atau talak ini. Sesungguhnya bisa jadi, ya, keadaan antara suami istri itu tidak kondusif, ya, keadaannya rusak, fayasiru baqa'u an-nikahi mafsadatan mahdhah, yang mengakibatkan kalau pernikahan itu masih dipertahankan, ya, maka yang terjadi adalah mafsadah mahdhah, kerusakan yang murni, wa dararan mujarrada, dan kerusakan ataupun darar yang semata-mata ada. Di antaranya berupa ilzamu zauj an-nafaqata wa sukna. Sang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah dan juga tempat tinggal bagi istrinya. Wa habsil mar'a ma'a su'il israh. Dengan tetap mempertahankan sang istri padahal pergaulan antara keduanya buruk. Wal khusuma ad-da'imah, terjadi pertengkaran selalu. Min ghairi faidah, yang tanpa faidah, bahkan sebaliknya. Waqtada dzalika syar'a ma yuzilu an-nikah, sehingga hal itu menuntut diadakannya syariat untuk membatalkan ataupun menghilangkan akad pernikahan tadi. Maksudnya di sini adalah tadi perceraian tadi. Litazul al-mafsadatu al-hasilatu minhu, agar hilanglah mafsadat yang terjadi dalam pernikahan tadi. Kemudian dari kias, ya, menuntut hal tersebut, yaitu analogi bahwasanya nikah itu tujuannya adalah untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan. Apabila tidak bisa ditegakkan hukum-hukum Allah, maka pernikahan tidak bisa dipertahankan. Kemudian fa idza kana yatimu nikah bil aqdi lima salihihi wa aghradihi fa innahu yufsakh dzalikal aqd bit talaq. Apabila dilangsungkan pernikahan dengan akad untuk kemaslahatan dan tujuan-tujuannya, maka

0: pernikahan tadi bisa dibatalkan ya dengan talak lil maqasid as-sahihah, dengan niatan yang baik. Jadi tatkala perceraian itu ditempuh, maka adalah dengan niat yang baik. Wal aslu fit talak al-karahatu lil hadits al-mutaqaddim li annahu halun li uran nikah. Hukum asal dalam pernikahan adalah ada hukum asal dalam talak ya. Hukum asal dalam talak adalah tidak disukai atau makruh sebagaimana dalam hadis yang telah lalu. Karena perceraian ini adalah halun li'uran nikah, mengurai ikatan nikah atau melepaskan ikatan pernikahan. Alladzi raghaba fi syari', yang syariat menganjurkannya ya, mendorongnya, as-salai wa ja'ala sababan li katsirin min masarih ad-din wa ad-dunya, dan syariat menjadikan akad pernikahan tadi sebagai sebab untuk banyaknya kemaslahatan baik di dunia maupun agama. Lidza fa inna at-talaqa sabab fi ibtali hadhihi al-masalih wa ifsadiha wallahu la yuhibbul fasad. Untuk inilah talak merupakan sebab untuk membatalkan kemaslahatan-kemaslahatan itu, dan talak ini akan merusak kemaslahatan yang ada ya. Untuk itu talak ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Min huna karihau syari' lakinnahu indal haja ilahi ni'matun kabirah. Dari sinilah syariat tidak menyukai talak, tetapi saat dibutuhkan ya talak ini, talak menjadi suatu nikmat yang besar. Wa fadlun 'adzim, karunia yang agung. Idh yahsulu bihal khalasu min al-isra'al marrah. Di mana dengan talak ini didapat jalan keluar ya dari pergaulan suami istri yang sudah buruk. Wa firaqu man la khaira fil baqa' ma'ahu, dan juga sebagai jalan keluar dari perpisahan ya, untuk perpisahan dengan orang yang hidup bersamanya sudah tidak ada kebaikan lagi. Imma li dha'fi fid din aw su'in fil akhlaq, baik sebabnya karena lemahnya dalam menjalankan agama ataupun buruknya akhlak. Au ghairi dzalika mimma yusabbibu qalaqal hayati wa naqdal istima', atau sebab lainnya ya, berupa kegelisahan dalam hidup, kegelisahan dalam hidup dan juga kesulitan dalam bermasyarakat. Wallahu hakim alim wasi'ur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha mengetahui dan Maha luas rahmatnya. Wa bihadza ta'rif jalala hadzal din wa sumuwa tasri'atihi. Dengan ini maka diketahui keagungan agama ini, keluhuran syariat-syariatnya. Wa annaha al-muwafiqatu lil 'aqli sahih, dan bahwasanya syariat yang mulia ini, yang agung ini sesuai dengan akal yang sehat. Wal mutamashiyah ma'a masalihin nas wa bi syar'i talaq 'ala al kayfiyyah al atiyah fi wasat al ahkam wa qawam lil umur khilafan al yahud wal musyrikin alladzina yutlikuna wa yuraji'una bila haddin wala hadd. Dan syariat talak ini selaras dengan kemaslahatan-kemaslahatan manusia, dan dengan syariat talak ini ya, dengan tata cara yang tepat di tengah-tengah hukum dan menjadi penegak untuk urusan-urusan, berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang mereka melakukan perceraian talak serta merujuk bila ad wala had, tanpa bilangan dan tanpa batasan. Wa khilafan lin nasar alladzina yubihuna talak la yubihuna talak, dan juga berbeda dengan orang-orang Nasara yang mereka itu tidak memperbolehkan perceraian. Fa yakunu wa takunu zaujatu ghullan fi 'unqi zawjiha wa illam tuwafiqhu, sehingga seorang istri menjadi belenggu ya, fa takunu zaujaha ghullan seorang istri menjadi belenggu di leher suaminya, walaupun istri tersebut tidak cocok dengan suami tersebut. Aulam tuhaqqaq masalihun nikah, ataupun tidak terwujud kemaslahatan-kemaslahatan pernikahan. Walidha akhadat bihi Uruba wa Amerika lima ra'au masalihahu wa manafi'ahu wallahu hakimun alim. Untuk itulah orang-orang Eropa, orang-orang Amerika mengambil syariat ataupun aturan talak ini ketika mereka melihat ada kemaslahatan-kemaslahatan dan manfaat-manfaat. Ya, ada maslahat dan kemanfaatan. Wallahu hakimun alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha mengetahui. Walau kudim hadha ad-din wa tasri'atuhu as-samhatu ila nasi kamahi, seandainya agama dan syariat yang penuh toleransi ini disampaikan kepada manusia seluruhnya sebagaimana adanya, ba'idatun an akadibil muftarin, jauh dari kedustaan-kedustaan orang-orang yang berdusta, wa khurafatil mutanatti'in, dan khurafatnya orang-orang yang berlebih-lebihan, la akhadha bihi kullu munsif, niscaya syariat ini akan diambil oleh setiap orang yang adil. Wala asbahad dinu huwa nizamul am, dan niscaya agama ini akan menjadi sistem yang universal, yang umum diakui ataupun dianut. Wa tahaqqaqat risalatuhu al-amah, dan terwujudlah risalahnya yang umum dan universal tersebut. Kemudian para ulama dan pendengar yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittafaqu ala ulama ala an talaq naw'an. Ulama bersepakat bahwasanya talak itu ada dua macam, raj'iyun wa ba'in. Talak raj'i, ya, talak raj'i. Alladhi yamliku fihi az-zawju raj'ataha min ghairi ikhtiyariha. Wa huwa ma idza talaqaha, ya. Wa huwa ma idza talaqaha duna ma yamliku min al-'adad ba'da dukhul biha wa hiya talqatu al-ula wa tsaniyah. Talak raj'i ini adalah talak yang seorang suami berhak untuk merujuk istrinya tanpa persetujuan dari istrinya, dan talak ini adalah talak yang dimiliki oleh seorang suami, ya, dengan jumlah talak yang masih dia miliki. Jadi sebelum talak tiga berarti. Dan itu dilakukan yaitu ya mengadad ba'da dukhul biha. Jadi talak satu, talak dua ini dilakukan setelah ketika pernikahan itu si suami telah menggauli istrinya. Dan ini adalah talak satu dan talak dua. Jadi talak raj'i adalah talak yang seorang suami bisa merujuk kembali istrinya tanpa persetujuan istrinya selama masih ada dalam talak satu dan dua, dan istrinya pernah digauli. Yang kedua, talak ba'in. Talak raj'i dan talak ba'in yang kedua. Ba'in ada dua, dibagi dua juga, kubro dan sugro. Ba'in kubro yaitu fi haqqi man tulliqa talasan wala tarji illa ba'da an yankihaha ghairuhu, yaitu talak wanita yang ditalak tiga. Jadi pada wanita yang ditalak tiga dan wanita ini tidak apa namanya wala tarji illa ba'da an yankihaha ghairuhu, dan tidak boleh wanita ini atau mantan suaminya kembali rujuk kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dan telah bergaul suami istri, kemudian diceraikan lalu iddah, lalu kemudian setelah itu boleh menikah lagi dengan suami yang lama. Itu yang kubro tadi, ya, talak ba'in kubro. Kemudian talak ba'in sugro ada dua juga tadi. Yang pertama, man tuliqat qabla dukhul, seorang wanita yang misalnya menikah dengan seorang laki-laki lalu laki-lakinya belum pernah menggaulinya. Setelah itu ditalak. Maka ini namanya talak bain sugro. Artinya sang suami tidak ada hak untuk merujuknya kecuali dengan persetujuan dari istri. Dan kalau mau rujuk lagi berarti dengan akad yang baru lagi, dengan mahar baru lagi begitu. Kemudian juga sugro ini yang kedua, mantu liqat bi'iwad wa huwal khulu. Macam kedua dari bain sugro ya, yaitu seorang wanita yang ditalak tetapi dengan tebusan yang dinamakan dengan khulu. Maka khulu ini walaupun sebagian ulama mengatakannya bukan talak tetapi fasakh, sebagaimana mereka berbeda pendapat ya. Maka jika terjadi khulu ini, seorang wanita menebus dirinya dengan dia dilepaskan oleh suaminya, maka bagi suami tidak ada hak untuk merujuk dia kecuali dengan persetujuan sang istri. Itulah macam-macam talak. Jadi ada dua, talak raj'i dan talak bain. Talak bain ada dua, sugro dan kubro. Sugro ada dua, yaitu wanita yang ditalak sebelum digauli, ya, tidak pernah digauli oleh suaminya. Kemudian yang kedua, yaitu talak bain sugro, yang seorang wanita menebus dirinya untuk lepas dari suaminya. Berikutnya kita masuk ke hadis salis asar ba'da salasimi'ah. Hadis yang ke-313, an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Dari Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau pernah menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya lagi haid. Dalam keadaan istrinya lagi haid. Fadzakara dzalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu, bapaknya begitu ya, bapaknya Abdullah gitu, mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyadha minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam marah sekali dengan talak yang dijatuhkan pada saat si wanita ini lagi haid. Itu menunjukkan bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, apa yang dilakukan adalah haram. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini, radhiyallahu anhu ini, bahwasanya mentalak istrinya pada saat haid adalah haram. Suma qal liyuraji'ha suma yumsikha hatta tathur. Kata Rasulullah, perintahkan dia untuk merujuk kembali istrinya itu, lalu menahannya, artinya tidak diceraikan, hatta tathur, sampai istrinya itu suci ya. Jadi tadi ketika ditalak sedang dalam keadaan haid, maka Nabi perintahkan agar dirujuk ya, dirujuk, dipertahankan sampai istrinya itu suci, hatta tahid, lalu haid lagi, summa fatathur, lalu suci. Jadi ketika diceraikan itu sedang haid, maka diperintahkan untuk merujuk, dipertahankan sampai si istri ini suci ya, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Nah, suci yang kedua ini, fa in badalahu an yutalliqaha fal yutalliqha tahiran qabla an yamassaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia memandang untuk mentalak kembali dalam keadaan suci tadi ya, yang kedua setelah haid yang kedua juga, dia boleh mentalaknya, menceraikannya dengan syarat jangan digauli. Jadi ketika suci tadi dia mau mentalaknya, boleh mentalaknya tapi jangan digauli, jangan dijima'i. Fatilka iddah, fatilka al-iddatu kama amarallahu azza wa jal. Itulah iddah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Wa fi lafzin hatta tahidha haidatan ukhra mustaqbalah. Dalam lafaz yang lain dikatakan katanya, sehingga dia haid dengan haid yang lain yang akan datang, siwa haidati allati talaqaha fiha, selain dari haidnya yang si suami itu mentalaknya pada saat itu. Ini adalah sama maknanya dengan yang sebelumnya, yaitu bahwasanya si istri tadi harus suci haid lalu suci lagi setelah ditalak dalam keadaan haid tadi, apabila memang ditalaknya dalam keadaan haid. Wa fil lafdzin fa husibat min talaqiha, dalam lafaz yang lain dihitung hal itu sebagai talak yang jatuh satu. Ya. Wa raja'aha Abdullah kama amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma merujuk kembali istrinya sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ijmali dari hadis yang mulia ini bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mentalak istrinya dalam keadaan haid, ya. Maka bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah, di mana dia mentalak istrinya dengan talak yang haram, talakan muharraman, lam yuwafiq as-sunnata, tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintahkan agar merujuknya serta mempertahankannya sampai suci dari haid yang pada saat dia ditalak. Lalu haid kembali dan suci kembali. Bapak Dadarik setelah itu, in badalahu talakuha, apabila dia memandang untuk menceraikan, ya, dan tidak lagi minat pada istrinya ini, maka hendaknya dia mentalaknya atau menceraikannya sebelum digauli. Artinya jangan digauli kemudian ditalak, karena kalau setelah digauli ditalak itu juga termasuk dalam talak yang bid'i, talak yang bid'ah yang tidak disyariatkan. Fatil kala iddah lati amarallahu bitalaqi fiha liman syar, itulah iddah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada untuk menceraikan, ya, padanya bagi orang yang menghendaki. Wa ma anna talaq fil haid muharram laisa ala sunnah, walaupun talak dalam keadaan haid itu haram, tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad husibat alaihi tilka talqa min talaqiha, tetapi hal itu tetap dihitung satu kali talak jatuh. Famtasala radhiyallahu anhu amra nabiyhi faraja'aha, maka Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau merujuk kepada istrinya tadi. Di antara faedah hadis ini, pertama, tahrimut talak fil haid wa annahu minat talaqil bid'i alladhi laisa ala amri syari. Diharamkannya talak dalam keadaan haid, ya. Dan bahwasanya talak dalam keadaan haid itu termasuk talak yang bid'i, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi laisa ala amri syari, yang tidak diperintahkan oleh syariat. Hal itu sebagaimana dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, ya, dan beliau marah kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan kemarahan beliau sallallahu alaihi wasallam ini yufidu tahrimul fi'l, berfaedah bahwasanya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar adalah perbuatan yang diharamkan. Faqad hukiya ilmiah ijma' ala dhalik, dan telah dihikayatkan bahwasanya hal itu merupakan kesepakatan para ulama bahwasanya mentalak istri dalam keadaan haid adalah haram. Yang kedua, amru sallallahu alaihi wasallam ibnu Umar bi raj'atiha dalil ala wuqu'ihi. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk merujuknya kembali menunjukkan bahwasanya talak itu terjadi. Talak itu dihitung. Wa wijhatuhu anna raj'ata la takunu illa ba'da talak. Alasannya adalah bahwasanya rujuk itu tidak akan terjadi kecuali setelah talak. Berarti talaknya jadi walaupun haram. Wa ya'ti khilaf fi dzalika insyaallah, dan akan datang penjelasan tentang perbedaan ulama tentang hal ini. Wal amru bi raj'atiha yaqtadi al wujuba wa ilaihi dzaba Abu Hanifah wa Ahmad wal Auza'i. Perintah untuk merujuk istri yang ditalak dalam keadaan haid itu, ya, berkonsekuensi wajibnya perintah ini. Ini sebagaimana pendapatnya Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Al-Auza'i rahimahumullah. Wahamalahu ba'duhum ala istihbab wa dhaba ilai syafi'i wa riwayatun an Ahmad wa ihtajju bi anna ibtida'an nikahi laysa biwajib fastidamatuhu kadhalik. Sebagian ulama membawa di sini dengan makna bahwasanya mustahab untuk merujuk kembali istri yang sedang di yang ditalak saat haid, ya. Sebagaimana hal itu pendapat Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad, ya. Mereka berdalil bahwasanya memulai pernikahan itu tidak wajib, maka melanjutkannya, melangsungkannya pun sama tidak wajib. Faedah yang keempat, perintah untuk merujuk, ya. Merujuk istri yang ditalak saat haid dan juga mempertahankannya sampai dia suci lalu haid dan suci kembali. Faedah yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamussaha, sebelum digauli, dalil bahwasanya tidak boleh mentalak istri pada saat suci setelah di gauli, jadi suci lalu digauli lalu ditalak, maka itu juga tidak boleh. Faedah yang kelima, hikmah dalam mempertahankan istri, ya, sampai dia suci apabila dia ditalak oleh suaminya dalam keadaan haid, ya, sampai dia suci lalu haid lagi yang kedua, kemudian suci lagi begitu, ya. Anna zauj rubama waqi'uha fi dzalika tur, barangkali sang suami pada saat suci itu dia menggaulinya, ya. Jadi saat ditalak dalam keadaan haid maka disuruh merujuk, kemudian suci. Nah, pada saat suci ini diharapkan barangkali si suami bisa menggaulinya, ya. Fayahsul dawamul israh, sehingga akan berlanjut keharmonisan antara keduanya. Walidaja fi baditurukil hadis fa idza tahurat massaha. Untuk itu datang dalam riwayat, beberapa riwayat hadisnya, apabila telah suci istrinya massaha, hendaknya dia menggaulinya. Berkata Ibn Abdul Bar, ar-rajatu la takadu tu'lam sihhatuha illa bil wat'i li annahu al-maqsud fi nikah. Kata Ibn Abdul Bar, rujuk itu hampir-hampir tidak dianggap sahnya kecuali dengan jima atau pergaulan suami istri. Di annahul maqsud fi nikah, karena jima ini adalah tujuan utama dalam pernikahan. Adapun hikmah melarang talak saat haid, di antaranya adalah khawatir iddahnya terlalu panjang. Adapun hikmah dalam melarang talak pada saat suci kemudian dijimai adalah khawatir nantinya hamil. Ya, kalau hamil nanti sepasang suami istri itu barangkali menyesal begitu, ya. Atau salah satunya menyesal, walaupun talak pada saat hamil sah-sah saja, ya, termasuk talak sunni begitu. Tidak dilarang sebagaimana dalam riwayat Muslim, hal itu dibolehkan. Kemudian walau alima bil haml la ahsana al israh, karena katanya seandainya keduanya mengetahui kehamilan begitu, ya, misalnya keduanya akan memperbaiki pergaulannya, keharmonisan suami istri itu. Wa hasal al izma' badal furqati wa nufrah, dan akan terjadi pertemuan yang sebelumnya terjadi perpisahan serta kebencian. Wa qulu hadza raji ila qouli ta'ala, semua itu kembali kepada firman Allah Ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihin, talaklah mereka atau ceraikan mereka sebagaimana dalam iddahnya. Walillahi fi israti fi syar'ihi hikamun wa asrarun zahiratun wa khafiyyah, dan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya memiliki hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia, baik yang zahir maupun yang tersembunyi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
1: Naam, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan, ya, atas materi yang telah disampaikan di sesi perjumpaan kita di sesi pertama ini, ya, keluarga muslim. Ya, semoga diberkahi dan juga dirahmati, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjut di sesi kedua, Ustaz, ya. Masih ada lanjut. Ya, tetap bersama kami, ya, keluarga muslim. Di kesempatan pagi hari ini kita masih berada di kitab Talak, ya, hadis ke 313, ya. Nanti kita break, kita lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Kajian Islam pagi hari.
2: Kita Radio.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kencleng infak dakwah. Kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
4: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
2: 94,3 FM, Kita Radio.
1: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami ya keluarga muslim ya. Di kesempatan pagi hari ini program acara Hikmah Kita Pagi, kita akan lanjutkan kembali mengambil faedah ya dari kitab Tholaq, hadis ke-313 di kesempatan pagi hari ini. Dan kepada Ustaz kami persilakan, masih ada waktu kurang lebih 5 menit tersisa ya di perjumpaan kita di kesempatan pagi yang penuh berkah. Tafadhol Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para imisan dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan talak ini. Dhahaba jumhurul ulama wa minhum a'immatul arba'ah radhiyallahu anhum ila buku'i talak fil haid. Mayoritas ulama ya berpendapat ya, di antara mereka adalah imam yang empat, bahwasanya talak pada saat haid adalah terjadi, yaitu dihitung begitu ya, talaknya terjadi. Wa dalilihum ala dzalika amruhu sallallahu alaihi wasallam ibnu Umar birtija'i zaujatihi hina talaqaha haidha. Dalil mereka adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ibnu Umar untuk merujuk istrinya ketika beliau mentalaknya dalam keadaan haid. Wala takunu raja'atu illa ba'da talaqi ba'da talaqin sabiqin laha, dan rujuk itu tidaklah terjadi kecuali setelah adanya talak yang mendahuluinya. Wali anna fi ba'di al-fadhil hadis fa husibat min talaqiha, dan dalilnya adalah karena dalam sebagian riwayat itu lafadznya adalah fa husibat min talaqiha, maka talak itu dihitung baginya. Dan juga dalam lafaz yang lain, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, husibat alayya bitatliqatin, dihitung atasku satu talak. Wadhaba ba'dul ulama wa minhum syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Qayyim ila anna talaq la yaqa fa huwa lagin. Pendapat yang berikutnya pendapat yang kedua, yaitu sebagian ulama mengatakan bahwasanya talak yang dilakukan pada saat istri lagi haid adalah tidak terjadi, yaitu maksudnya adalah lagin, sia-sia, tidak dianggap. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. Mereka berdalil atas hal itu dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mentalak istrinya dalam keadaan haid, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini berkata, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikannya kepadaku, yaitu istri beliau itu, walam yaraha syai'an, dan tidak menganggap suatu apapun. Wa hadzal hadis fi Muslim biduni qouli walam yaraha syai'a. Dan hadis ini ada dalam riwayat Muslim tanpa ucapannya walam yaraha syai'a, dan tidak menganggapnya sesuatu pun. Wa qad istankara ulama hadzal hadis li mukhalafatihi al ahaditsa kullaha. Para ulama menyanggah hadis ini ya, karena hadis ini menyelisihi hadis-hadis lainnya seluruhnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang berpendapat bahwasanya talak dalam keadaan haid itu tidak sah, tidak terjadi, demikian pula guru beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjawab dalil jumhur bahwasanya perintah untuk merujuk kembali itu maknanya adalah mempertahankannya seperti keadaannya semula, yaitu pada saat belum talak. Di anna talaq lam yaqa fi waqtihil ma'dzun fi syar'an, kata beliau, karena talak itu tidak terjadi di waktu yang diizinkan secara syar'i. Fa huwa mulgha, maka talak tersebut yang dilakukan pada saat haid mulgha, dianulir, ditolak, batal begitu ya, tidak sah. Fa yakunu nikah bihalihi, sehingga nikah itu seperti keadaan semula, yaitu tidak ada, tidak terjadi talak. Wa amal istidlal bilafzi fa husibat min talak ya faris bi dalil, kata beliau, adapun dalil dengan lafaz hadis fa husibat min talak ya, dihitung talaknya, maka itu adalah tidak ada dalil padanya. Li annahu ghairu marfu' ila nabi sallallahu alaihi wasallam, karena teks lafaz tadi tidak sampai atau tidak langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas masalah ini dengan panjang lebar pada kitab beliau Tahdzibus Sunan ya. Sebagaimana kebiasaan beliau membahas panjang lebar perbedaan pendapat para ulama ini, dan berkata Asy-Syarih Syaikhul Basam mengatakan di akhirnya, walakin ar-rajiha madzhaba ilaihi jumhurul ulama. Tetapi yang lebih rajih adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas para ulama. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, ya, syukran saja, jazakallah khairan ya atas lanjutan atau selesai ya dari pembahasan ini ya, keluarga muslim. Dan untuk di pekan depan, keluarga muslim, kita akan masuki hadis ke 314 ya, masih di kitab talak ya, keluarga muslim ya, kitab perceraian. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Kita Pagi ya, keluarga muslim. Kita dari di hari Selasa 24 Dzulqa'dah ya, 1447 Hijriah, bertepatan kalender Masehi-nya 12 Mei ya 2026. Kami mengucapkan terima kasih, selamat menjalankan aktivitas Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Muhadin LCMPD Yafidullah Ta'ala dan juga kru yang bertugas, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akhiri dengan doa kapitul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 94,3 FM Kita Radio.
4: Rp10.000 berarti kembaliannya Rp500 ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
7: Canceling infak dakwah. Canceling tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik canceling infak dakwah. Dapatkan cancelingnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231-488-728. Silakan hubungi 0877-2999-9923.
8: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
8: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
9: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PGPAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding. yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara
1: tidak mengurangi
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahun mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
4: Anak ingat dengan seorang kawan ya, yang dia mengatakan dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini, tapi dia mengatakan anak enggak salah pilih istri, Ustaz. Alhamdulillah, kata dia. Ketika anak punya masalah, anak bangkrut, anak punya utang hampir 64 miliar, Ustaz. Istri anak itu khatam Quran tiap 3 hari, Ustaz. Bayangin antum. Mau di PHK? Masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu, jemaah? Kadang-kadang seperti itu. Anak dulu sempat ke penjara suka miskin. Itu banyak orang yang khatam Quran di penjara. Ketika di luar, Ustaz, enggak pernah khatam Quran, Ustaz.
3: Sampai penjara, alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran.
5: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
6: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak?
5: Sambut loh. Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya?
6: Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nusewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Maka insya Allah amarah itu hilang. Maka di rumah, ketika antum marah sama istri atau istri marah sama antum, ganti posisi. Tapi kalau ganti posisi masih marah, keluar rumah tadi, seperti Ali bin Abi Thalib, keluar rumah. Tapi kadang-kadang sebagian perempuan ketika ngelihat antum keluar rumah, bang, bang, kemana? Belum selesai urusannya, sini. Oke, belum selesai, gitu kan? Antum jangan ikutin, karena ketika dipancing emosi antum, antum itu pemimpin. Dan antum punya satu senjata untuk menyelesaikan rumah tangga itu. Antum mengatakan, engkau aku ceraikan, selesai. Tapi jangan sampai. Ingat seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara Pepsi. Karena si istri memancing suami, dan suami gak pindah posisi. Sang istri telpon suaminya, ya ini karena di Arab ya mereka dulu nih, gak tahu sekarang mungkin gak sudah. Dia pesan Pepsi istrinya. Sang suami masya Allah, dia pulang kerja, dia belanja, dia belikan semua roti macam-macam sama kebutuhan rumah. Lupa beli Pepsi. Sampai rumah dikeluarkan sama istrinya, dia tanya, bang, mana pesananku? Ya Allah, lupa. Engkau memang kalau aku yang minta, bang, gak pernah dipenuhi. Sudah jamaah, engkau ingat pada waktu tahun sekian, aku minta ini, engkau gak kasih. Tapi kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus jamaah, kata suaminya, aku lupa. Cuma satu kaleng itu murah jamaah. Dan sang istri lupa dengan semua yang dibawa sama suami. Dan suami dengerin omongan istrinya. Ya mau gak mau dia meluap jamaah. Unti balik. Engkau aku ceraikan sudah. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Urusan Pepsi sampai cerai. Dua-duanya salah. Seharusnya suami keluar rumah. Udah gak kuat dia. Afon, anak keluar dulu. Ya tadi istri akan ngata belum selesai bang. Sudah antum keluar sudah. Ini benar nasihat Nabi SAW subhanallah. Dan praktek sahabat tadi disampaikan Ali bin Abi Thalib ketika marah dia keluar rumah. Itu termasuk untuk menyelesaikan masalah. Antum jangan di tempat masalah. Keluar, pergi sudah. Tapi jangan salah tempat ketika keluar rumah.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bagi kita yang sudah punya keturunan Ikhwatul Islam, maka jangan pernah mereka melupakan aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Setiap hari mereka harus mengucapkan kalimat ini. Aslih li, ya Allah, perbaiki keturunanku untuk diriku. Karena banyak di antara anak dia berbuat baik kepada orang lain tapi dia jahat kepada ayah dan ibunya.

0: Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi dalam Al-Quran, aslih, ya Allah perbaiki li, untuk diriku, aslih li fi zurriyati, terhadap anak dan keturunanku, aslih li fi zurriyati inni tubutu ilaika wa inni minal muslimin, aku bertaubat kepadamu ya Allah dan aku selalu menyerahkan diri kepadamu.
1: Aku bertaubat kepadamu ya Allah dan aku selalu menyerahkan diri kepadamu.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
4: rezeki suami bakal sempit.
3: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik perenganya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
2: Qudwatun nabawiyah.
5: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

Tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM.